0: 104.4 FM, suara-suara orang Indonesia.
1: Enak banget nih kayaknya sarapan.
0: Sarapan lu apa bang biasanya bang?
1: Gua gak sarapan kan, gua intermittent fasting.
0: Lu IF udah berapa lama sih?
1: Gue IF udah 3 jam nih dari jam 5.
0: Baru 3 jam. Kalau dibayangkan gue tuh udah kayak seminggu. Kayaknya berat banget dah. Susah banget IF tuh.
1: Tapi sebenarnya
0: ketat ya.
1: Zaman-zaman gue masih siaran pagi tuh lumayan membantu. Justru kalau gue sarapan jam 8 langsung longsor gue. Ngantuk banget.
0: Oh ngantuk.
1: Ngantuk banget. Jadi kayak mendingan
0: gula sih.
1: Gula bener. Apalagi kalau sarapannya yang... gue punya partner siaran namanya Aji Saba.
0: Iya yeah.
1: Dia sarapan bubur. Abis itu dia makan nasi uduk. Gue bilang, lu makan nasi uduk lauknya bubur. Gue bilang
0: kan sama nasi tuh awalnya.
1: Soalnya gue tadi malam gak makan. Iya sama, gue juga tadi malam kagak makan.
0: Bukan tapi, gitu tapi caranya. Iya
1: konsepnya gak gitu. Kok
0: masa nambel?
1: Iya orang.
0: Nambel yang semalam.
1: Ya udah ikhlasin aja ya.
0: Iya ya udah aja.
1: Mendingan gitu. Dia beli nasi uduk dua porsi gitu.
0: Iya gitu. Kan jadi repot juga kan belinya kan. Ada bubur dan mana nasi lagi. Tempatnya kan beda pasti belinya juga.
1: Terus dulu zaman-zaman gue mulai-mulai diet, gue bilang, jadi kan ada OB nih dateng, gini, mau pesan apa nih gitu ya kan? Ya anak-anak ada yang lontong sayur, ada yang nasi uduk gitu kan?
0: Dia apa?
1: Gue telur, gue telur aja deh, gue bilang gitu. Ya udah, nggak lama dateng, dibawain telur mentah, gue bilang, lu gila kali ya? Kan dari kemarin-kemarin gue biasanya telur rebus. Oh iya ya masuk kok saya lupa ya. Kenapa gue dikasih telur mental? Gue menyatet orang kayak, gimana?
0: Kayak di sitkom-sitkom anjir. Katanya telur. Ini telur. Kakak. Dari suara ketawa bajuri. Gue ada momen gak sarapan tuh gue cranky gue.
1: Pasti bener.
0: Tapi karena siaran pagi, karena udah ke distrik siaran apa segala, oh ya udah aja gitu. Jadi keisi terus.
1: Jadi kenapa lo dari kemarin-kemarin gue gak pernah liat lo sarapan? Tiba-tiba pagi itu karena pas sarapan.
0: Nah gue kan naik shuttle kan. Gue baru lihat tadi, oh depan shuttle ada sarapan. Gue beli aja lumayan.
1: Berapa nih?
0: UMR Jakarta lah. Di
1: masa 5 juta. berapa sih UMR Jakarta? 2 juta ya? 53
0: Pak. 18.000.
1: Coba kita review ya ini
0: sarapan gua.
1: Kita review sarapannya Beril nih, sahabat suara. Ada apa aja isinya, Ril?
0: Ada nasi, terus mie goreng, sama ini nih wortel-wortelan sama
1: lauknya apa tuh?
0: Sama ini ayam suwir.
1: Oh,
0: suwir balado
1: oh,
0: gitu.
1: Oh, ayamnya ini sumpah.
0: Ayam suwir.
1: Sherina.
0: Seriosa.
1: Aduh, baru.
0: Tapi gua
1: tapi enak enggak? Buat ukuran 2 juta ini.
0: Ini mah wah anjir, apa restoran apa rembulan mah lewat ini.
1: Paham.
0: Rembulan.
1: Dan tadi makannya ragu-ragu.
0: Nasinya kok lawan.
1: Itu bukan kemarin kan enggak laku.
0: Segitu. Masa gitu. Lu kenal sama abangnya. Tapi gua apa?
1: Ya tapi kita mau nanya juga sahabat suara boleh di ini juga kali ya di boleh, WhatsApp kita ya. Terus sarapan apa gitu ya.
0: Atau lo mungkin bukan tipikal yang sarapan yang nyarap banget gitu ya. Croissant gitu misalkan. Mungkin ada sahabat suara yang merayakan kemenangan Perancis tadi dengan makan croissant.
1: Benar.
0: Bape tuh gila deh. Gua rasa dia enggak butuh tim dah tuh orang. Gocek gol pertama ya Bang. Gocek seset kanan langsung. Enggak dia enggak ngoper sendiri. Pisang langsung gol anjir.
1: Ya ini mungkin karena semenjak dia nikah sama Krisdayanti ya. Jadi
0: itu orang lemos.
1: Mirip.

100% mata air alami. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di

0: Beril Rasan Davi,
1: Adit Insomnia.
2: Mereka pasti lagi bahagia. Gue liat story-nya lagi renang, lagi di mana, di pulau gitu dah. Mereka pasti pagi-pagi gini lagi melakukan kegiatan dewasa alias.
3: Wah, apa tuh?
2: Kan tanggal 1 bayar tagihan listrik.
1: Benar.
2: Sekolah anak.
1: Iya benar, itu SPP.
2: Iya.
1: SPP-nya anaknya dipakai jajan enggak ya sama anaknya?
2: Enggak mungkin lah, mungkin. Seorang anak kita segina gitu.
1: Ya. Emang kita zaman dulu.
2: Ah, kagak.
1: Iya.
2: Gua ini lagi. Wah, ini ada berita nih, guys.
1: Tapi siapa tahu bisa.
2: Apa?
1: Sebenarnya kayak anak-anaknya Kina sama Gina jadi pakai uang SPP karena kemarin jatah uang jajan mereka
2: potong.
1: Dipotong gara-gara naik bensin.
2: Oh, karena bensin lagi naik nih.
1: Betul. Tapi hari ini turun.
2: Turun
1: ya? Kemarin. Dulu ya.
2: Pertama turbo sampai Dex turun.
1: Ih,
2: kok bisa naik turun gitu ya, Bang ya? Turun sekarang, kemarin baru naik.
1: Karena mungkin ini jualannya di lantai 25.
2: Oh ya bukan, bukan naik turun atas bawah gitu, oh, bukan harganya.
1: Kan ikutin harga minyak dunia, bro.
2: Oh iya benar. Selat Hormuz itu kan katanya.
1: Ngerti.
2: Jadi udah ada penyesuaian harga BBM per 1 Juli. Berikut ini.

0: katanya. Betul. Pertamax tetap 16.250.
1: Pertamax tetap sama nih sahabat suara 16.25 ya. Jadi kalau pakai yang hampir sama kayak lo pakai bensin Vivo atau BP, lebih mahal dikit biasanya ya. 16.400 biasanya.
0: Karena mereka lebih eksklusif kayaknya dah.
1: Karena mungkin ini kali ya.
2: Swasta.
1: Kalau Pertamax Turbo berapa harganya?
0: 20.750 per liter.
1: Jadi
0: 19.300. Lumayan lah.
1: Turun 1,5 lumayan.
0: Keren nih.
1: Kalau lo beli seliter mah gak berasa.
0: Iya. Yeah. Jalakin beli seliter. Motornya kayak gak seliter.
1: Pembakar sampah.
0: Pertamina Dex dari 24.800 jadi 21.150. Turunnya 3.650.
1: Gila.
0: Lumayan nih.
1: Gila,
0: makasih loh.
1: Makasih.
0: Kalau nggak ada mereka, nggak bakal turun.
1: Keren, keren, keren, keren.
0: Gila, pahlawan kita.
1: Pahlawan. Next slide. Dari 23.000 per liter jadi 19.700. Turun berapa Ben?
0: 3.300.
1: Keren.
0: Barusan anak Kumon gue.
1: Kira-kira.
0: Pertalite tetap.
1: Itu mah kalau sepakai Kumon, gampang itu kayak gila.
0: Tapi angkanya susah bang, 700 kentang gitu loh.
1: Iya sih.
0: Jadi maksud lu turunnya kentang bang?
1: Betul, harusnya lebih di bawah lagi.
0: Menego. Pertalite tetap ceban. Kenapa ya kok Pertalite tetap ceban dah? Maksudnya
1: karena dia kan bukan subsidi.
0: Iya, subsidi sih bener.
1: Biosolar 6.800
0: per liter. Lu pakai apa?
1: Gue
0: listrik ya.
1: Belum. Oh, belum. Gue pakai air tajin,
0: Air tajir.
1: Jadi kemarin berarti keren banget ya Pak Bahlil ya, udah bikin ini jadi turun ya?
0: Sujud gue. Lu pernah lihat AI-nya Pak Bahlil enggak?
1: Apa?
0: AI Pak Bahlil, video AI.
1: Udah
0: sering lewat.
1: Terus ini ada ponakan-ponakan lo nyanyi MBG itu.
0: Ada. Gue pukul belakang kepalanya langsung.
1: Mas Bahlil ganteng ya?
0: Iya. Kan Pak Bahlil iya, Mas G, Mas Bahlil ganteng. Buat apa? Terus katanya dari timnya juga yang bikin.
1: Itu kan enggak. Menurut gue tuh kan juga buat anak kecil. Anak kecil jadi sering nyanyi. Itu menurut gue sebuah pembohongan itu.
2: Kenapa?
1: Nah kan bukan Mas, kan Pak harusnya.
0: Iya.
1: Oh iya,
0: lebih karas itu.
1: Bukan Mas. Masa manggil orang tua Mas kan enggak mungkin anak kecil.
0: Iya. Pak Bahlil ngomong gini, saya mau panggil Mas aja gitu. Kata-kata bapak-bapak gitu.
1: Itu bawa.
0: Enggak mau dipanggil Pak.
1: Itu buat yang sepantara.
0: Sepantara.
1: Kalau buat anak kecil kan enggak janggal ya.
0: Iya sih benar. Anak kecil lagunya itu.
1: Pembohongan itu berarti. Real, ada tukang bakso depan kantor kita dah.
2: Loh,

0: Seru cuma di Iswara.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal peluang menangnya sama.
3: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
2: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara seru di Iswara.

0: Dari Rasan Dave.
1: Ada di Insomnia.
0: Masih dengerin.
1: Saat kau hadir, tapi kita enggak saat hadir sampai jam 10 ya, sampai hari Jumat juga menambal kekosongan Gina dan Kidos yang lagi liburan ke Banyuwangi.
2: Kata extend, guys, 3 minggu.
1: Oh ya?
2: Iya. Lu enggak di lu ketika enggak ngasih tahu lu.
1: Enggak ngasih tahu. Karena gue suruh nyusul mereka.
2: Masa nyusul? Gue nyari pengganti siapa lagi nih partner. Ada lagi waktu itu gue Sania. Hari-hari gue berwarna deh Bang sama lu.
1: Kenapa karena sih?
2: Suka aja gue seru.
1: Elah.
2: Cuma nih Bang. Cuman
1: Allah, jangan live TikTok dulu.
2: Oh, lagi live TikTok. Kita lagi live TikTok, guys. Isar.network, guys.
1: Yo.
2: Tadi Bang Adit sempat nanya ngomongin sarapan.
1: Betul.
2: Gue ada sarapan nih. Ya. Ada siapa nih, Bang?
1: Nama siapa?
3: Joe.
1: Pagi sahabat suara semua. Kalau saya termasuk orang yang jarang sarapan pagi. Entah kenapa kalau sarapan pagi tuh bikin begah perut, sama kayak gue tuh. Dan bikin cepet ngantuk. Paling sarapannya kue-kue gitu sama. Itu berarti sarapan juga dong, sama aja.
2: Iya. Tapi ada yang tipikal kayak gitu Bang, bini gue.
1: Sarapan berat berarti ya maksudnya konsepnya.
2: Sarapan
1: ya?
2: Berat, nasi, yeah. Two main course gitu. Ada yang roti doang, bini gue tuh roti doang.
1: Gorengan gitu-gitu.
2: Bang Buluk.
1: Lo juga risol sama nasi.
2: Oh iya juga ya. Iya enak gorengan juga.
1: Risol dibawain sama bini lo?
2: Iya dimasakin.
1: Kok gak habis?
2: Belum.
1: Malah beli nasi.
2: Kagak tadi ada nasi di depan gue beli. Ini buat lu pada, tadi gue tawarin ini risol enak isi mayo.
1: Lu gak suka kenapa nawar ke kita?
2: Kagak, bukan nawar, gue lebih ke jual, gue jual, mau beli gak? Gue jual.
1: Gue di rumah tuh masih ada 1,0 loh kalau lo kenapa-napa.
2: Nggak usah, maksud gue ketok-ketok malam-malam Bang. Gue ada masalah Bang. Ini dia habis donor, we respect.
1: Mantap Jo.
2: Eh tadi lu pernah donor gak?
1: Donor darah belum pernah.
2: Lemes, abis itu lemes.
1: Gua masa pernah
2: sih darahnya diambil masa lemes.
1: Ya iya dong.
2: Iya lah maksudnya kagak lemes.
1: Gue pernah dulu donor yang apa yang zaman-zaman covid. Yang sari darahnya itu loh.
2: Oh ini rapid test.
1: Bukan, yang emang donor buat obat-obat covid. Jadi si ibaratnya sari darah-darah lo tuh yang
2: oh iya. Jadi dari sel-sel lo dioper ke orang yang kena covid.
1: Betul, dan itu katanya bisa menyelamatkan. Alhamdulillah satu saudara gue tetap survive gara-gara gue donor itu.
2: Oh, darah lo apa sih?
1: Oh, gue B.
2: Oh B.
1: Kan nama gue depannya A.
2: Gak ngaruh.
1: Oh, gak ngaruh.
2: Namanya A masa? Nama Adit, donor-donornya A. Ini apa nih? Oh ya, abis ini kita juga ada segmen bagasi baru nih.
1: Bagasi, apa itu?
2: Bener gak sih? Jadi cara mainnya gampang. Lo sebutin hal apa yang boleh diomongin di satu tempat atau satu hal tapi gak boleh di hal lain. Contohnya. Misal,
1: contohnya.
2: Lo hal yang boleh diomongin di atas panggung tapi gak boleh di pengajian.
1: Coba, seperti apa?
2: Lo gue lagi MC kan.
1: Iya.
2: Kan biasanya kan, mana suaranya gitu kan. Pas besok ada pengajian, ibu lagi jikir, mana suaranya kan gak boleh.
1: Gak boleh.
2: Janggal, ya aneh.
1: Gak boleh.
2: Contohnya, hal yang gak boleh diomongin di, hal yang boleh diomongin di panggung Bang.
1: Hah?
2: Tapi gak boleh di kuburan apa? Coba.
1: Ya tadi, mana suaranya?
2: Ada. Soalnya ada.
1: Angkat tangannya.
2: Iya, gak ada. Itu dia contohnya ya.
1: Jadi kalau misalkan lo mau ikutan langsung aja WhatsAppnya di 0816-114-1014. Mau request juga boleh masih ya?
2: Boleh.
1: Mau request juga boleh sambil requestnya. Kalau misalkan lo berhasil mainan sama kita, kita kasih request 10 lagu.
2: Gak usah.
1: Tapi sama semua.
2: Gak usah. Maksudnya di loop aja.

0: 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia. Bella Razan Davi mengudara bersama
1: Arif Insomnia. Itu tadi Juicy Lucy dengan Segera Mendarat.
0: Enggak.
1: Gurun Hujan, kok ganti mulu sih judul lagunya?
0: Gurun Hujan.
1: Oh, Gurun Hujan.
0: Baru rilis, baru tuh.
1: Baru ya.
2: Ciuan, gokil.
0: Kalau di banget. Live TikTok, apa sayang?
2: Iya sayang. Oke sayang, gitu dia.
1: Iya. Dia, lininya dia tuh ya.
2: Iya.
1: Linin cewek-cewek kayak gitu ya.
2: Gila.

0: Kita lagi live TikTok juga ya Bang.
1: Betul, kita di isuara.network ya. Mm-hmm. Nama TikTok ya. Dan ini kita lagi ngomongin tadi soal pesugihan.
0: Enggak, bukan.
1: Ya, kita bahas.
0: Oh, tadi ya. Ngomong pesugihan Gunung Kawi.
1: Betul. Dan Beryl lumayan tertarik nih jadi sahabat suara.
0: Enggak sih.
1: Enggak. Oh. Emang lo mau hidup lo gini-gini aja.
0: Gue bersyukur gue hidup Gunung Kawi. Tiba-tiba ke Gunung Kawi. Masa gue cekin di pet tiba-tiba lagi di Gunung Kawi. Ada masih ada. Kita enggak lagi main bagasi nih.
1: Betul.
0: Jadi sistemnya adalah lo ucapin kalimat apa yang boleh diucapin di tempat A tapi enggak boleh diucapin di tempat B. Contohnya tadi itu.
1: Misalkan bisa diucapin di panggung tapi enggak bisa diucapin di kuburan.
0: Kuburan gitu. Kalimatnya mana suaranya? Boleh. Ada tuh nyaut.
1: Atau mungkin gitu kayak di atas panggung tapi enggak ada boleh kuburan. Kalian hebat.
0: Krik krik krik. Luar biasa. Oh, ini nih, gua ada nih. Apa? Kalimat yang enggak boleh diucap yang boleh diucapin di apa namanya? Dufan. Tapi gak boleh diucapin kuburan.
1: Apa?
0: Masuk ke dalam kayak seru deh. Kayak wahana-wahana rumah hantu. Kayak di dalam seru deh. Masuk
2: bingin,
0: masuk.
2: Gue bakal nanya jalur fast track gimana.
0: Aduh. Ini dia main nih bang.
1: Siapa nih?
0: Uut ya?
1: Uci.
0: Yang boleh diomongin saat di panggung tapi gak boleh di pengajian. Mana tepuk tangannya?
1: Waduh.
0: Sebelah kanan mana suaranya? Sebelah kiri mana suaranya? Majalengka mana suara? Waduh. Yes.
1: Kata Uci, lagu apa aja deh? Dia mau request lagu apa aja terserah Bang Adit.
0: Oke, yang cocok pagi ini buat Uci ya.
1: Nah,
0: yang
1: semangat Bang.
0: Apa nih? Uci yang itu yang tadi ya, yang sebagai ibu juga ya?
3: Iya.
0: Yang suaminya udah
3: Yang suaminya udah enggak.
0: Itu masuk. Oh. Ini ya, divorce. Udah enggak bareng.
1: Udah enggak bareng sama suaminya.
0: Oh, kenapa? Okay. Kenapa? Coba dong diceritain dong.
3: Kok serius?
1: Cocok buat SID kali ya.
0: Boleh, SID, bener tuh
1: SID.
3: Judulnya?
1: Judulnya Kuat Kita Bersinar
0: Bersama.
3: Kuat Kita Bersinar.
0: Bukan Kuat Kita Bersama ya?
3: Bersinar.
0: Kuat Kita Bersinar.
1: Atau mungkin karena ini kan gue lagi badan lagi enak nih ya. Atau, kan kita ganti jadi Kuah Kita Bersinar.
0: Aduh, lebih hangat, butuh hangat banget.
1: Bener,
3: Kuah Kita Bersinar.
0: Waduh. Gue mau ada talu, gue mau ada talwi dong yang cepu, ada nggak yang cepu? Ada talwi cepu.
1: Ada.
0: Itu Diohau.
1: Sasa Dutan Asanti adanya. Oh, ada kalau itu.
0: Ada nggak nih lagu cocok buat bola? Sasa Dutan Asnawi ada.
1: Wah.

0: juga selamat ada pagi yang lagi Satrio Alexa nih kalau nggak salah nih, Nur Satria Tama coba deh.
1: Vokalis Alexa nih.
0: Salah dong gitaris. Oh. Salah itu gitaris ya. Ya kan? Nah dia juga biasanya suka live TikTok juga nih Satrio.
1: Oh beneran bang?
0: Anyway nama anak gue tuh terinspirasi dari band lu loh.
1: Oh, nama aku Alexa. Alexa.
2: Kayak mantan Kinos dok.
0: Emang ada? Ada nama Alexa juga?
2: Dia pernah nongol.
0: Oh gitu.
2: Iya. Dewi. Bukan kedua mata.
0: Kalau gue nama anak gue kan Alexa. Gara-gara dulu ada band Alexa. Ih lucu juga kali ya nama anak.
1: Jangan kau.
0: Ya kan ditanya Alexa gitu. Alexa. Kalau punya anak namanya Goliath kalau gak salah.
1: Enggak. Kertas band. Ras band sekarang jadi apa ya? Gue lupa dah. Ada.
0: Jadi pada gak ngeband.
1: Iya karena udah ganti nama.
0: Ada Nur Satria Tama. Itu tadi Satria Alexa.
1: Pagi. Oh iya. Halo bang.
0: Pagi lagi-lagi jantan. Dia live juga nih. Real di TikTok.
1: Oh iya dia live juga. Bang salam kenal ya bang ya.
0: Morning person kali ya.
1: Yo, iya. Lu sebenarnya morning person gak sih bang?
0: Iya gara-gara siaran pagi ya. Jadi body clock.
1: Mau kan mau. Baru 3 hari. Oh dulu.
0: Dulu gara-gara dulu. Iya.
2: Jadi berkeliling pagi lagi
0: sekarang. Nah makanya gue paling gak bisa bergadang sebenarnya.
1: Asik.
0: Lumayan gak bisa begadang gara-gara
2: dilarang kan?
0: Apa?
2: Tidak artinya kan?
0: Bukan,
1: itu kalau begadang, jangan begadang.
0: Itu jawab benar. Iya benar. Gara-gara ya udah tiap gue tidur sepagi apapun bangun tetap pagi juga gitu.
1: Gue curfew gue jam 2. Lewat jam 2 gue udah meriang-meriang tuh badan gue.
0: Sama gue juga tuh.
1: Jam berapa lu?
0: Merindukan kasih sayang.
1: Ya baru. Baru banget
0: ah. Kita lagi main tadi Bagasi ya.
1: Ya.
0: Bagasi bener ya?
1: Bagasi.
0: Iya. Apa pokoknya ada satu hal yang bisa diucapkan di situasi tertentu tapi nggak bisa diucapin di situasi yang lainnya. Iya. Ini ada Riz Tony. Apa kata dia?
1: Halo Bang Adit, Pak Abul, Bang Indra, aku nggak disebut, di blok aja bang WhatsAppnya bang. Di reporter gue lapor ke WhatsApp.
0: Nah, tadi gue bilang kalau mau nyapa Beril ke WhatsApp dia langsung gue kasih tadi.
1: kok tadi lu udah ngasih?
0: Udah. Ada nggak di WhatsApp coba?
1: Gak ada. Ada sih nge-PPPP ini. Hal yang penting. Painful. Hal yang boleh diomongin waktu MC tapi gak boleh di depan istri kalau lagi ngambek. Mana suaranya?
0: Kalau gak ditenggut lo sama istri.
1: Iya ya. Dibacagi
0: asli.
1: Istri lo tau ya atlet taekwondo gimana.
0: Pagi suara gue Lucky di Pamulang kata dia. Ikutan main Bagasi dong. Yang gak boleh diucapin di atas panggung tapi gak boleh diucapin kuburan. Pada ganteng-ganteng dan cakep-cakep banget.
1: Bener bang. Karena kan kalau di akhirat kita semua akan jadi 17 tahun lagi katanya.
0: Betul. Dan ganteng-ganteng cakep-cakep juga kan.
1: Iya.
0: Gara-gara amal dan ibadahnya.
1: Betul.
2: Satu lagi Muriko siapa?

0: Ini dia Suara Fakta.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Kylian Mbappe menjadi raja baru gol fase gugur Piala Dunia setelah mencetak 2 gol dan mengoleksi 10 gol di babak gugur

0: Prancis terus melaju di turnamen.
1: Suara Fakta.
0: Mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta viral setelah diduga mengenakan busana perempuan dan masuk ke toilet mahasiswi hingga memicu kritik di media sosial. Pihak kampus menyatakan kasus telah ditangani melalui mekanisme internal dengan pembinaan serta evaluasi disiplin sesuai aturan yang berlaku sembari mengimbau publik untuk tidak menyebarkan identitas maupun melakukan perundungan terhadap pihak terkait. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Isuara Jakarta, suara warga Indonesia, hanya di 101,4 FM.

0: Langsung dari lantai 6 Wisma MRA. Ini dia Suara Seru.
1: Good morning everyone.
2: Mantap. Wish you all the best all you can eat. Tetap.
1: tapi lu Aice top 3-nya apa, Bang?
2: Top 3 Aice
1: yang paling lu suka deh.
2: Yang pertama gua Saburi.
1: Kintan, grupnya Kintan.
2: Iya, benar.
1: Saburi.
2: Walaupun dia udah tinggalnya sekarang sama Okin ya, bukan sama
1: siapa itu anak.
2: Sabiru maksudnya.
1: Itu anaknya.
2: Itu anaknya.
1: Emang tinggalnya sama Okin?
2: Enggak tahu deh.
1: Tapi menurut lu
2: buru-buru enggak? Gua tanya nih.
1: Apa? Enggak usah.
3: Gua WA.
1: Tapi Okin kenapa sih?
2: Oh, enggak tahu kalau itu. Gua tanya Rahel V-nya aja deh.
3: Yes.
2: Kenal.
3: Jangan enak sama Reza Arab.
2: Oh,
3: enggak kan dia di dampingnya.
2: Gosip aja pagi-pagi. Masa gosip
1: laki-laki gosip.
2: Gosipnya internasional lagi. Tadi all you can eat.
1: Ya tadi lu Saburi pertama.
2: Saburi. Enggak sebenarnya gua lebih suka ini, Ding.
1: Sabiru.
2: Bukan, Fogo.
1: Oh, Fogo Brazilian. Kata bisa Brazilian wax juga sih.
2: Mungkin. Ini mananasnya.
1: Iya. Dijemit nanasnya. Oh, tapi kalau Brazil, ya dua Fogo.
2: Oke, terus Saburi sama satu lagi apa lagi?
1: Kalau
2: emang AIC apa lagi sih?
3: Banyak sih.
1: Gue tuh Gyukaku.
2: Kalau kayak Heidi Lau enggak ya? Enggak AIC.
1: Hah?
2: Heidi Lau enggak ya?
1: Heidi Lau iya deh, tau gue. Gue enggak pernah Heidi Lau.
2: Chongqing.
1: Chongqing kagak.
2: Gue Chongqing.
1: Eh, Chongqing ya?
2: Iya.
1: Info lagi aja tuh dari Bang Adit.
2: Apa? Enggak. All you can eat.
1: Orang pada bilang Gyukaku paling enak. Tapi menurut gue Kintan enggak terlalu mah.
3: Saburi.
2: Betul, setuju gue. Saburi tadi gue udah ada di Saburi.
1: Saburi itu yang versi kuahnya, Saburi.
2: Iya. Gue ya Saburi, Kintan sama Fogo deh kalau gitu.
1: Iya.
2: Jadi ini sebenarnya pas banget sama yang mau kita bahas. Ada seorang pengendara mobil yang diintimidasi nih, sahabat suara.
1: Oh enggak, gue ngerti bridgingnya. Gara-gara gue makan Gyukaku, gue diintimidasi temen gue, anjir. Kata temen gue Kintan lebih enak. Sama seperti pengendara mobil yang diintimidasi.
2: Nah kalau gue, gini gue, kalau gue bridging ya.
1: Ayo coba bridging
2: gratis. Kita kan lagi ngomongin all you can eat. Nah ini ada pengendara mobil yang diintimidasi.
3: Langsung
2: kemungkinan pulang dari Oli Kenny.
3: Oh,
2: tapi kemungkinan.
1: Atau dia mau Oli Kenny tapi jadinya ada kejadian di jalan jadi emosian, lapar.
2: Gagal kita baca berita.
1: Bridgingnya punya radio profesional
2: asli.
1: Ini ada pengendara mobil yang diintimidasi ya. Diintimidasi sama siapa? Nani selengkapnya. Habis berapa hit ya?
2: Gak usah, jangan.
1: Apa? Kronologinya, Bang.
2: Jadi kronologinya ini, nah Sabu Haci juga nih. Ke-distract
1: Widi. Iya si Widi. Widi!
2: Sama Haci Grill.
1: Haci Grill. Jadi korban itu lagi nyetir. Betul. Sama anaknya. Dengerin lagu apa tuh kira-kira tuh sama anaknya nyetir?
2: Tadi lagunya siapa namanya? Enau.
1: Sesi potret.
2: Iya. Anaknya foto-foto di mobil.
1: Oh iya. Yeah.
2: Gitu ya. Yeah. Jadi kronologi pas korban lagi berkendara santai sama anaknya yang masih usia 8 tahun sama suara. Tiba-tiba ada motor yang
1: Triceng.
2: Gue nyebutnya Bolu gue. Atau Boti.
1: Boti.
2: Bojeng Tilu.
1: Iya, Bojeng Tilu, Bolu.
2: Jadi dia nabrak mobil korban dengan sangat kencang. Brak. Akhirnya tadi mau nyelesainya dengan masalah baik-baik nih, mau nyelesain masalahnya. Korban ngajak pelaku mediasi ke polsek terdekat.
1: Ini bocah 3. Udah deh, langsung ke polsek aja deh. Gitu.
2: Nah,
1: tapi malah makin ricu, Bang.
2: Betul.
1: Kan bocil tuh tadi, nah yang backupin setara angkatan udara alias RT-nya dah.
2: Betul. Jadi bukan jadi penengah, malah si oknum RT malah pasang badan dan melontarkan kalimat provokatif. Dia bilang, dia orang susah. Jangan mentang-mentang bapak punya mobil mewah. Oh, loh, saya bukan mewah, saya biru.
1: Merah, biru. Oh, sorry. Bukan warna.
2: Sorry.
1: Siapa ya? Ada yang dipelesetin-pelesetin gitu. Ah, udahlah.
2: Ayo, gue support. Gak,
1: jangan, malas mikir gue, Bang. Nah, tapi kenapa Pak RT-nya se-emosi itu? Karena dia tuh ininya, apa namanya, dia tuh omnya anak-anak bocilnya tadi.
2: Oh, makanya dia ibaratnya pasang badan deh gitu buat ponakannya gitu ya.
1: Iya.
2: Sadar kalau misalkan udah kejadian salah, ada kata-kata orang susah tuh buat jadi tameng.
1: Iya, sering terjadi
2: kayak gitu.
1: Maksud gue kalau udah salah, lu minta maaf aja kelar gitu loh. Maksud gue menyadari gitu loh. Lagian kan udah jelasnya ditabrak.
2: Gue abis ini bakal cerita. Gue punya pengalaman kayak gini juga. Tapi menurut gue ini salah satu ibaratnya apa ya, public enemy atau musuh di jalan. Kalau menurut lo Public enemy versi lo apa di kalau di jalan?
4: Pajero mau Fortuner. Sorry banget nih buat para pengendara Pajero Fortuner, tapi gue ngelihat masalah ada di Pajero Fortuner mulu anjir.
2: Kayak gitu ya.
4: Pengendara-pengendara itu.
2: Selalu ini ugal-ugalan menurut lo ya.
4: Iya. Iya, sumpah dah. Ada. Makanya aja. Ada banget.
2: Dia harus dengerin Iswara jadi lebih santai, lebih damai. Oh. Mungkin dia enggak dengerin Iswara tuh di mobil dia.
4: Oh iya. Dan dia sinyalnya enggak pakai smartphone jadi
2: enggak keren banget. Dan mungkin dia enggak makan di apa Habu Haji.
4: Kayak itu enggak sponsor, itu enggak sponsor. Paling tadi sponsor itu enggak.
2: Ya kali aja abis itu langsung tap di sini.
1: Bisa jadi. Ayo dong, Sabu Saburi, Sabu Haji ayo. Tapi musuh kamu kalau lagi di jalan apa sahabat suara?
2: Kalau gue orang yang ini juga nih.
4: Kalau Bang Arif kan polisi ya katanya.
2: Enggak, bukan. Enggak kayak gitu. Enggak gitu. Itu kan oknum doang.
4: Masih polisi tidur yang banyak. Polisi tidur banyak wah yang selin gitu kan. Mobil lo jadi rusak
5: dia
4: kan.
5: Ngerem kan gitu.
2: Iya, iya. Emang dia pada tidur mulu ya bukannya.
5: Loh.
2: Lah kan polisi tidur. Enggak ada polisi bangun. Enggak ada kan?
4: Tapi enggak harus dipertanyakan kan emang polisi tidur itu kan benda, Bang.
2: Oh lu pakai second account itu yang suka marah-marah itu ya? Oh,
4: gak ada. Gue admin info JKT gue.
2: Kalau gue orang yang suka lupa isi e-tol. Oh. Terus jadi akhirnya panjang tuh. Kita kadang-kadang buru-buru karena ya Allah.
4: Buset.
2: Apa lo isi e-tol dulu cuma ambil ke Indomaret, ke Alfamart.
4: Dari tadi ngapain gitu maksud
2: atau pakai handphone kalau udah bisa gitu ya kan.
4: Iya. Di BCA cepet tau.
2: Ya.
4: Apa? Cepet lagi aja. Cepet deh flashnya teng.
2: Iya dimanapun bisa sekarang di e-commerce bisa kan bisa, cepet bisa. Masalahnya
3: head unit juga udah ada bisa nge-tap sekarang.
2: Di mana?
3: Head unit.
2: Iya bisa juga tuh makanya.
4: Oh tapi fungsi tuh kadang-kadang suka error. Gue gak ini loh head unit itu gak percaya gue.
2: Gak percaya lo ya?
4: Head unit gue.
2: Gak percaya lo sama aparat yang jaga jalan gitu
4: gak? Gak masalah karena gue belum kenal aja. Gue mesti kenal kan.
2: Oh iya. Capek. WhatsApp ke sini ya 0816 114 1014 atau ada nomornya.

0: Putra, masih ada cahaya enak banget nih lagu.
1: Ini diambil dari album terbarunya It Gitaf ya.
0: Iya. Masih ada cahaya tuh abang-abangannya It Gitaf di musik.
1: Itu juga It Gitaf baru posting tuh. Wah, Raja terakhir udah muncul nih. Yeah. Alias Tulus.
0: Oh iya, yeah.
1: Baru rilis lagu tuh.
0: Dia juga yo. Tulus, iya. Baru rilis lagu tuh judulnya Teh Ijo, Teh Hijau. Maca. Teh Ijo maca bukan?
1: Maca.
0: Maca kan ya?
1: Iya.
0: Green tea.
1: Dan kita lagi ngomongin soal maca nih, sahabat suara.
0: Kita ngomongin kan tadi
1: contoh misalnya orang di jalan nyetir sambil minum maca, itu kan jadi lama jadinya.
0: Lama tuh sampai akhirnya ada 3 bocil naik motor nubruk mobilnya. Nah tadi tuh ada pengendara yang ditubruk mobilnya, tapi jadinya malah kisruh.
1: Nah, gue mau cerita nih sebenarnya. Gue pernah juga kejadian kayak gini. Waktu itu gue pernah syuting di daerah Cijantung, syuting sketsa. Pulangnya kan barengan semua nih ya. Jadi emang gue dapat scene terakhir. Jadi pas pulang bareng semua kru-kru. Di belakang tuh mobil kru tra sama kru pemain yang lain. Teman gue ada namanya Email tuh nebeng sama gue.
0: Emailnya apa deh?
1: Hah? Emailnya apa? Bukan email itu, bukan. Tapi dia emailnya @gmail.com.
0: Oh, udah pakai Gmail ya?
1: Pakai Gmail.
0: Kira masih Rocket Mail.
1: Enggak, zaman itu udah modern kok. Oh.
0: Sorry.
1: Nah, terus kita lagi ngobrol, tiba-tiba dari depan gua ada motor. Si Email tuh yang ngeh kan, gua sambil ngobrol sana sambil nengok ke si Email kan.
0: Nyetir lu kan?
1: Nyetir gue. Tiba-tiba ada motor, doi bolu juga tuh, boncing tilu juga. Nabrak mobil gua.
0: Brak.
1: Jadi nabraknya awal si bumper dulu, jadi dia nyerot sampai spion gue patah.
0: Wah, wow. Berarti dari arah yang agak depan terus gitu ya, sorot
1: ke arah. Betul, lawan arah. Nyalip gitu kan. Betul. Sebenarnya itu jalan sepi loh. Jadi karena dia bercanda-bercanda kali ya sambil ngebut.

0: Terus ada satu momen kalimat yang bikin gue pengen ketawa. Si orangnya ngomong gini, pasti dibilang sama email, mabok lu ya? Enggak kak, cium aja mulutnya, kata
1: dia. Dia ngomong gitu?
0: Iya, terus kayak ngapa suruh nyium mulutnya? Iya ya, kan jadi PR ya, maksudnya lagi kita lagi marah-marah. Gue langsung ngelengos, gue pengen ketawa. Padahal gue lagi ngerasa ini kan, ngerasa dapat musibah kan.
1: Iya.
0: Akhirnya sama produser gue, asisten saudara gue, dibawa ke rumahnya. Udah, lu kita ajak ke rumah.
1: Oh, di tiga-tiganya si Boti tadi dibawa. Maksudnya yang bonceng tiga tadi dibawa.
0: Oh, satu doang. Yang satu doang yang nyetir.
1: Yang satu Boti? Hah? Yang satu bonceng tiga juga kan maksudnya?
0: Yang dua Boti. Karena dia kan bertiga jadi Boti.
1: Jadi tiga-tiganya Boti kan?
0: Iya, bonceng tiga. Bawa roti itu, roti Boti.
1: Bukan botok Ipan.
0: Botoknya, oh iya benar botoknya.
1: Sama roti cemilannya mungkin ya.
0: Benar.
1: Gue udah dua kali lo ditabrak orang mabuk anjir.
0: Orang di ini apa namanya, orang yang muter-muter di
1: bukan mabuknya, bukan ke situ. Oh, ke situ. Jadi gue tuh ini cepat aja ya durasi soalnya.
0: Kita nungguin, kita nungguin.
1: Gue di Perdatam dekat studionya OVJ dulu. Iya. Gue bawa motor.
0: Boti.
1: sendiri gue.
0: Oh, iya.
1: Gak bonceng tiga nggak?
0: Lu bukan Boti.
1: Gue sendiri bang.
0: Oh iya. Iya,
1: gak bonceng tiga kagak.
0: Maksudnya bawa tokipan tadi. Lu nggak bawa tokipan?
1: Gue bawa tokipan. Gue dari kanan nengok kiri itu jam berapa? Jam 11:30 lah.
0: Boti. Botol Fresti maksudnya.
1: Gak bawa, repot. Lagian botol Bling Fresti kan gak boleh dibawa. Di warung kan harus dibalikin.
0: Terus?
1: Lagu aja kali ya. Tapi gue bertigaan nih. Gue nengok kanan, nengok kiri. Sepi, gak ada motor, gak ada apa-apaan.
0: Karena jalanan.
1: Gak ada apa-apaan. Gue melayang gitu. Gue nengok kanan, set. Abis itu gue yaudah gue jalan. Terus motor kenceng banget. Tang.
0: Tiba-tiba muncul tuh ya.
1: Gue naik motor, dia nabrak ban depan gue.
0: Anjay.
1: Untung ban depan bang, jadi gue ban depan guenya kayak cuma prak gitu kan. Kalau ban tengah gue udah berantakan kali gue ya.
0: Ya iyalah, kenapa gak ban tengah ya?
1: Iya. Gak gimana. Kayak gak siaran dong.
0: Oh iya, suara. Okay.
1: Sahabat suara gak kenal gue dong nanti.
0: Nah itu tadi.
2: Tapi iya, pas lagi lo bawa ke rumah itu gimana tuh?
1: Nah saya kan itu cerita, gue gak mau dituin.
0: Oh iya. Tapi keren banget, keren.
1: Pas gue das, orangnya begini di trotor gini, wah mati ini orang nih gue bilang. Di jalan tuh udah kayak basah banget.
0: Tapi jalan jadi rame nggak?
1: Hah?
0: Jalan setelah kejadian itu jadi rame nggak? Atau jadi sepi aja?
1: Lumayan. Dari satpam situ lah datang gitu ngerubungin. Wah jalanan basah banget, wah darah nih anjir. Soalnya warnanya nggak bening. Pas gue cek, wah anjir. Amer,
0: baunya oh, si orang tadi.
1: Bawa tong Ipan.
0: Gua langsung teriak, gua kenal nih baunya nih.
1: Langsung pada, kenapa bang? Nokip ya, nokip. Iya mabuk deh gitu. Jadi plastikan isinya Amer plastik ke plastik deh. Kayaknya pecah smutar di jalan, gua kira darah pak.
2: Wah
1: kalau
0: nah ini juga nyambung sama cerita Beril. Cerita gua
1: justru
0: malah nih. Kalau tadi
1: orangnya sama jangan.
0: Bukan, orangnya gak sama. Nah ternyata si anak ini, tiga orang ini adik-adik yang tongkrongan. Disuruh sama abang-abangannya. Abang-abangnya yang mampir, kenapa nih? Abang temannya enggak nih, apa namanya, saya kenal tongkrong, ada yang tongkrong saya, di tongkrongan saya.
1: Sama lagi cerita.
0: Ternyata mereka udah lagi suruh beli Amer. Abis itu abang-abangan Amer diambil, dicabut.
2: Iya, ada di
0: dunia. Iya, gue bilang, kagak tanggungnya.
2: Tapi yang lo bawa ke rumah itu.
0: Akhirnya bawa ke rumah kan, dibawa ke rumah. Nah ini lumayan epic nih.
2: Apa tuh?
0: Jadi pas, kan masih pakai seragam trans kan, si
1: email
0: saudara gue. Bukan email di tempat gue,
1: saudara gue.
0: Pas kita bawa, set, bapaknya kaget. Bapaknya langsung lagi
2: ini bapaknya.
0: Bapaknya si bukan
2: ya, anak ini.
0: Yang nabrak gua. Okay. Pas buka pintu, bapaknya langsung pingsan berdiri, coy. Jadi langsung berdiri, jatuh brok gitu, bener-bener kaku gitu.
2: Kok gitu?
0: Stroke. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit.
2: Zap. Terus lu tanggung jawab?
0: Enggak tanggung jawab. Akhirnya gua antar ke rumah sakit. Akhirnya dia jadi enggak tanggung jawab.
1: Tapi si Boti tadi enggak apa-apa kan?
0: Yang buat mana?
2: Yang buat yang tiga. Tiga anak-anaknya.
0: Oh, nggak apa-apa.
1: Okay. Itu langsung stroke tuh, gara-gara itu stroke.
0: Langsung stroke, iya stroke belanja tapi.
2: Bukan.
0: Itu jadi kertas.
1: Jadi sama kalau cerita gue, ponakan yang datang. Jadi omnya, sampai ponakan bilang, ponakan sama padenye, means kakaknya yang nabrak gue, ngomong ke gue sangat amat pro sama yang nabrak gue ngambilin alias. Emang mabok mulu, matiin aja bang sekali.
0: gitu
1: deh.
0: Tapi itu Boti?
1: Enggak, dia sendiri.
0: Oh,
1: enggak bonceng tiga.
0: Oh iya.
1: Pada Boti, kalau Boti gue pukulin sih. Kalau Boti kan itu lalu lintas.
0: Oh iya,
1: benar.
0: Lo sebel ya?
1: Iya lah, ngeliat orang bonceng tiga kan nyebelin aja.
0: Iya benar, itu kan gak pakai helm.
1: Iya.
0: Itu musuh masyarakat juga, itu musuh jalanan juga.
1: Iya, gak safety.
0: Iya.
1: Nah, kalau musuh masyarakat tuh di jalanan apa, sahabat suara? Kalau gue Pajero Fortuner.
0: Kalau gue tadi orang yang lupa atau telat isi e-money atau e-toll atau flash segala macam lah. Ya kan yang bikin macet di

0: Mosquito Tol gitu ya.
1: Ini ya, dari siapa nih?
0: Wood.
1: Nah ini Wood nih, apal gue.
2: Hai semua.
1: Paling sebel kalau udah antri di kasir minimarket itu yang lagi di scan belanjaannya. Ada kali di CT scan coba?
2: Bukan, itu enggak. Kalau itu di rumah sakit ada aja nih nambah-nambah barang belanjaan. Kata gue udah belum kalau belum kelar gak usah kasir. Tapi kan itu gak di jalanan, Ut. Ya gak sih?
1: Oh iya benar.
2: Itu kan di supermarket.
3: Dia ini kali makanan-makanan pinggir jalan enggak. Ini supermarket ya.
2: Iya, salah nangkep nih, salah nangkep. Ini kita terlalu di jalanan. Kayak misalkan tadi ada yang komen yang ngerokok di motor.
4: Buluk nih.
1: Oh sorry, gue motong. Gue ngerti. Jadi udah di kasir. Mbak sorry, saya nambah lagi ada.
2: Balik lagi deh. Tapi kan gak di jalan. Kita lagi ngomong di jalan.
1: Oh iya.
3: Iya. Yaudah, oke kita invite lagi aja dulu.
2: Orang ngerokok di jalan dong juga. Tapi kalau bisa jangan dinyalain. Jadi lu ngerokok aja gitu.
1: Oh kayak ini, apa namanya, ada film dulu. Apa lagi gue judulnya. Itu yang pokok gitu dah.
2: Oh Janji Johnny.
1: Kan 50 Seconds of Summer.

0: 100% mata air alami. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari.
2: Dengerin suara.

0: 104.4 FM, suara-suara orang Indonesia. Ronald Braid.
1: Sudah from... siap belum?
0: Yeah. Jalan-jalan
1: dengan sepatu kudaku.
0: Roda.
2: Oh, sepatu roda, sorry.
0: Bagus.
2: Dia
0: Kristi, bagus cak.
1: Kristi.
2: Gue pernah interview Baila dari sebelum dia nona, zaman-zaman pandemi. Waktu dia masih
0: sama
2: solo karir dulu kan.
0: Iya, yang dulu dia nyanyi Baila Fauri.
2: Iya, doi emang talented deh.
0: Talentnya
2: bagus, lagu-lagu juga bagus.
0: Cantik.
2: Yang enggak bagus itu adalah attitude orang yang jadi musuh atau public enemy di jalan.
0: Keren.
2: Nah.
0: Siapa?
2: Ini ada yang udah ikutan di WhatsApp sahabat suara. Selamat pagi Bang Adit, Bang Beril, namanya Rina.
0: Rina Ang.
2: Rina Anggra ini.
0: Ang tuh Anggra ini anjir. Anggra
2: ini, coy.
0: Gua kira dia ini.
2: Mungkin avatar Ang.
0: Ang. Ang itu Ang.
2: Katanya maaf ya 2 hari ini joinnya bentar-bentar. Lo enggak apa-apa.
0: Apa-apa
2: santai gitu, enggak usah dipikirin.
0: Iya,
2: santai.
0: Tapi lo harus bayar kesalahan
2: sepatu,
0: lo itu
2: sepatu.
0: Ya.
2: Sepatu.
0: Sepatu lagi aja tuh.
2: Sepatu lagi. Musuh gue tuh di jalan tuh ibu-ibu atau cewek yang pakai tas disampingin di tangan gitu. Udah tahu sering terjadi jambret di jalanan, masih aja dipakai tasnya gitu. Dibiarin kasihan. Dibilangin capek, satu-satu gue ingetin.
0: Oh iya sih. Tapi lo orangnya ini ya, care bagus.
2: Care sama orang lain.
0: Pantes lo pulang telat mulu, bahkan bilangin orang di jalan. Mas jangan gini, Mbak jangan gini.
2: Itu terlalu ikut campur, Mas, kalau itu, Mas. Ikut campur urusan orang itu, Mas.
0: Jadi ada lagi nih, paling gede kalau bawa motor keluarga main nyelonong aja, berasa nyawa 10 kali.
2: Wah, wow, itu dia. Ilham bilang benar, setuju gua.
0: Allah ya.
2: Kalau kata Menik di Fatmawati Tuban, oh, ini tapi yang di Tuban ya,
0: ada
2: di sini. Orang udah sembarangan di belakang pemotor banyak nyebelin, bukannya berhenti dulu minggir. Semoga jadi pelajaran buat yang lain supaya gak sembarangan. Soalnya air lokal jatuh kena angin itu nyipratnya ke belakang.
0: Emang,
2: itu bisa jadi penyakit.
0: Emang masih ada orang begitu ya?
2: Ada cuman.
0: Aneh gak usah kasih motor. Jualnya aneh. Motor lo tau gak? Ah. Masih ngeludah lo.
2: Kalau mau ngeludahnya ke atas.
0: Bisa ke muka lagi tuh Pak.
2: Iya ke muka lagi dia. Ada sama Beril selanjutnya.
0: Pagi Bang Beril, Kak Adit semuanya. Gue Nia.
2: Halo Nia.
0: Pak kan saya lagi baca Pak. Dipindahin ke profil. Baru banget gue ketemu orang bermasalah. Gue PP kan 1 jam lebih. Kesel banget sama cewek yang gak bener bawa motor tuh. Gue cewek, tapi gue ngerti lalu lintas. Ini tadi gue berangkat dengan santai, ada cewek belok kanan tapi gak ngesen. Gue marahin dia. Eh taunya dia lebih marah. Helmnya gak dicekrek, spion kiri gak ada, plat gak ada. Gedek banget gue sama cewek-cewek ngasal. Itu ngasal sih.
2: Ngasal
0: juga. Spion gak ada, plat kagak ada. Anjir terondol banget tuh motor.
2: Aslay. Ini halo Bang. Aduh mohon maaf nih lagi gak bisa. Next time. Oh apa nih?
0: Oh dia minta maaf doang deh.
2: Oh gak doang. Ada Agung di Cilegon yang bikin saya kesel di jalan, yaitu kalau ketemu truk pasir atau truk tambang. Oh iya di Cilegon banyak coy.
3: Transformer semua.
2: Iya, isinya pasir sama besi semua tuh. Kalau jalan nggak pernah mau tahu aturan jam operasional dan bikin macet parah khususnya di pintu tol Cilegon Timur. Saya cuma berharap pemerintah terkait bisa mengatasi hal tersebut. Nah ini harusnya dari pemerintah terkait ya harus lebih aware ya.
0: Udah gitu kalau di belakang kalau naik motor di belakang truk pasir, pasir kena mata anjir.
2: Iya makanya lu
0: pakai kacamata.
2: Enggak lu getirnya enggak ada belakang.
0: Gak bisa. Gak bisa lu ini.
2: Kayak motor-motor atraksi gitu.
0: Tong-tong setan.
2: Tong setan.
0: Oh sorry. Musuh public enemy gue kalau di jalan Raya Ciputat adalah busway. Sorry banget nih oknum busway. Ngebut banget pak. Di sana
2: ada Ciputat ya? Ada busway?
0: Ada busway lewat situ. Ya. Terlalu ngebut menurut gue.
2: Oh
0: ya,
2: okay,
0: mungkin nah. Bisa dibenahi ya.
2: Dari teman-teman dari Transjakarta ya.
0: Beda kan itu.
2: Tapi sebenarnya akar dari semua permasalahan yang terjadi di jalan itu tau gak apa? Sebenernya apa? Orang tuh gak sabaran.
0: Betul.
2: Kayak termasuk tadi nih orang, menurut gue orang yang ngisi e-tol terus akhirnya jadi lama dan bikin orang jadi ngantri dan memperlambat orang jalan. Gak sabaran. Kalau dia mau sabar dikit, mampir ke dulu. Minimarket isi.
0: Betul.
2: Ya kan itu pasti bisa.
0: Core-nya tuh di situ ya, enggak sabaran.
2: Betul. Lo juga tadi mungkin mobil-mobil apa tuh Pajero
0: Fortuner.
2: Kalau dia sabaran dikit aja, enggak ngambil jalan orang gitu. Atau orang yang rokok deh, sabar dikit aja.
0: Iya.
2: Ya setengah jam nih. Atau kalau melipir aja.
3: Iya. Atau lu pulang kerja biasanya buru-buru ngebut-ngebut apa pelan nyantai?
2: Ya gue bawa mobil paling santai. Gue nggak bisa ngebut gue.
3: Iya karena kan banyak orang kalau pulang kerja nih kalau pergi mah oke lah.
2: Iya.
3: Ngejar waktu. Kalau iya. Kan lebih santai ya ngapain buru-buru sih?
2: Iya gitu. Maksudnya daripada lu gara-gara semenit terus nabrak orang jadi malah jadi 5 jam. Mereka sabar aja. Udah tahu pulang dari Google Maps. Aku pulang sampai rumah 1 jam, tapi paling terngarang-ngarang gara-gara macet setengah jam. Udah santai aja, udah tahu gitu.
0: Tapi kalau Pajero Fortuner bukan enggak salah, memang sok keren aja.
4: Mau klarifikasi, Bang.

0: Nyari yang seru di pagi hari.
1: Suara.
2: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, di antaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Suara seru di Iswara.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Masih semangat dong sahabat suara di mobil. Ayo semua klakson 3 kali.
0: Ya katanya rusak. Saya belum isi pulsa katanya.
2: Eh, enggak ada klakson bahaya anjir. Gue pernah ada era gue enggak ada klakson, tersiksa banget gue.
0: Kok
2: enggak ada klakson, enggak ada atau enggak ada spion tuh bahaya menurut gue.
0: Oke. Enggak ada klakson. Kalau spion mungkin bisa dipretelin orang. Kok klakson di kendaraan itu enggak ada gimana?
2: Mati, mati, Bang. Malah putus kabelnya. Digerogotin tikus. Kok ada tikus di mobil? Jorok banget mobil gue ya.
0: Tapi tadi kita lagi ngomongin di TikTok nih. Kira-kira
2: kalau ngeliatin

0: Zaman dulu net ya.
1: Net.
0: Nah itu sebenarnya pelopor itu juga seragam pakai sepatu atau baju taktikal tuh ya.
2: Iya yeah, yeah, betul. Yeah, yeah. Sepatunya kan juga yang gede-gede tuh.
0: Iya, taktikal
2: gitu. Tapi ini lebih ke warnet ya, masih cewek warnet.
0: Cewek
2: udah gak ada. Warnet masih ada, Bang.
0: Masih ada.
2: Gua kira udah gak ada.
0: Netnya udah gak ada.
2: Masuk warnet keluar-keluar bawa rokok pasti itu.
0: Iya.
2: Pasti.
0: Padahal enggak ngerokok. Kalau menurut sahabat suara, ya kan?
2: Ya sih.
0: Seragam yang bikin kayak anjir. Cakep banget lagi.
2: Lu pakai seragam itu.
0: Pakai seragam itu. Kira-kira apa? Kalau gue sih tadi Air Asia tuh juga, pramugari Air Asia.
2: Pengen nyari deh pramugari Air Asia.
0: Oh, sama pramugari Cathay Pacific.
2: Itu juga
0: yang semi-semi Mesir-Mesir gitu, Arab-Arab gitu.
2: Respect.
0: Emang ada?
2: Kagak gila.
0: Ada kalau Cathay Pacific, Bang.
2: Kagak
0: cuma
2: Cathay Pacific.
0: Pacific. Itu mah Qatar.
2: Cathay Pacific ada seragam.
0: Pesawat. Tapi dia enggak pakai Mesir-Mesir.
2: Ada topinya pokoknya.
0: Kata Najwa Shoaib, aneh paling gagah pakai seragam paskibraka. Sarung tangannya oke sih ya.
2: Sarung tangannya doang. Yang lain kagak.
0: Oh iya juga.
2: Aneh paling gagah lihat, oh ya tadi udah seragam.
0: Wih, sorry.
2: Cewek pakai seragam bengkel yang semuanya bagus.
0: Tapi emang ada
2: hari-hari. Anindita Hidayat lo lihat.
0: Itu mah tertentu doang kalau Anindita Hidayat tertentu ya. Kreator. Bagus, oh iya benar kata iya, kata warna merah juga.
2: Iya kan.
0: Gue Malaysia Airlines juga.
2: Malaysia?
0: Malaysia Airlines. Coba. Ada motif upin ipinnya. Jadi
2: upin ipin. Tentang Malaysia.
0: Botak
2: semua.
0: Motif
2: Siti Nurhari.
0: B bang. B aja ya. Kalian nggak jadi kalau gitu.
2: Oh gampang di ini. Gampang dirubah banget.
0: Iya itu.
2: Pakai wear pack, iya pakai wear pack. Seragam wasit basket cakep tuh di lapangan. Oh iya dibikin ketat gitu wasit basket.
1: Masa sih
3: lah dia wasit itu.
1: Dia dong.
2: Oh Rina wasit ya?
3: Wasit dong.
0: Oh kalau Citylink sekarang oke ya. Dulu yang pertama-tama awal muncul jujur agak kurang ya.
2: Iya. Yeah.
0: Yang pakai polo shirt.
2: Ini tapi
0: enggak? Oh
2: apa?
0: Pakai polo.
2: Polo shirt dulu.
0: Kayak Kedi.
2: Iya.
0: Kedi juga bagus.
2: Iya benar,
0: Kedi benar dulu kan.
1: Iya seragam Kedi.
0: Coba Citylink awal-awal coba. Citylink awal-awal. Waktu masih proposal.
2: Belum ada dong perusahaan nih, masih ngajuin nih.
0: Coba awal.
2: Proposal.
0: Oh, ini juga oke nih.
2: Hijaunya hijau banget Citylink. Makanya gue enggak pernah naik Citylink, gue enggak suka seragam.
0: Loh. Alah enggak mampu aja itu ya. Enggak
2: mampu. Gara-gara gak suka seragam doang.
0: Nah, gue ada videonya itu.
2: Apa?
0: Video profile Citylink yang maksud ya.
2: Ngapain menyimpan?
0: Ngapain nyimpan video profile? Janggal banget lu, Bang.
2: Jadi kita bakal mainin
0: kocak.
2: Ini, kocak ya.
0: Apakah kita akan ngomongin soal seragam-seragam pramugari, Trans TV, Net di kocak ini?
2: Kocak konya apa sih, Bang? Konya apa? Kocak
0: komando.
2: Komando.
0: Komando becak.
4: Yang

0: 94.4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Yo, with me Bes
1: Organic. Happy birthday. Kita sekarang main sebuah drama ya, karena hidup ini pasti tidak jauh dari drama.
2: Betul. Dari drama keluarga, drama pertemanan, drama kantor.
1: Dinasti aja juga ada dramanya.
2: Dan siapa?
1: Dinasti Warrior.
2: Oh benar.
1: Lubuk itu kan ceritanya sama Zhao Yun tuh. Lu main Dinasti Warrior gak bang?
2: Dulu, zaman-zaman
1: SMA.
2: SMA, bener.
1: Iya SMA. SMA juga banyak dramanya tuh.
2: Itu dia. Drama Kumbara juga dulu ada.
1: Bukan itu.
2: Drama dulu.
1: Gue berusaha mencerna.
3: Tapi gue berusaha mencerna. Aling Dharma.
2: Aling Dharma juga ada.
1: Aling Dharma gue tahu.
2: Sama Raden Kian Santang dulu.
1: Nah tahu tuh gue. Ini ada bumpernya bang?
3: Di TPI.
1: Ada bumpernya gak?
3: Ada dong.
1: Ayo kita sikat.
2: Yuk.

0: Jadi pagi ini kita akan berbeda sedikit.
1: Kenapa berbeda?
0: Kita akan menjadikan cerita ini sebagai tongkrongan anak SMA.
1: Oke.
0: Yang dimana Adit sebagai kakak kelas dan Beril adik kelasnya terpikat sama salah satu pesona wanita.
2: Kelas berapa?
0: Ya beda kelas aja.
1: Kelas meeting katanya.
0: Bukan.
1: Jadi semuanya ada.
2: Itu kegiatan.
1: Oh, itu kegiatan.
0: Dan obrolannya itu jadi gimana lu?
3: Jadi obrolannya nanti kalian seakan-akan berkarakter untuk menjadi anak SMA yang lagi ngomongin sesuatu aja. Jadi kalau biasanya kita sambung-sambungan sembarangan, sekarang kita drama lagi ada di satu sekolah. Jadi nanti situasi sekolahnya kayak gimana itu akan dijelaskan oleh Bang Indra. Terus nanti kalian berperan misalnya dengan anak A dan anak B yang lagi ngomongin guru BK atau apa.
1: Oke. Guru BK-nya cakep.
3: Iya lagi. Siapa namanya? Bu Linda.
1: Boleh tuh. Busonya.
3: Busonya. Bu Linda sih.
1: Busonya boleh. Cakep sih. Yaudah dua-duanya aja kita datengin deh. Bu Linda sama Busonya dah. Ya. Jadi gurunya gak ada yang jelek, cakep semua.
3: Iya. Kita langsung aja masuk ke Kain Sutra.
0: Pada suatu pagi di salah satu kelas, datanglah orang yang bernama Adit. Dan dia langsung menyapa adik kelasnya yang bernama Beril. Dan kala itu mereka sedang janjian untuk ke kantin. Karena di kantin tersebut ada satu sosok guru BK yang cakep banget. Obrolannya seperti apa? Ini dia.
1: Berarti gue udah kenal sama Beril ya?
0: Udah.
1: Okay. Eh, Beril. Bang, lu apa kesini mulu, gak punya teman ya di angkatan lu? Eh, lo ngomongin gue di perosotan ya? Lo nabulin adik gue lu ya?
0: Segitu.
1: Real, sampe nih. Lo kan mau masuk geng gue nih.
0: Iya bang.
1: Gengsen.
0: Apa tuh?
1: Geng senior.
0: Iya iyalah.
1: Kenapa geng geyor?
0: Oh iya. Simple.
1: Kok gak kreatif ya?
0: Iya.
1: Pantas gak punya teman lu.
0: Oh iya.
1: Ke gue mulu lu. Makanya cuman geng gue tuh boleh ngumpulin orang buat geng.
0: Oh gitu.
1: Kalau lo mau tertarik masuk geng gue. Lo harus ikut gue ke kantin.
0: Jadi boleh bang. Tapi ntar, tapi kagak bisa lama gue. Di sini ada pelajaran lain apa ya?
1: Wah. Jenderal
0: tantrum.
1: Iya udah bang, gue ikut deh. Sekarang nih. Lo kan nurut sama gue. Lo kan baru kelas 1.
0: Iya iya.
1: Gue kelas 1,5. Jadi gue sempet nggak naik setengah tahun.
0: Setengah tahun SP semester pendek.
1: Betul. Udah lo ikut gue. Gue pengen banget kenal sama satu cewek nih.
0: Wih cakep bang.
1: Ada pokoknya yang gue ikut.
0: Sekarang nih.
1: Ya, ya boleh.
0: Ketika mereka sedang berbicara ngobrolin masalah wanita tersebut, tiba-tiba datanglah guru olahraga yang killer. Kita panggil saja gurunya.
3: Beril, Adit.
1: Iya pak.
3: Lagi. Sorry.
1: Maka,
3: sorry minta maaf.
1: Makanya pakai OBH pak. Iya Pak Subianto.
3: Sini kamu. Pak Subianto.
1: Oh. Lah kan guru olahraga.
3: Bisa. Oh, iya boleh.
1: Bapak kan di itunya di ada namanya P Subianto.
3: Iya,
1: Putra.
3: Saya
1: Putra.
3: Biasanya
1: Putra.
3: Ada nama Subianto tuh jarang susah diturunkan
1: itu. Iya, benar. Gitu. Benar. Maksudnya?
3: Enggak, maksudnya untuk jadi
1: Pak ini, ibu saya
3: untuk jadi apa? Guru-guru lain. Enggak
1: itu emang iya, emang iya.
3: Mau kemana udah, kalian ini?
0: Ini mau ikut Bang Adit, diajakin ke kantin, mau dikenalin ini, Pak. Tempat-tempat di sekolah ini saya kan baru masuk.
3: Waduh, kamu ini main sama Adit. Kamu nggak tahu track recordnya dia?
0: Nggak tahu sih pak.
3: Dia itu suka mantek-mantekin etalase di kantin.
0: Mantek-mantekin tuh apa ya? Pak?
3: Mantek-mantekin tuh milok-milokin.
0: Hah?
3: Dia suka nyoret-nyoret.
0: Emang benar.
3: Kamu jangan main sama dia lah.
0: Emang benar bang. Kok bisa ada guru olahraga campur urusan kita ya? Rasa terserah kita itu ya.
1: Iya.
0: Kan urusannya olahraga.
1: Tapi kan tuh nggak baik bang, mantek-mantekin etalase kantin bang.
0: Bapak kok jadi ikut campur urusan pertemanan kami? Bapak, saya bayar atletik yang lain 5.000. Saya bayar 5.500, Pak.
1: Udah.
3: Oh iya benar juga.
1: Udah Bapak, Mama, udah.
0: Dan ternyata di tengah obrolan tersebut,
1: gak gitu.
0: Adit punya ide untuk mengajak Bapak olahraga ini bergabung dengan gengnya.
1: Oke.
0: Oh.
1: Pak, mendingan nih, Pak. Bapak nyampurin urusan saya sama Beril, Bapak ikut aja sama geng saya, Pak.
3: Geng apa sih?
1: Apa
3: geng-gengan, kamu geng-gengan.
1: Enggak, ini mah kumpul-kumpul anak-anak aja biar ada organisasi gitu.
0: Bang, serius bang, maksudnya ajak guru bang?
1: Gak apa-apa deh, santai. Dia soalnya paling santai di antara guru yang lain.
3: Oh. Emang geng kamu tuh apa sih yang belakang itu apa?
1: Bapak ikut aja ke belakang. Ada di kantin pak, kita ngobrolnya pak.
0: Dan ternyata dari kejauhan, datanglah wanita. Dan Beril pun langsung berbicara.
1: Amat itu murid kelas berapa, Bang?
3: Iya nah, lagi.
1: Itu.
3: Iya lagi. Iya lagi gurunya. Gurunya oh, iya
2: lagi. Itu, nah, itu real gue pengen tahu, katanya itu saudara lo, itu guru BK. Hah? Gue pengen kenal sama dia, guru BK baru.
1: Kok masih muda banget, Bang?
2: Iya, masih 10 tahun. Mungkin jadi guru. Maksudnya 10 tahun jadi guru maksudnya.
1: Oh, 10 tahun jadi guru.
2: Iya. Kata tuh tante lo ya?
1: Ya, tapi enggak deket-deket banget sih, Bang, di keluarga. Lu mau gue kenalin?
2: Lu pernah kayak lu pernah tulis di status lu deh. Apa? Senang banget ada tante Sonya pagi ini.
3: Asik.
1: Iya, soalnya tante gue, Bang. Oh, jangan, ya, benar, tante gue.
2: Iya, kenalin dong.
3: Aduh. Dan ternyata guru tersebut adalah istri dari guru olahraga. Kamu ngomongin Ibu Sonya?
2: Enggak. Itu Ibu Sonya namanya, Pak.
3: Itu Sonya. Itu Sonya. Mantap kan?
1: Enggak.
3: Kamu lihat kakinya yang panjang? Kamu lihat lehernya yang
2: panjang juga, jerapa panjang.
3: Kakinya, lehernya yang bersih.
2: Iya.
3: Kamu lihat itu?
2: Iya.
3: Enggak, itu apa. Istri saya.
1: Iya, enggak apa-apa, cuma saya enggak. Lah, tadi tante saya, berarti kita sekeluarga dong, Pak.
3: Mau saya kenalin?
1: Ah, coba. Bapak kenal dong. Coba ngobrol ya. Coba ngobrol ya.
4: Hai Beril, aku di sini, siap bantu. Ada yang ingin kamu obrolin
2: atau itu di sini?

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama, situasi arus lalu lintas di traffic light galur Jalan Letjen Suprapto Jakarta Pusat arah Pasar Senen maupun arah Jalan Tanah Tinggi terpantau cukup padat. Kemudian situasi arus lalu lintas di traffic light Pasar Rebo Jakarta Timur arah Kampung Rambutan terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di Jalan Letjen S. Parman tepatnya depan JPO Menara Peninsula arah Slipi Jakarta Barat terpantau ramai cenderung padat. Imbas adanya sebuah truk muatan hebel mengalami gangguan mesin, diimbau bagi para pengendara agar berhati-hati bila melintas. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Langsung dari lantai 6 Wisma MRA. Ini dia Suara Seru.
1: Suara Seru barengan Kinos dan
2: Gina.
1: Hai.
3: Aduh, have fun ya. Nanti balik lagi minggu depan, gue tenang aja.
2: Gak, gini aja deh. Kalau misalkan mereka balik lagi secara minggu depan, kita ke Banyuwangi, Ril. Tenang aja.
3: Kok gantiannya jangan gitu, Bang? Gak harus ke Banyuwangi.
2: Jangan mau kalah lah.
3: Gak harus. Gak, bukan suatu kompetisi kok.
2: Oh,
3: ya, tenang
2: bener,
3: aja.
2: Bener.
3: Ya gitu.
2: Tapi lo udah liburan sih ya kemarin nih, dari Bali ya?
3: Honeymoon
2: ya? Lo udah lama ya? Maksudnya udah berapa bulan, berapa minggu sebelum honeymoon?
3: Iya, gue 2 mingguan sebelum honeymoon. Soalnya ntar aja dah gitu mas gua.
2: Jadi soal masih dulu ya?
3: Iya, kayak nggak secepat itu, masih capek.
2: Apa tuh?
3: Ngurusin nikahan.
2: Tapi enak banget ya orang-orang. Lo honeymoon masih bisa di Bali.
3: Banyuwangi, Seminyak, Ubud, Canggu. Lo, tadi mau Kintamani tapi enggak.
2: Gua kebetulan honeymoon sih lumayan jauh.
3: Alias
2: Lido.
3: Lido. Cinere.
2: Sukabumi.
3: Oh, Sukabumi.
2: Sukabumi.
3: Ah, tapi biasanya ada urusan kan.
2: Kan gak boleh zaman gue pandemi. Gue kan nikah kan 2020 November pandemi. Ke Bali kan gak bisa dulu.
3: Oh iya benar.
2: Ke Bandung, ke Garut atau kemana mungkin bisa. Cuman ngeri tiba-tiba ditutup jalannya karena PSBB. Ya gue gak bisa pulang.
3: Sebenarnya bisa tapi lu swipe dulu kan kalau mau ke Bali gitu-gitu kan.
2: Gak bisa, belum boleh.
3: Dipelit dah.
2: Gak, emang begitu ketentuannya.
3: Kira pelit.
2: Kayak gitu, tapi emang pelit sih ya.
3: Siapa sih era itu?
2: Era Surabaya.
3: Are.
2: Jadi
3: apa? Ini apa
2: buat sahabat suara, apakah lo juga waktu pandemi mengalami pernikahan yang kayak gue, yang serba simple, banyak cuma 80 sih orang gitu.
3: Yang drive thru juga ada nih, kawat drive thru.
2: Ada
3: ini mobil, jadi mempelainya di pelaminan. Tapi tamunya udah di mobil aja, lewat salaman drive thru.
2: Nah, bahkan kan makanannya kan di
3: bawa pulang.
2: Iya. Lo udah nikah belum sih lo?
4: Belum dong.
2: Bukan udah yang itu yang di Subang?
3: Siapa?
4: Enggak.
3: Itu di Subang.
4: Itu gue cuma gantiin doang.
2: Oh, gantiin doang.
3: Oh, ganti.
2: Lah kan udah 7 tahun anaknya.
4: Lu enggak.
2: Udah gede. 3 SD kan.
3: Udah gede banget anaknya.
2: Iya, makanya
3: bolak balik
2: turi ke sana mulu.
3: Daripada tebak-tebakan umur anaknya Bang Buluk, mending kita tebak-tebakan entertain.
2: Kita punya yang namanya Tete. Tebak-tebak entertainment.
3: Iya, Tete.
2: Iya. Iyalah.
4: Duh, bagus juga. Namanya baru.
3: Iya, Tete.
2: Tete.
3: Suka banget pagi-pagi ngeliatin Tete nih. Maksudnya ngeliatin orang-orang ikutan tebak-tebakan entertain.
2: Betul. Ngeliatin Tete.
3: Ngeliatin Tete.
2: Teman Tulus. Jadi
3: Teman Tulus. Iya, Tulus. Iya, Tulus baru rilis lagu juga. Fansnya kan Teman Tulus namanya.
2: Gue tadi barusan ngeliat.
3: Gue pernah denger Gofar ngeluarin itu jujur. GMAR. Sama Surya. Teman Tulus.
2: Ih, di Twitter banyak Tete nih. Trending topic.
3: Gerak-gerak lagi tuh.
2: Ya, jorok-jorok ada yang kayak gerak-gerak lumpur.
4: Iya.
3: Jorok lebih ke lumpur ya.
2: Iya.
3: Terus kata yang gerak-gerak gitu. Video soalnya isinya trend.
2: Oh, benar.
3: Ini tebak-tebakan entertain ya, TTE, tebak-tebakan entertain.
2: Iya.
3: Coba tebak atau apa atau siapa yang kita maksud dari clue yang akan dibacakan. Misalkan. Siapakah aku?
2: Aku adalah orang yang pernah berjuang untuk Indonesia. Aku adalah salah satu orang turut andil dalam perayaan kemerdekaan Indonesia tahun 45. Aku adalah seorang penjahit bendera pertama Indonesia. Emang gampang ya?
3: Udah kebayang.
2: Kalau entertainment deh, entertainment. Gue nebakin lu nebakin gue ya.
3: Iya, gue dulu berarti.
2: Iya, yeah.
3: Singkat. Aku adalah seorang penyanyi wanita.
2: Mahal ini. Oh enggak ya.
3: Bener lagi.
4: Bener.
2: Masa dari
4: gampang
2: dari
4: banget.
2: Pasal dari general langsung ke
3: penyanyi wanita dikit tau.
2: Iya.
3: Gitu apa ya, clue-cluenya aku penyanyi wanita, aku berasal dari Bali yang mahal ini. Bisa.
2: Ya enggak, beneran. Coba.
4: Lokasi satu.
2: Coba, ntar biar gue nebak.
3: Yaudah, dari Bali.
2: Oke.
3: Lagu aku trending topic di TikTok.
2: Terus?
3: Dah, mahal ini. Salah. Jegek bulan tau gak lu? Tau kan gue doang yang
2: tanya. Bulan Sutena.
3: Tau-tau Bali. Madesri? Siapa lagi? Oke, gue deh nih. Aku vokalis yang dibentuk, aku seorang vokalis pria, punya band dibentuk dari alumni salah satu fakultas di Universitas Indonesia.
2: Ted, India.
3: Betul. Fisip.
2: Gampang.
3: Ya, itu kan contoh. Lu coba.
2: Gue ya. Misalkan. Aku adalah perempuan yang main film.
3: Dari Sastro?
2: Belum, bukan.
4: Oh, bukan.
2: Terus juga dulu aku suka berperan jadi hantu.
4: Luna Maya.
2: Salah.
3: Nah dulu gue tahu.
2: Dandan aku dari dulu seksi sampai sekarang masih seksi. Dan aku punya tai lalat.
3: Christine Hakim
2: di mukaku.
3: Christine Hakim.
2: Sejak kapan?
4: Ibu Mega. Ibu Mega.
2: Mega siapa Mega?
3: Bukan ini Susana.
5: Oh iya pemain voli kan.
4: Iya pemain voli.
5: Kan, tapi kan nggak pernah voli, nggak pernah main film.
4: Susana. Iya benar lupa.
6: Kiki Fatmala.
5: Betul.
4: Boleh. Boleh.
5: Abis sekarang juga masih seksi tapi.
4: Boleh boleh boleh boleh boleh.
2: Siapa? Belum meninggal belum masih ada. Gue masih follow.
3: Masih aku. Nah gitu ya sahabat suara ya. Nanti yang ngasih clue siapa?
4: Ya, dari kita.
3: Dari kita. Oke.
4: Okay. Tapi kalau misalkan dari mereka ada boleh.
3: Boleh, nah, kita tebak ayo. Boleh.
5: Kita ngetes kita entertainment kita ya kan.
3: Boleh. Ya. Boleh nama artis, boleh film ya.
4: Boleh.
3: Apa kek entertainment
5: nama
3: pokoknya.
5: Kameramen, nama campersnya, nama soundman juga enggak apa-apa.
2: Gua. Apa? Aku adalah aktor pria. Setiap film profesiku berbeda-beda. Aku bisa jadi astronot. Episode selanjutnya aku jadi plumber. Episode selanjutnya aku bisa menjadi dokter. Jadi polisi. Salah.
3: Siapa? Johnny Sins.
2: Ya, susah banget.
3: Tahu enggak Johnny Sins? Nah, lu enggak tahu?
5: Oh, gua tahu
3: yang itu ya, yang botak itu ya. Yang botak, yang tiba-tiba jadi astronot, jadi tukang bersih-bersih ledeng.
2: Masalahnya kalau nonton film gituan, gua enggak pernah tahu namanya. Oh, iya.

0: Original Cream Puff di Bread Puppas Special Price Bowl Rp28.000 di Yoshinoya. Diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore. Diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart. Dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hood80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 1546. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Nyari yang seru di pagi hari.
4: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Backbones. Apakah Andre Backbones akan ada di TTE kali ini? Tebak-tebakan entertainment.
1: Ya, mari kita mengajak sahabat suara untuk menebak ya soal-soal yang kita kasih. Atau kamu pengen kasih soal, kita yang tebak, boleh.
0: Betul. Siapa tuh kamu kayak ngerasa Aditama Beryl tuh punya pengetahuan entertainment yang
1: cukup luas?
0: Cukup luas gak sih? Boleh banget. Boleh. Dan di ujung telepon sana sudah ada siapakah?
2: Mamat.
0: Namanya cukup gengsi
1: lah, ya kan.
0: Nama-nama high scoop.
1: Cikal.
0: Yeah. Cikal. Mamat.
2: Halo.
0: Apa kabar, Mat?
2: Lagi sebenarnya enggak begitu sehat, cuma tetap dengerin suara ya.
0: Ih, sama Mat, gua juga lagi enak badan nih.
2: Ini kan lagi cuacanya kayak lagi bikin tenggorokan enak gitu.
0: Benar.
1: Lu ketularan Mamat kali, Bang.
0: Iya, kali gua ketularan lu ya.
1: Terus malam
0: Mat, tadi malam dilap enggak sih, Mat?
1: Pasal dia ngopi tumpah enggak kedilap. Jorok.
0: Lagi di rumah nih, Mat.
2: Iya, lagi istirahat, cuma nanti jam 10-an tetap ada jadwal kerjaan tetap.
0: Oke, lo apa nih, enak badannya, sakit batuk, tenggorokan apa gimana nih?
2: Udah 2 hari ini tenggorokan gue kurang enak sih. Cuma ya tadi pagi bangun udah agak mendingan karena semalam minum obat dulu sebelum bobo.
0: Gue boleh kasih suggest gak?
2: Apa tuh?
0: Kalau lo tenggorokan gak enak, coba minum jus nanas.
2: Boleh sih itu.
0: Karena itu,
2: tapi takut guguran.
0: Guguran bukan nanas muda, bukan Old Park situ, gue tahu lagi. Iya. Ini jadi buat anti-inflamasi sebenarnya, kok lo tahu?
1: Kagak di threads.
0: Enggak, ini si Beryl tahu, Mat, masa Mat soal tadi nanas muda.
1: Jadi di threads banyak bilang jangan, gue bilang. Oh. Teman-teman gue jangan.
0: Masa lo sering bolak-balik cek ini
1: belakang. Gak ada. Kau tahu?
0: Enggak, kan ke IKJ.
1: Oh iya, gue dulu pernah masuk IKJ. Kenapa gue nyapuin yang mencederai dia ya? Sungguh gak usah.
0: Oke, Mat, udah tahu cara mainnya, Mat?
2: Udah.
0: Oke, kita kasih tebakan atau Mat yang kasih tebakan kita nih?
1: Nah, lu maunya gimana, Mat?
0: Dari kita dulu ya.
1: Kenapa gue, Bang?
2: Dari lu.
0: Oke. Silakan. Beryl, mau kasih?
1: Lu, gue?
0: Iya, kasih tebakan buat Mat.
1: Oke, dengerin ya, Mat ya.
2: Oke.
1: Pokoknya kalau lu sampai salah, SIM card lu kita blok, jadi lu enggak bisa telepon sama 3 tahun 2 bulan.
0: Jangan gitu.
1: Bisa pakai telepon.
0: Kalau sampai lokal lu batuk terus ya.
2: Aduh, jangan dong.
0: Oh, jangan.
1: Oke. Aku adalah,
0: kalau baru kenal udah aku kamu,
1: Mama. Udah lama, Bang.
0: Oh, udah lama.
1: Dia mulai duluan sih, dia mulai duluan. Aku adalah seorang yang gampang lu aja deh. Aku adalah seorang penyanyi. Aku di media sosial sering dibilang the next Pinkan Mambo. Aku adalah penyanyi yang sering manggung bersama kedua teman laki-lakiku. Siapakah aku?
2: Penyanyi yang sering
0: dibilang Pinkan Mambo, digadang-gadang
1: next Pinkan Mambo.
0: Pinkan Mambo. Tapi enggak nikah di mall ya.
2: Yang terakhir apa?
1: Aku kalau sering manggung bersama dua teman laki-lakiku. Siapakah aku?
0: Iya.
2: Dua teman laki-laki. Yeah. Agak
1: sebenarnya
2: Pinkan Mambo.
1: Iya, nah itu tuh clue-nya tuh yang paling kena tuh.
0: Satu titik-titik, dua titik-titik, tiga titik-titik,
1: lima.
0: 4 titik.
2: Bentar, kasih gue 5 detik, 10 detik.
0: 10
1: detik
0: ya? 10. Ini makanya tadi 1 titik-titik, 2 titik-titik, 3 titik-titik, 4 titik-titik, 5 titik-titik.
1: Tuh, lo dicengin di TikTok tuh, gampang tuh. Dasar Mamat, hidup di mana sih, Mat? Katanya gitu, Mat. Kata Uci, Mat.
0: Gak ada.
1: Makanya Mat main, Mat, gitu katanya si Yusa.
0: Makanya mainan jauh, Mat. Lu baru keluar dari goa, parah banget ya.
1: Rina tuh, Rina bilang gitu.
0: Parah.
1: Gue kira yang flu, hidungnya doang tuh, otaknya juga flu.
0: Oh, parah tuh kata
2: parah.
0: Buzzer lu, Mat, ya. Masa dia bilang gitu,
1: buzzer.
0: Masa gak bisa jawab bilang buzzer?
1: Gak nyambung. Lo kok gue ber, parah, Uci.
0: Ayo, Mat.
2: Bukan suaminya, kan?
0: 1, 2, 3, siapa?
2: Jawab
0: aja dulu.
2: Cheryl
0: Senopia. Salah. Dan jawabannya apa, Beryl?
1: Nike lah. Itu dia. Oh, dua teman itu.
0: Iya,
1: skuter rasa. dua temannya tuh tensi sama James sih. Tuh kata Dari, makanya pantesan lu gak punya teman mat gitu. Kata Dari, parah banget Dari, gila gitu. Gila mulutnya, buset.
0: Ngomong kayak gitu.
1: Oke. Nah kita tau kan garam dan madu. Garam dan madu tau kan mat?
2: Apa?
1: Garam dan madu tau kan mat?
2: Tahu dong.
1: Nah itu ya dia nyanyi.
0: Sekarang lo deh mat, kasih tebakan ke kita ya.
2: Di kananku gitu kan lagunya.
1: Apa gimana?
2: Mat, garam di tangan kananku.
1: Salah, nah, salah. Capek banget.
0: Cuma dari awal kita gak usah telepon dia sih sebenarnya.
1: Gak, gue tadi penasaran dia kalau menebaknya entertainment ke kita. Nah ayo, coba.
0: Coba mat.
1: Coba. Deg-degan sih gue juga. Kalau dia nyanyi sih. Tengah, Patrick Liver.
0: Oh belum.
2: Belum.
1: Itu juga bola ya. Sorry. Belum. Tapi anaknya belum sih kemarin jujur.
2: Anaknya habis kalah.
1: Iya. Maksud tiang. Penalti tiang. Pantesan pelatihnya.
2: Sorry. Salah. Aku ini gue boleh kasih clue tentang apa dulu nggak di awal sedikit?
1: Boleh, emang gitu kan,
0: emang cara begitu, main
1: gambar-gambarin aja.
0: Nggak masalah, gue langsung nebak.
2: Enggak, maksudnya clue ini tentang film. Ini film.
1: Boleh.
0: Oke.
1: Boleh.
2: Aku bercerita tentang sepasang kekasih dari dua daerah yang berbeda. Dan aku akhirnya ditinggal oleh wanita yang aku cintai karena adat yang menuntut.
1: Ken Arok Ken Dedes. Tahu gue.
2: Dan
1: ini tentang film berarti ya?
2: Iya, aku soundtrack aku itu dinyanyikan oleh Niji.
1: Tahu gue.
0: Dua negara berbeda.
1: Dua daerah.
0: Ken Arok Ken Dedes. Baru.
1: Ada tuh bilang juga.
0: Tar gua kasih gua 5 detik.
1: Gua bareng Bang Ahmad.
2: Boleh.
1: Tar lu Bang, barengan Bang, nembaknya Bang.
0: Enggak mau.
1: Aku gitu, kepelit. Kok culas.
0: Jadi kalau gua bilang nih salah satu film yang dari awal itu udah jadi dari judul udah jadi spoiler nih, Mat.
1: Nijinya itu loh gue.
0: Ini film yang dari judulnya udah ketahuan di spoilerin. Gue boleh nebak gak?
1: Dua negara berbeda.
0: Dua daerah.
1: Dua daerah. Oh, soundtracknya Niji yang nyanyiin.
0: Gue jawab boleh mat ya?
2: Iya.
1: Oh, yaudah oke. Okay.
2: Boleh.
1: Gue ya. Barengan ya. Satu, dua, tiga. Habibie Ainun.
0: Salah. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk.
1: Oh.
2: Itu dia.
0: Itu dari judul film aja udah jadi spoiler.
1: Van ya kapal tenggelam.
0: Kenapa?
1: Ya kan jadi spoiler. Harusnya Van Der Wijk aja, kapal Van Der Wijk gitu. Jangan tenggelam kapalnya Van Der Wijk. Jadi kan ketahuan.
0: Oh iya.
1: Film kapalnya tenggelam.
0: Posternya juga ada gambar kapal tenggelam ya. Double info.
1: Iya. Kayak Titanic gitu. Titanic kan gak ketahuan kapalnya tenggelam apa enggak.
0: Sampai
1: kita nonton filmnya.
0: Kita laporannya produser aja. Oh, parah.
1: Jangan. Titanic versi Indo.
0: Ah masih kecil.
1: Nah lu Bang.
0: Gua ngapain?
1: Kasih tebakan.
0: Kan tadi udah. Yang tadi.
1: Yang mana?
0: Yang tadi barusan yang apa namanya? Ya.
1: Oh iya. Naikin lagu gua.
0: Oh lu ya?
1: Lu sekarang.
0: Ah gua abisin aja berarti.
1: Yaudah.
0: Gua kasih tebakan buat sahabat suara yang habis ini mau ikutan.
1: Nah boleh ya, abis ini giliran Bang Arit yang kasih tebakan. Jadi buat lempen ikutan.
0: Pokoknya jawabannya tenggelam kapal Van Der Wijk aja.
1: Gak usah. Oh, udah tahu. Udah gak usah nebak dong.
0: Terima kasih ya Mat.
2: Oke.
1: Caranya gampang banget sahabat suara yang pengen ikutan. WhatsApp aja ke kita di 0816 114 1014.
0: Atau kita kasih nomor.

0: dengerin suara seru cuma di Iswara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Itu
4: Bang Buril,
5: Bang Buril, Bang Buril, Bang Buril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Suara seru di

0: Yeah, selamat pagi sahabat suara. Udah menjelang siang sih, 9.41.
1: Betul sekali.
0: Hey, tebak-tebak kan entertainment.
1: Yoi, pagi-pagi enak banget nih ngeliatin orang main TTE.
0: Kalau tadi Mamat tidak berhasil nebak kita, tapi dia dia tidak berhasil nebak tebakan dari lo ya.
1: Iya, yeah, nggak bisa dia naik gila.
0: Dia nggak bisa ya.
1: Cupu deh, pantesan deh.
0: Tapi kita berhasil tebakin tebakan dia.
1: Oh iya. Tenggelamnya Pak kapal Van der Wijk.
0: Betul. Dan sekarang sudah ada sahabat suara bernama Rido. Do.
2: Yes, halo.
0: Selamat pagi. Lagi mana, Dok?
2: Pagi, lagi di kantor.
0: Oh, iya, sampai. Oke. Okay. Aman, Dok ya, kalau kita ajakin TTE dulu ya.
2: Aman dong.
0: Lu nggak betah di kantor lu katanya?
1: Ih, parah banget anjir.
0: Parah.
1: Mau resign katanya? Yeah, jangan cerita ke kita kalau gitu.
0: Iya. Lu kayak penyanyi Britpop, mau resign?
1: Mau resign.
0: Mau resign. Mau resign. Oke, Dok. Lu mau yang lu yang nebakin atau kita nebakin duluan?
2: Kalian dulu deh.
0: Oke. Okay. Kasih Bang.
1: Dulu ya.
0: Cluenya dia adalah seorang perempuan. Jebolan ajang pemilihan bakat nyanyi di salah satu stasiun TV. Terus juga sudah berpisah dengan suaminya. Terus dulu sempat tersebar videonya.
1: Hah?
0: Video nyanyinya,
1: videonya.
0: Oh,
1: videonya.
0: Oh, itu yang
1: pasti
0: kan.
1: Oh, iya.
0: Penyanyi. Bolehnya buat.
1: Iya, iya, benar benar.
0: Buarin video.
1: Iya,
0: di YouTube.
1: Iya, di YouTube ya kesebar ya pasti ya.
0: Iyalah.
1: Emang harus sebar sama labelnya.
0: Iyalah. Dan dia asal kalau enggak salah asal Surabaya.
2: Surabaya.
0: Iya. Terus dia mempunyai anak yang lucu.
1: Anaknya komeng
3: gampang nih, gampang nih, gampang nih. Anaknya Adul.
0: Anaknya kan? Adul.
1: Lucunya.
0: Anaknya Nunung.
1: Adul. Lucunya ke Nunung sama Adul. Siapa dia?
0: Siapa kan dia?
2: Siapa ya?
0: Jebolan ini, Bang. Akademi gitu.
1: Ya maksudnya sebuah ajang pemilihan bakat nyanyi.
0: Oh.
2: Perempuan ya?
0: Perempuan.
2: Marenjola.
0: Punya anak tuh.
2: Iya,
0: enggak
2: tahu.
0: Iya juga
2: enggak
0: tahu.
2: Iya
0: juga.
2: Oh, Joy Topping.
0: Tapi ada videonya juga
1: ya. Joy Topping. Ya ada videonya banyak di YouTube kan.
0: Video ya, bagus bagus sih.
3: Iya, videonya.
0: Udah punya anak.
1: Yang Marai itu bagus juga.
0: Apa?
2: Joy Topping.
0: Lagunya, lagunya.
1: Siapa?
3: Joy Topping kata dia.
0: Joy Topping salah.
3: Masih salah.
0: Anaknya lucu relatif sih, Joy. Yang bilang dia.
3: Tapi ini lucu beneran lucu.
0: Anaknya lucu beneran lucu. Terkenal lucu.
1: Talented lagi anaknya.
0: Talented. Lalu itu talent. Pernah kolaborasi sama artis luar anaknya kalau enggak salah.
3: Oh.
2: Oh, ini jelas. Apa?
0: Oh, maksudnya orangnya. Orangnya anaknya tuh orangnya lucu, bukan dia punya anak terus anaknya lucu kan?
1: Anaknya juga lucu.
0: Oke. Okay. Siapa tebak?
1: Siapa?
2: Oh, Dok. Mliodra.
0: Ada punya anak. Udah umurnya tuh.
1: Iya,
0: aja belum.
2: Nyerah Bang, nyerah.
0: Tahu gua. Eh, masa nyerah? Lo pasti tahu.
2: Ya, pe.
0: Inisial boleh gak?
2: Oh, ini. Yang ini kan Everybody Knew tuh.
3: Bukan.
0: Pokoknya nih.
1: Citra sekolah sekolah Stika bukan.
2: Iya, itu dia bukan, Citra bukan ya.
0: Kan udah bilang bukan, udah bilang bukan. Kok masih keke. Di namanya dia ada huruf E. Nah, udah tuh.
2: Ada huruf E.
0: Mbappe, Mbappe.
3: Bapak. Itu asal Surabaya udah oke okay banget sih.
0: Surabaya kalau masalah ya?
3: Surabaya kok.
2: Siapa ya?
0: Ya udah tambah huruf lagi gak? Kalau mau nambah huruf, ceban sini ke kita, coba.
3: Dia videonya waktu itu kayak gimana Bang?
2: Video kalo clipnya? Nama...
0: Lupa gue, tapi bagus sih sinematografinya.
3: Boleh spill apa?
2: Gak tau Bang.
0: Coba coba. Yaudah Lu nanya yang biar kita jawab. Kasih clue-nya. Lu butuh jawaban apa ya,
3: butuh
0: tambahan.
3: Butuh clue apa? Butuh clue tambahan gak?
0: Ya nanya apa coba.
2: Dia tahun berapa jebolannya?
0: Dia itu tahun berapa ya? Coba lupa gue jujur. Jujur 2009 atau 2010 ya. Lupa gue. Angkatan siapa dia? Iya.
1: Lu salah lu nanya. Ayo, itu
2: angkatan,
1: tuh.
2: Angkatan iya bener, angkatan siapa dah?
0: Salah lu nanya itu. Kalau ini belum tentu bisa nebak.
1: Angkatan Aris.
3: Ya, angkatan Aris.
0: Aris angkatan Aris. Sama Kunto Aji.
3: Kamu Kuto Aji?
0: Kuto Aji.
3: Iya,
0: 2008?
3: Oh, 2008 ya.
2: Siapa ya?
3: Gue suka nih.
2: Gak tahu bang, jujur.
0: Nih, gue kasih clue tambahan deh. Tirai abu-abu.
4: Nah itu mah, nah itu mah fotonya dia.
3: Fotonya
4: di mana aja bisa aja.
0: Oh ya bisa sih, murni. Jangan deh jadi itu deh, clue-nya salah. Kagak itu di TikTok ada yang ngasih clue. Tirai abu-abu. Emang iya ya.
4: Clue-nya dulu pernah pakai behel.
0: Dikit.
3: Sekarang suka lari nih dia.
0: Suka lari dia. Oh, suka lari, benar. Suka lari, suka lari.
2: Tapi masih nyanyi nggak sekarang?
3: Masih.
0: Mas, tergantung sih.
2: Maksudnya
0: udah jarang. Main film deh, Main film deh sekarang.
4: Emang film mau?
0: Ah iya banyak main film.
2: Filmnya apaan?
0: Scooby-Doo, gampar ya. Gak bisa nebak lama-lamanya. Kesabaran gue habis.
4: Ini deh, paling gampang nih gue kasih clue ya.
2: Iya.
4: Anaknya namanya Gempi.
0: Nah, iya. Oh. Siapa? Yeah.
4: Betul.
0: Iya,
4: itu gue yang betul gue. Iya.
3: Oke, benar.
0: Eh, gue kebenaran kesel loh ini dalam hati nih. Gue sobat.
3: dari dia.
0: Oke, dari Rido sana.
3: Lo. Dari dia. Coba gantian dong.
2: Kalau gue clue-nya.
0: Ini apa nih?
2: Film.
0: Oh, film. Oke. Okay. Dari tadi film terus ya.
2: Dia adalah seorang cowboy, sheriff.
0: Oke.
2: Punya teman seorang, aduh ini terlalu spesifik tapi punya teman seorang astronot.
4: Udi Toy Story. Jawaban gak pertanyaan, gampang semua. Sobat gua.

0: laki.
1: Iya. Yeah.
2: Lucu waktu sih kalau di tempat karaoke dia L. Ah, kesukaan Beril banget.
1: Ada gua tuh.
2: Elsa.
1: Oh ya. Iya, maksud gue Elsanya.
2: Iya, Elsanya. Yeah. Oh, Elsi gue.
1: Last child. Guru gue juga dulu ada yang Elsi anjir.
3: Siapa?
1: Namanya Elsi, guru bahasa Inggris Bu Elsi.
2: Oh,
1: emang guru dulu enggak ada yang namanya Elsi?
2: Enggak ada. Namanya
1: Tapi guru ada yang Elsi.
2: Oh, ada. Jadi dia enggak ada namanya Elsi tapi dia Elsi. Live connector. Jadi dia menghubungkan orang-orang dengan kehidupannya, live connector.
1: Ih, kalau enggak ada Elsi mah kita layu ya.
2: Betul.
1: Enggak ada live connector.
2: Benar. Ini seru banget ya di TikTok jadi main TTE nih, tempat tembakan entertainment. Ya
1: pagi-pagi enaknya main TTE nih.
2: Iya, megang-megang TikTok maksudnya. TikTok entertainment. TTE.
1: Eh, bisa dipegang, Bang?
2: Lo bisa TikTok
1: bisa. Oh iya, di scroll. Salah gue, sorry. Ini selain TikTok ada media sosial yang juga sering kita pakai, yaitu WhatsApp. Ini betul. Menurut gue agak-agak gimana gitu ya, ada username cuy.
2: WhatsApp tuh makin ini, makin berkembang sekarang ya.
1: Banget. Jadi buat lo content creator atau businessman gitu ya, username lo bisa disesuaikan sama nama akun Instagram dan Facebook lo. Emang udah kerja sama mereka ya?
2: Udah terintegrasi. Dulu gue waktu awal-awal nih ya kan, waktu belum pindah komplek ke komplek yang sekarang, nama WhatsApp gue AI. Jadi apa tiap tuh? Orang menyapa harus Pak AI.
1: Karena ada insomnia kan. Oh, AI insomnia.
2: Gue terinspirasi dari Ardito.
1: Disingkat gitu. Tapi ada tipikal orang yang username nama WhatsApp-nya diganti singkatan ya?
2: Ada ya?
1: Ada. Di misalkan Indra.
2: Kalau misalkan nama dia Teddy Arthur
3: Indrawan.
1: TAI, TAI. Singkatannya itu kan?
2: Iya,
1: benar gitu. Disingkat TAI. Apa-apa.
2: Atau mungkin namanya
1: Beril Ibnu Syahrul Putra Anindita Kuncoro.
2: Atau Medi Mangunkerta Wijaya.
1: Medi. Oh bisa. Gue gak tau, gak ada suaranya bang.
2: Atau namanya Kinar Noto Tirta Lembayung.
1: Kente.
2: Atau namanya Ice Trisna
1: Ismail.
2: Bukan, Ice Trisna Ismail. Indah Lembayung.
1: Oh, kakak adek. Kadek keluarga Lembayung.
2: Apa sih katanya?
1: Sebenarnya I aja.
2: Oh iya.
1: Soalnya dipanggil Intan kan.
2: Oh iya, kepanjangan soalnya.
1: Di WhatsApp juga Teguh. Adi kata gue di TikTok. Kalau namanya Teguh Onikun Edi Triantomo Tono.
2: Oh.
1: Bisa.
2: Tokun Ditri. Iya.
1: Ini bagus nih Rina nih. Oh, ponakannya Khadira Ulia Raisya Arcinur Quran. Woi, bagus loh.
2: Ini mah yang ya enggak mungkin disentuh sama Beril kayak gini-gini nih.
3: Iya.
2: Nama-nama kayak gini.
1: Sulit, gua ngeri. Terlalu inilah, terlalu berat lah buat gue. Ini sampai kapan sih kita main kayak gini-gini nih? Ini buat lo reservasi nama username lo juga udah mulai dibuka tapi bertahap ya. Lewat WhatsApp. Lo update dulu di Google Play atau di Apple Store. Buat lo pakai HP TV enggak usah lah, enggak usah pakai WhatsApp. Saya enggak pakai HP TV.
2: Oh iya, yeah. Dulu ada HP TV ya?
1: Ada.
2: Anjir.
1: Ada antenanya touchscreen.
2: Bener. Masih ada enggak ya? Sahabat suara pakai HP TV terus nonton bola sekarang pakai HP-nya gitu.
1: Si Mamat tadi kan dari gua deh. Mamat masih pakai HP TV.
2: Pito, iya bener.
1: Jadi Corbuzier.
2: Bukannya itu ya Limbat ya?
1: Limbat ya?
2: Limbat juga. Juga ya.
1: Lo tertarik gak nih sama fitur ini bang?
2: Biasa aja sih, gue gak terlalu tertarik sama fitur-fitur terbaru dari selain sosial media ya. Kayak Instagram, iya. TikTok gitu-gitu.
1: Lo udah nyaman aja, lo mau update-update apa lagi gitu lo maksud gue.
2: Kecuali lo bisa bikin dua akun. Atau gue bisa dibikin dua akun. Jadi satu nomor bisa dua dua eh sorry
0: satu HP bisa dua nomor.
2: Satu WhatsApp bisa dua nomor.
1: Enak tuh begitu. Jadi, karena ada yang WhatsApp bisnis kan.
2: Betul. Nah, ini di luar WhatsApp bisnis. Ya WhatsApp lo sendiri misalkan lo mau pakai provider apa nih gitu ya kan buat kerjaan selain WhatsApp bisnis. Ya lo bisa pakai dua akun.
1: Enak
2: sih, lebih memudahkan pekerjaan.
1: Malah katanya kalau username itu jadi kayak mengurangi privasi orang. Jadi lo kayak bagi username WhatsApp lo dong. Kan akan lebih
2: kayak LINE dulu ya.
1: Iya.
2: Ya kan LINE kan dulu pakai
0: nama. Benar.
1: Kalau minta nomor kan kayak segen kan, ada segennya gitu loh. Ya bagi nomor tapi ntar deh gitu.
2: Benar. Jadi ini lumayan bermanfaat ternyata ya. Tapi menurut lo lebih enakan manggil minta WA apa minta WhatsApp? Padahal dua suku kata sama-sama.
1: Gue buka pakai bagi WhatsApp lu dong.
2: Itu enak kan? Minta WA lu, kenapa nggak WhatsApp aja ngomongnya? Kecuali di chat. Mungkin kalau chat dia malas ketik ya.
1: Iya benar. WA singkatan gitu.
2: Real apa kabar ya? Minta WA lu dong. Kenapa ngomong WhatsApp aja?
1: Iya,
2: kan sama-sama dua suku kata.
1: Kan ngapain minta bang? Kan kalau di WA ngapain minta? Minta WA lu kan udah punya.
2: Nggak, di chat. Ya juga. Kalau minta WA-nya
0: orang
2: minta
0: lain.
2: Minta WA-nya Buluk misalkan gitu.
1: Oh, gue benci sama orang ngomong Wawa.
2: Kenapa?
1: Enggak tahu, aneh aja kayak Wawa lu.
2: Wawa.
0: Biasanya tuh dipakai di live-live streaming gitu-gitu karena kan enggak boleh nyebut platform lain
1: gitu.
2: Oh, gitu.
1: Butiga ya bilang real masukin nomor Wawa ya. Gue tendang leher belakangnya Butiga kemarin.
0: Kesel. Oh, pantesan dia bongkok dari kemarin.
1: Oh enggak, itu bongkok bukan gara-gara itu, gara-gara lesu timnya kalah.
0: Yeah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget, bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah
2: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa kalau habis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Gak salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku gak pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0811-1414-1414. Voice note boleh, sahabat suara. Typing juga boleh, chat silakan ya. Lalu ada juga lagu yang ini. Dari intronya udah ketahuan ya. Ava Iya dari Salma Salsabil featuring Bass Boy bakal dimainkan menjadi putaran pertama setelah yang ini. Ada Noah dengan Di Balik Awan, Dodo Harahap di Iswara sampai jam 2 siang nanti.

0: Ya, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang,
1: hari Semarang, pertama bulan Juli. Apa yang membuat kamu sahabat suara tiba-tiba merasakan bahwa kok begini ya? Kalau aku sih, kalau saya ya sahabat suara ya, kayak gini nih keadaannya. Tahu-tahu meler, nggak tahu kenapa tadi pagi keluar rumah berangkat ke Iswara ke studio, tahu-tahu nggak tahu cuacanya atau mungkin ya, mungkin ini langsung bindeng nih, mungkin kondisi udaranya ini yang kurang cocok dengan hidung saya yang memang bisa dibilang turunan Jerman ya. Jajaran Matraman baru tuh ya. Di 10 lagu keren tanpa jeda iklan selanjutnya.

Kota Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Indonesia. Dodo harap masih menjadi teman kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Kalau tadi ada Viera dengan Peri sambil nemenin kamu menuju jam makan siang, ditemenin lagi dengan lagu-lagu yang bakal membuat kamu kayak kembali ke masa-masa itu. Atau bahkan, oh lagu ini ternyata nyanyi dia karena kamu sering dengarnya di sosial media. Di Overtunes dengan Sampai Kapan selanjutnya menemani kamu yang ini nih.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan untuk jam pertama. Kita akan lanjut lagi sambil nyari makan siang pastinya tetap di Iswara Indonesia.
1: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja, kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore, bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram @mkglapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswalk Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.
3: Jakarta International Pet Show.

kelas busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk anabul kesayangan kamu. Catat tanggalnya, 3-5 Juli 2026 di Nice Peak 2.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

Dan yang pasti juga Dodo Harahap menemani kamu yang bisa dicek juga di TikTok @iswara.network. Hai, apa kabar? Anak Bekasi requestnya Cegil Nabila, terus juga Uci. Halo, apa kabar Uci? Iqbal, apa kabar hari ini Bang? Baik-baik saja, sedikit meler karena gak tahu nih udaranya ya. Terus juga Fir, terima kasih sudah memainkan lagunya Sumpah Mati dari Shelina Grace dan juga Andi Rianto. Yes, masih banyak lagi lagu-lagu Indonesia di 10 lagu keren putaran selanjutnya.

Apa kabar yang sudah masuk? Hai, terima kasih. Ini ada Uut. Ah, dibikinin yang namanya avatar. Terima kasih ya, udah masuk. Di 0816 1141014. Dilanjut juga dengan 9 matahari ada puisi nomor 12.

0: Yes, ada tiga lagu yang siap dimainkan. Nadina Miza, Gea Indrawari, Sembilan Matahari siap menemani kamu makan siang setelah Unmesh Kamaleng dengan Anugerah Terindah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nadina Mizah dengan rayuan perempuan. Itu dia ya. Gila. Ya pastinya selamat siang buat sahabat suara yang sudah WA ke 0816-1141-014. Yang pastinya Dodo harap masih menemani kamu sahabat suara. Ini akan mainkan lagu-lagu yang pastinya akan menemani kamu.

Ada The Groove dengan Satu Mimpiku. Ini mau menyapa sahabat suara sudah WA ke 0816-114-1014. Fares mau minta rollerblade buat teman yang lagi kerja, semoga sukses selalu. Dan juga terima kasih buat Dodo. Sama-sama dong.

0: yang sudah WA ke 0816-1141014. Say hi buat teman-teman yang lagi kerja keras, cari rupiah keras, asik rupiah keras gak tuh ya, cash keras pokoknya ya kalau kita mau belanja ya. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
1: Pilihlah aku jadi pacar yang menemanimu.
0: Yes, yes. Rahmania Astrini dengan Pilihlah Aku udah standby. Apa kabar Elvin? Dodo udah makan belum? Terlihat dari suara saya yang bindeng ya. Ada 21st Night juga nih sahabat suara.
1: Ku tak

Oh my god, ini lagunya wow. Lagu era 2007 ke atas. Joey doang sih yang kenal di sini. 21st Night tergila siap dimainkan juga setelah Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Maafin dong. Silakan.

0: di Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang pasti sahabat suara, Rahmani Astri nih, pilihlah aku menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan ada kabar baik sahabat suara, hingga 31 Agustus 2026 Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dan ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan sahabat suara, setiap pajak daerah yang Anda bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek halaman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Center.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Tunggu boarding. Bordang Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edu Town Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
2: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026 Ars Longa Generatio.

masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan. 19 Juni

0: Untuk update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
3: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
4: Deket nih kayaknya nih.
3: Nih.
4: Akrab nih.
2: Saya duda loh.
4: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
3: Kakak Satrio.
2: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
4: Senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
2: Zaman-zaman dulu.
4: Iya, asli.
3: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
4: Iya.
2: Kan kita begitu jadi perempuan. Lagi ngomongin restoran
3: kan. Ada aku penasaran, aku anaknya kan kepo, nama juga mak.
4: Waktu di lapangan padel ya.
2: Makan soto aja di kantin depan tuh.
4: Mengulang masalah.
3: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
4: Asal.
3: Kata Gina juga apa?
4: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
2: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
4: Aduh.
3: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
4: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
3: kan
4: restoran
3: bisa
4: sebelah?
3: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
2: Restoran
4: ya, ya gitu kan. Iya, iya, iya.
3: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
4: Iya.
3: Apa lagi ya kita jadi mikir
2: terus,
3: lagi.
2: Apalagi ini, apa namanya?
4: Apalagi
2: minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
4: Aduh gitu. Cari yang lebih
3: versi
4: segernya.
3: Yang lebih segernya.
4: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
3: Maksud kamu aku udah peyot.
4: Enggak gitu. Peyot, keriput.
3: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
4: Iya, iya, iya.
2: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo, Ibu Tika.
3: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
4: Deket nih kayaknya nih.
3: Nih.
4: Akrab nih.
2: Saya duda loh.
4: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
1: Jakarta,
5: Jogja,
1: Makassar,
5: Medan,
1: Palembang,
5: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Fira Yunita dengan tutur batin di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sekarang ini kita masuk di jam 1 ke jam 2 siang Indokustik. Kali ini udah ada musisi yang dimana dia ini sudah mengeluarkan
1: terlalu lama single, akhirnya single-nya

0: banyak. Terus juga ya, ini karya-karyanya sahabat suara emosional banget, dan kali ini kembali dengan single terbaru berjudul Tenanglah. Sebuah lagu yang lahir dari pengalaman pribadi dan menjadi pengingat bahwa di apa ya maksudnya di balik setiap masa sulit selalu ada harapan untuk bangkit. Langsung aja kita sambut, ini dia single keenamnya dari Joanna Andrea. Hello. Oh,
1: selamat siang.
0: Siang. Yes. Ini fresh banget pakai jaket kulit.
1: Oh,
0: emang rocker. Agak kulit sih kelihatan dari luar sih. Ya, kayak jaket-jaket kulit 70 tahun-tahun 70-an kan kayak gini-gini ya.
1: Oh iya. Ini kok ini kebetulan Sesame Street sebenarnya.
0: Oh, Sesame Street. Ya, lucu banget.
1: Yang ini apa sih yang trash can guy itu apa ya namanya? Aduh, lupa lagi.
0: Itu yang Sesame Street, itu Sesame Street yang
1: Elmo
0: dan juga Yellow Bird itu kan.
1: Iya.
0: Oh, Big Bird.
1: Big Bird, iya. Yeah.
0: Yes. Apa kabar Joanna?
1: Baik, Kak, gimana?
0: Aku lagi agak meler.
1: Sama lagi aku
0: ini kayak emang cuaca apa bukan cuaca udaranya deh nih asap banyak banget tadi pagi, tahu masuk studio langsung sneezing gitu. Iya.
1: Oh,
0: anyway, ini jangan bahas ini ya. Kita akan bahas tentang single ke-6.
1: Yes.
0: Single ke-6 nih. Coba single pertama itu coba remind kita. Single pertama itu kamu di tahun berapa?
1: Single. Jadi Tenanglah ini single ke-6 aku bersama label Pro M.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sebelum itu aku emang udah sempat rilis lagu juga.
0: Pertama kali lagu kamu itu muncul tahun berapa? Ingetin apa remind lagi sahabat suara dengan apa dan mungkin mereka sempat li. Karena gini, semuanya itu kan lewatnya sosial media ya.
1: Betul.
0: Aku dengar lagu ketika ngobrol sama musisi, "Oh, itu lagu Allah." Nah, ini kamu yang mana yang pertama kali itu?
1: Aku pertama Rohani dulu, Kak.
0: Mukjizat itu nyata? Bukan tuh Nikita. Maaf. Terlalu bersemangat.
1: Oh iya.
0: Gimana?
1: Iya, aku Rohani dulu di tahun 2017 atau 2018. Okay. Itu judulnya Karena Aku Percaya.
0: Okay.
1: Lagu komersil pertama aku itu 2019.
0: Oh,
1: mulai.
0: Berarti ini pemuda gereja ya.
1: Oh my gosh.
0: Nah, ini untuk banyak yang mengenal Joanna ini lewat lagu-lagu yang jujur kayak ballad, emosional. Terus juga kalau menurut Joanna sendiri seperti apa sih sosok Joanna di luar panggung, di luar bermusik? Apakah seperti karyanya gitu? Karena harus pakai topeng kan demi untuk berubah. Apakah kamu memang ada-adanya kayak gitu?
1: Jadi Joanna di luar musik ya, in a way. Aku mungkin apa ya, enggak terlalu beda sih. Maksudnya aku apa adanya juga sama lirik-lirik aku gitu. Sih. Jadi chill aja sih, santai aja.
0: Jadi sejujur itu kamu ya dalam bermusik dan juga bikin lagu atau juga nyanyi gitu ya?
1: Iya, kalau aku bermusik, kalau aku di panggung, I try my best to be myself sih.
0: Okay. Dan dari press release ini diceritakan kalau lagu ini nih yang kali ini adalah Tenanglah ya.
1: Betul.
0: Ini lahir dari pengalaman pribadi. Ceritakan momen seperti apa yang akhirnya melahirkan Tenanglah.
1: Yang kali ini Tenanglah sih tercipta karena aku emang ya lagi banyak pikiran, lagi kepala lagi berisik banget gitu sih Kak. Perjalanan karir, kehidupan aja kan pasti kita semua ada ups and downs gitu. Kebetulan waktu itu lagi down gitu. Lagi butuh banget ditenangin gitu intinya sih.
0: Okay.
1: Jadi ya why not bikin jadi lirik aja sih.
0: Tahun berapa itu lagi berisik-berisiknya sih kepala?
1: Awal tahun ini, akhir tahun kemarin gitu.
0: Oh ya?
1: Lagu ini tercipta.
0: Okay. Seberisik apa isi kepala? Apakah sampai sakit impact-nya ke kesehatan, ke sakit kepala, emosian, atau malah jadi kayak energinya hilang? Gimana?
1: Enggak gitu sih. Maksudnya aku masih day to day-nya aku masih jalanin biasa aja. Tapi emang lagi banyak pikiran aja. Dan aku tuh tipe yang kalau misalnya lagi parah banget, aku gak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau the fact aku bisa nulis lagu, berarti masih
0: masih
1: tapi
0: berfungsi.
1: Emang lagi berisik aja gitu. Jadi was fine.
0: Okay.
1: Everything was fine. Yeah.
0: Okay, good. Nah, ini Tenanglah. Ini membuat sebuah karya yang judulnya mungkin dari yang tadinya Rohani gitu kan ya. Tau-tau ini Tenanglah ini apa yang bikin beda dengan karya-karya sebelumnya, Jo?
1: Ini salah satu laguku yang sangat-sangat jujur.
0: Okay.
1: Iya. Yang biasanya kalau misalnya aku nulis lagu bisa aja aku bersembunyi di balik metafora gitu. Kalau ini enggak sih.
0: Jujur ya.
1: Ini apa adanya.
0: Jujur gitu. Tapi enak banget ya. Jujur enak banget. Enggak. Review makanan kali.
1: Markicop.
0: Mari kita coba. Sejujur apa di lagu ini?
1: Sebenarnya dari judulnya sendiri kan tenang lah gitu. Yeah. Kalau benar-benar dibedah liriknya ini sebenarnya lebih aku ngobrol sama diri sendiri juga gitu.
0: Okay.
1: Dan to put it in the world biar itu jadi public itu sebenarnya agak-agak menyeramkan kadang buat aku sih sebagai introvert mungkin ya.
0: Serius introvert?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya aku introvert.
0: Oh iya.
1: Gak kelihatan kah?
0: Cocok jadi penyiar radio.
1: Oh iya.
0: Gak kelihatan banyak orang. Cuman energi kita satu jam doang nih ketemu kayak gini.
1: Oh iya. Langsung di mobil diem kita.
0: Di mobil diem langsung menyesuaikan semua emosi yang udah keluar ya.
1: Yes.
0: Nanti kita akan bahas sahabat suara yang nonton di live TikTok at isuara.network. Yaitu tentang detailnya apa sih ini tenanglah. Seberapa panik berisik. Atau seberapa anxiety-nya di kepala sampai numpuk banget. Ini mungkin ada gara-gara dia nonton film Upside Down. Is it? No.
1: Stranger Things?
0: Bukan, no, yang Pixar. Oh. Inside Out atau Upside Down mau ngapain? Museum. Ya, nanti kita akan lanjut lagi sahabat suara. Saat lagi setelah main rollerblade barengan sama Nona. Ini studio kenapa mouse-nya banyak banget di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mona Rollerblade. Wow, kita sangat multitasking ya, lagi ngobrol-ngobrol tahu-tahu udah ada tananet. Kita langsung ngobrol lagi di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Glenka yang dari Bandung di live, ada sahabat suara kita dari Bandung. Namanya Glenka. Nih Glenka.
1: Hai Glenka.
0: Glenka ini persis banget kayak kamu. Oh. Auranya tuh cici-cici pantai Indah Kapuk.
1: Oh my god.
0: Yang kita harus pilates tiap hari ya, Kak.
1: Aduh, aku enggak pernah lagi pilates.
0: Belum butuh. Tunggu 30 tahun ke atas, Kak. Cici Joanna, kamu harus 30 tahun ke atas dulu baru tahu kamu tuh butuh apa dalam tubuh ini.
1: Oh, no.
0: Kapanpun itu bisa kok ya. Well, kita lagi ngobrol nih buat sahabat suara yang ada di live TikTok dan juga di iswaranetwork.com/streaming. Ada Joanna Andrea. Kamu tuh mengingatkan aku sama pemain film tahun 2005 ke atas.
1: Oh my god, siapa tuh?
0: Alexandra. No, Joanna something. Nanti kita ngomong di belakang mic ya.
1: Okay.
0: Terlalu excited nih ngobrol aku soalnya ya. Well, ini kita ngomongin tentang tenanglah. Okay. Tenanglah ini bercerita tentang secara detail tentang apa?
1: Tenanglah ini ya reminder buat orang-orang kaum overthinkers, I guess.
0: Overthinkers.
1: Yeah. yang biasanya terlihat baik-baik saja tapi ternyata isi kepalanya sedang nggak baik-baik aja.
0: Paham.
1: Gitu. Jadi ini secara mendetail lagunya lebih sebagai motivasi sih untuk orang-orang yang membutuhkan teman, orang-orang yang lagi butuh ditemenin gitu, yang lagi butuh ditenangin. Gitu.
0: Ditemenin atau ditenangin secara mengkerucutnya, secara signifik apa ya spesifiknya?
1: Hope-nya kalau udah ditemenin bisa nenangin sih.
0: Serem nih ya introvert satu ini ya. Kamu apa sih, Aquarius ya?
1: Bukan. Oh, tebak.
0: Pelan-pelan, nanti sambil ngobrol kebuka-buka tuh ya. Oke, kita selalu kayak gitu. Jadi sahabat suara silakan di live TikTok tebak zodiak atau astrologi ya, bintangnya Joanna ini apa ya. Kita
1: boleh.
0: Kita baca dari awal ngobrol sampai nanti keluar aslinya
1: boleh.
0: Oke, proses kreatif saat menulis tenanglah. Ada yang ketika lagi diem dia megang notes dalam literally kayak buku itu kecil dia akan nulis. Ada yang buka handphone. Kamu orangnya nulis kertas atau di gadget atau di smartphone?
1: Kertas.
0: Serius?
1: Bisa aku handphone.
0: No way.
1: Iya,
0: enggak. Oh ya?
1: Iya, aku harus pensa rasa.
0: Sorry banget aku mau nanya, kamu kelahiran tahun berapa? Tahun ya aku mintanya.
1: 2004.
0: Oh masih. Aku pikir kamu 2007.
1: Oh enggak.
0: No, 2004 serius?
1: Iya.
0: Kamu kertas?
1: Iya.
0: Nulis, baca buku juga kertas? Buku fisik?
1: Iya sih.
0: Oh iya?
1: Aku gak suka baca tapi orangnya.
0: It's okay, tapi kamu masih fisik
1: iya,
0: semuanya?
1: Iya, aku masih fisik.
0: Wow.
1: I don't like typing. Aku gak suka ngetik.
0: Why? Muscle memory or something like therapeutic?
1: Mungkin kalau untuk nulis lirik iya, ada sisi terapeutiknya.
0: Tekstur.
1: Iya, aku suka yang kayak dicoretnya gitu. Aku suka, iya. Aku tipex juga gak suka.
0: Oh?
1: Iya, aku gak suka deleting gitu.
0: Langsung aja?
1: Coret.
0: Artnya tuh ada di ketidaksempurnaan itu?
1: Iya.
0: Cakep.
1: Aku suka scribble-scribble yang aku gak suka, yang typo-typo itu.
0: Kita harus tos, tapi karena aku lagi kurang fit, jangan tos, takutnya papar. Karena aku juga masih bawa buku, sampai kapan buku tulis.
1: Oh my god.
0: Kita penyiar. Ada di sini buat nyoret-nyoret kita semua.
1: Ini
0: tuh.
1: Lucu banget.
0: Ayo guys nih katanya Mama Jill, kita udah penyiar suara namanya Kak Jill Vandis. Silakan guys coret-coret apapun.
1: Oh, lucu.
0: Tekan ada yang nyampah. Guys minjem duit dong gitu-gitu.
1: Aku doain.
0: Lalu di menulis ini berarti kamu dalam proses kreatifnya tuh emang lagi diem kah atau

0: Jadi emang nulis pakai pen aja lagi ya, pouring my heart out aja.
1: Oke. Okay. Tadi kamu bilang coret. Seberapa banyak coretan yang ada di situ? Alias ini langsung jadi atau banyak revisi kayak ini kayak kurang deh.
0: Ini lucunya lagu ini agak ngalirnya enak banget.
1: Oke. Okay.
0: Iya, jadi biasanya aku coretan bisa tuh setengah kertas penuh coretan. Bisa. Hmm. Tapi kali ini tenanglah, lancar sih. Lancar, paling revisi-revisi lirik yang sebenarnya yang lirik lama juga aku masih keep untuk maybe tabungan juga gitu. Oh, jadi revisi-revisi nothing yang di-delete gitu sih.
1: Oke. Okay. Ada ini enggak? Masukan dari orang lain untuk yang satu ini, tenanglah. Tambahin ini dong, Jo. Jo, kayaknya kalau liriknya ini oke deh. Kita ngomong lirik dulu ya.
0: Oh, lirik. Kalau lirik aku semua, gak ada.
1: Oh.
0: Paling aku tuh, jadi emang aku tuh butuh validasi.
1: Validasi, oke, mulai kelihatan ya bintangnya apa. Kalau katanya L, kayaknya Joanna Sagittarius ya. Stop dulu, jangan dijawab, jangan ekspresi ya. Tahan aja dulu, okay. Ya. Atau mungkin bisa drop in the piece of paper, kayak nanti tinggal ditara, ya nanti kita di buku itu ya.
0: Oh, boleh, okay.
1: Ya, kita balik lagi ke apa tadi kamu, si L jadi berubah kan ya pikiran kepala ini. Ya, dari segi menulis ini sendiri, kamu tuh gampang bercabang gak? Dalam artian, oke deh, boleh ada satu tambahan dari orang lain, tapi kayak ini oke juga ya. Kamu kayak gak idealis gitu. Apa kamu orang yang idealis dalam berkarya?
0: Aku dengerin input orang sih.
1: Okay.
0: Karena menurut aku input itu baik.
1: Mm-hmm.
0: Tapi untuk tenanglah ini inputnya itu gak terlalu banyak juga sih dari orang lain. Paling dari produserku Kak Chandra. Lebih kayak aransemen melodinya enakan diginiin untuk di bagian chorus gitu. Terus aku juga di situ pun aku masih masih mengutarakan pikiran aku sih. Jadi
1: Dan kalau untuk aransemen sendiri emang ada campur tangan?
0: Oh iya, ada. Kalau tenanglah fully dikontrol sama Kak Chandra Piscano. Aku cuman bagian akustik gitar sama overall vision itu aku.
1: Kamu main alat musik?
0: Not good. Tapi like boleh lah.
1: Apa?
0: Iya, chord-chord biasa aja.
1: Tadi dulu, biasanya nih kan zaman kecil kan orang tua kita lebih kayak ambisius ya. Anakku harus bisa nanti konser di Simfonia gitu kan.
0: Orang tua aku enggak?
1: Enggak ya?
0: Enggak, mereka
1: harus sama
0: enggak.
1: Unistong ya, cucu Unistong ya.
0: Oh my God, enggak sih. Agak relate aku. Mama sama papa tuh lebih kayak, oh iya kamu mau musik. Bukan musik sih, nyanyi. Dari dulu tuh nyanyi, jadi bukan instrumen aku. Jadi langsung di lesnya vokal, bukan piano, bukan gitar gitu sih Kak.
1: Apakah butuh belajar, apakah butuh menguasai alat musik untuk bisa menyanyi yang baik?
0: Enggak.
1: Maksud sih, wah jadi termotivasi nih. Jangan sampai aku tahun depan jadi penyanyi nih.
0: Enggak, tapi sangat membantu kalau bisa gitu.
1: Oh yaudah deh mundur. Orangnya malas effort soalnya.
0: Soalnya sampai sekarang pun aku masih pengen belajar alat musik.
1: Apa?
0: Jadi aku pengen lebih jago piano gitu. Pengen
1: piano yang klasik atau yang piano yang elektrik, gak apa-apa deh kayak apa ya?
0: Ya kayak keyboard gitu ya.
1: Keyboard.
0: Gak apa-apa sih, anything. Oh. Maksudnya lebih kayak bisa aku bawa live performance. Pengennya, goalnya itu sih.
1: Gitu ya. Karena emang paling keren tuh kalau musisi tuh ngonten tuh, orang tuh kalau ngonten pakai piano kayak di TikTok gitu ya. Dan udahlah, mundur lah, kasih panggung ke dia lah. Udah deh, nggak ada nyanyi, nggak ada pegangannya tuh kayak nggak enak ya. Tapi kalau kamu sendiri yang tadi kamu bilang itu not good, apa alat musik yang kamu kuasain yang tidak terlalu mahir? Belum, bukan terlalu mungkin.
0: Ya aku gitar, piano tuh chord-chord biasa. Jadi gak bisa tuh yang gitar gak bisa
1: fingering tuh gak bisa ya?
0: Bisa. Itu dari aku deh.
1: Oh oke, okay.
0: Dari aku gitar, dia session player aku juga kan.
1: Oh,
0: jadi
1: cool.
0: Keren, kamu aja. Piano aku juga chord-chord biasa bisa. Kayak lebih explore di piano lebih bisa daripada gitar. Tapi ya gitu, bukan yang kayak classically trained gitu sih.
1: Tutsnya kayak anaknya Sal Priadi gak? Yang dicoret-coret A.
0: Dulu.
1: Iya, karena dulu, anak kecil kayak gitu ya.
0: 1, 2, 3 kita pakai angka kalau di rumah kita.
1: Lama-lama hilang. Kena tangan.
0: Lama-lama mama enggak mau dicoret-coretin lagi pianonya.
1: Mahal. Tutsnya ya. Oke, okay. Ini dari sisi musik, kenapa milih aransemen pop yang soft, warm, yes, dan sederhana untuk lagu ini?
0: Kayaknya emang itu yang diperlukan sih dari lirik sama melodinya.
1: Oh, moodnya mau kayak gitu ya.
0: Moodnya emang kita tujuannya ke sana dan emang pengennya lagu ini jadi bikin orang tenang.
1: Oh,
0: jadi
1: okay.
0: Harus aransemennya juga jangan terlalu heboh, jangan

0: terlalu riuh sendiri gitu, jadi
1: jangan terlalu rame. Nah, karena ini menjadi bagian dari perjalanan menuju album perdana. Akhirnya setelah 6 single ada album perdana. Boleh kasih sedikit gak bocoran aja, apakah nanti semua lagu akan punya apa ya, benang merah kayak pohonnya gitu, kayak ini dari ujungnya, ini dari akar ini tereret ke atas gitu, ada jalan ceritanya, storyline-nya?
0: Pastinya ada, karena menurut aku album ini bakal menceritakan ups and downs-nya kehidupan. Jadi redline-nya dari lirik pasti itu, jadi ada love song, tapi ada juga lagu untuk diri sendiri gitu. Dan pastinya kalau untuk aransemen ada redline-nya juga di pop folk alternatif sih. Pop folk alternatif. Jadi mungkin ada senja-senjanya dapat, tapi ada gitar listriknya juga gitu.
1: Wait, pop folk alternatif.
0: Iya.
1: Ada senja-senjanya. Berarti ini akan lebih akustik?
0: Enggak, karena ada alternatifnya gitu.
1: So, orkestra?
0: Not big orchestra.
1: Band? Terlalu rame.
0: Big band orkestra? No. Lebih kayak gitar di distort gitu.
1: Wow. Emang kamu apa sih favorit genre musik apa sih?
0: Aku kemana-mana sih masalahnya.
1: No, yang dari awal aja. Dari awal dari kayak awal. Aku suka, aku mau jadi
0: yang bikin aku suka musik Demi Lovato. Era pop rock dia.
1: Itu ada plesetannya ya gitu. Ayo demi apa? Demi Lovato demi ya. Jangan ketawa kamu. kalau angkatan bapak-bapak kita tanya, mah demi apa? Demi more gitu.
0: Oh iya. Tahu juga kau, tahu juga.
1: Kau tahu juga aku. Nanti kita akan main game Sahabat Suara saat lagi ya, tentang dia harus, si Johanna ini aku kasih satu kata, dia harus cocokin dengan lirik lagu yang pastinya dari musisi lawas, musisi yang sudah lebih dulu berkarir, silakan.
0: Okay.
1: Mau pakai AZ lirik boleh dicari. Sesaat lagi Sahabat Suara di Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Memainkan musik pilihan. Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.

0: Isyana Saraswati dengan Keep Being You di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih ngobrol bareng musisi di Indo.
1: Andrea.

0: Yes, gitu ya. Ini kita udah nyampe di segmen ketiga. Kita ngebahas tentang singlenya, yaitu Tenanglah. Yang ternyata Tenanglah ini single ke-6 yang katanya sih berangkatnya dari keresahan, bisa gak ya untuk lanjut bermusik, bener gitu gak sih? Atau bertahan di karir ini gitu ya?
1: Bisa.
0: Tapi bisa kayak gitu ya?
1: Bisa, I mean lagu-laguku ini untuk semua orang sih. Jadi semua orang bisa menginterpret dengan cerita mereka masing-masing.
0: Oke, ini ada kalimat yang bilang lagu ini dibuat saat Joanna hampir nyerah ngejar mimpi sebagai musisi.
1: Yes.
0: Apa yang sudah terjadi waktu itu?
1: Sebenarnya looking back sebenarnya aman-aman aja. Cuman overthinking aja sebenarnya.
0: Oh.
1: Lebih kayak galau-galaunya padahal belum terjadi gitu. Belum terjadi apa-apa, semua masih aman. Jadi waktu itu emang di perjalanan karir aku, emang aku bukan sering sih kayak ya ampun, udah pindah rumah beberapa kali
0: gitu. Oh iya?
1: Iya, jadi mencari rumah baru, mencari jati diri lagi. Oh. Berulang-ulang kali gitu aja sih yang bikin.
0: Pindah rumah dalam arti sebenarnya atau kiasan?
1: Pindah rumah di karir musik.
0: Oke, okay, gitu, udah pindah-pindah gitu ya. Iya. Berapa kali menentukan, mencoba?
1: Jadi aku pertama kan masih umur 13 tahun itu mulai serius. Itu jadi independent artist dulu.
0: Okay.
1: Terus kerja sama-sama label, terus okay, indie artist lagi, terus label lagi, okay, terus indie lagi, terus sekarang label lagi.
0: Di single yang ke-6 ini.
1: Betul.
0: Tenanglah. Ternyata menenangkan diri sendiri ya sebenarnya.
1: Yes.
0: Ya. Oke, okay. Setelah lagu ini dirilis, ada gak cerita dari, rilisnya bulan apa dulu, sorry?
1: Maret,
0: April, Mei, Juni, udah 4 bulan?
1: Iya,
0: karena udah Juli sekarang.
1: Iya,
0: oh my God. Ada ya,
1: Juli,
0: oh my God. Iya, yes, okay, sudah diganti, bukan Juni ya, oh kalender. Juli, berarti ada 4 bulan di mana ada feedback gak dari pendengar kamu, penikmatmu, karya kamu dari
1: lucunya,
0: lagu ini?
1: Lucunya lagu ini banyak yang DM sih, banyak yang komen.
0: Gimana?
1: Juga.
0: Gimana?
1: Pada bilang kayak, ada yang bilang untuk seseorang yang lagi midlife crisis, okay, relate banget gitu, ada yang bilang gitu. Terus ada yang bilang, aku dengerin sebelum tidur, jadi jadi bisa tidur gitu. Kayak ya ampun, ya I didn't know laguku bisa bantuin mereka juga sih.
0: Untuk tenang,
1: iya,
0: ya.
1: Untuk tenang gitu.
0: Yang gak bikin tenang tuh iklannya ya. Kalau misalnya dia gak berbayar ya, dapat kan dana premium gitu kan ya.
1: Itu aku lagi.
0: Oke, jadi memang ternyata impactnya sampai ke penikmat musiknya juga ikut tenang ya. Oke, okay, karena emang sekarang itu cepet banget kan ya pergerakan ya, dari segi informasi, tren, belum lagi ke FOMO-an yang ada lah.
1: Aduh, iya lagi.
0: Nah,
1: apalagi FOMO donat.
0: Oh iya, aku baru tahu. Aku terakhir mochi.
1: Aduh, aku enggak sih.
0: Enggak, mochi viral itu kan itu
1: Dubai donat. Coklat.
0: Dubai yang sampai akhirnya ada di Bright Spot kemarin kan, apa disiram sama apa namanya strawberry itu.
1: Itu
0: belum nyobain.
1: Oh,
0: ya, paman yang satu ini udah keskip yang itu. Kedua, okay, ada mochi-mochian juga keskip. Nah, ini ada donat lagi.
1: Aku tuh donat fan banget.
0: Oh ya.
1: Donat kentang, donat ubi, donat semua donat.
0: Kamu suka donat?
1: Banget.
0: Kamu naik mobil ya ke sini ya?
1: Iya.
0: Tuh kan ada MRT Fatmawati. Itu setelah tangga jalan, sebelum tangga jalan ada donat UMKM enak banget. Sampai ada sourdough segala macam.
1: Oh my God.
0: Cek aja.
1: Markicok.
0: Itu enak, homemade.
1: Oh my God.
0: Lebih enak homemade kan? Nah, donatnya seperti apa yang kamu maksud sampai akhirnya apa nih yang lagi ini?
1: Aku tuh lagi suka coba-cobain donat baru aja intinya sih, Kak.
0: Oh.
1: Jadi biasanya kan donat kentang itu biasa yang gula, tabur gula itu best sih, itu best banget.
0: Okay.
1: Tapi sekarang terakhir aku coba di Bandung, kemarin kan radio juga di Bandung, The Square Room.
0: Oh.
1: Iya, jadi donatnya kotak.
0: Ntar kita ngobrol, yes, square lagi ya. Nah, sekarang ini kita akan main games.
1: Yes.
0: Kamu tidak bisa menghindar dari games ini.
1: Takut banget.
0: Ya, apapun yang ada di kepala kamu tentang library bermusik kamu, beda-beda kan selera orang kan.
1: Iya.
0: Kalau aku nanti nyebutin satu kata, kamu sambung ke lirik atau masukin aja, nggak usah di awalnya. Misalnya donat. Susah ya donat ya. Apa ya namanya, makan ya. Misalnya kayak ada liriknya makan hati atau apa, boleh, nggak usah ya, pokoknya liriknya kamu nempel di kepala aja.
1: Oke,
0: okay, okay, kita akan tes pengetahuan lagu dari Joanna, caranya nyanyikan lagu yang ada di kata-kata aku sebutin ini.
1: Oke, okay.
0: Yang pertama yaitu paling gampang, cinta.
1: Lagu jadul lagi.
0: Gak apa-apa.
1: Tahan satu cinta. cinta.
0: Bertahan satu C-I-N-T-A. Sobat dahsyat.
1: Aku denger itu Kobe Junior lagi.
0: Oke, okay. Sepeda versi. Baik.
1: Sepeda versi.
0: Itu C-I-N-T-A Bagindas. Kamu Kobe Junior ya?
1: Iya lagi.
0: Alright. Oke, okay, yang pertama. Yeay. Selanjutnya, kapan?
1: Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang?
0: Hindia?
1: Hindia. Hindia atau Fis ya itu?
0: Hindia. Beda tipis memang. Iya, ya. Hindia. Selanjutnya, sudah.
1: Oh my God.
0: Kok jadi ikut mikir.
1: Sudah.
0: Ayo bantu yang di TikTok.
1: Jadi Salfok sudah. Oh ini lagu Afgan ada lagi kayaknya. Sudah atau mudah ya?
0: Apa?
1: Sudah.
0: Bukan lagu luar negeri. Ya. Sudah. Ya tahu.
1: Iya itu Afgan.
0: Apa sudah selanjutnya?
1: Apa ya? Sudah.
0: It's okay. Ya tadi kan sudah terlalu lama sendiri.
1: Oh iya.
0: Satu ke skip, it's okay. Masih ada tiga lagi. Hati.
1: Hati. Banyak mati.
0: Hah? Ya, hati.
1: Kepikiran hati-hati di jalan, tapi apa ya liriknya?
0: Ayo hati teman-teman yang ada di sahabat suara yang ada di TikTok. Hati.
1: Namun dekati hati.
0: Yeay!
1: Kita ganti lagu ya.
0: Ran. Yang selanjutnya, okay. Sakit.
1: Sakit taraku. Kemulai.
0: Langsung lari langsung. Ke hipdut ya.
1: Genrenya beda-beda ya.
0: Langsung terakhir, mudah.
1: Hah?
0: Mudah.
1: Mudah. Mudah. Mudah. Mudah.
0: Mudah, mudah. Mudah, ayo mudah. 3 2 1. Oh, yang dengerin itu mudah ini, itu mudah.
1: Apa tuh?
0: Enggak tahu mereka mudah. Mudah bagiku, mudah. Terlalu mudah, apalagi? Mudahkanlah, bukan ya?
1: Bukan ya.
0: Itu apa namanya? Lanjutkanlah. terakhir. Tenangkanlah
1: diri, kau tak sendiri.
0: Lagu siapa sih itu?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Laguku. Iya.
2: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.

0: Mario G. Kalau
1: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan masih ada
2: Joanna.
1: Hey, Joanna Andrea dengan Tenangkanlah. Dan ini adalah sesi potret, bukan ya, itu lagu sesi
2: Enau.
1: Enau. Kamu tuh emang tahu semua lagu Indonesia? Beda-beda sih referensinya.
2: Iya, beda-beda.
1: Tapi tahu ya, tadi udah diuji, muncul aja tuh semua.
2: Muncul.
1: Sampai ada lagu iklan juga mau dinyanyiin ya. Oke, buat yang baru pertama kali mendengar nama Joanna Andrea, kenapa mereka wajib memasukkan Tenanglah ke playlist minggu ini? Aku ada loh playlist.
2: Oh my god.
1: Jam koma. Beneran ada, bikin jam koma aja buat mereka yang lagi capek bisa dengerin playlist aku gitu.
2: Wih, asik tuh. Mungkin lagu ini cocok banget untuk kalian yang lagi butuh di remind sih untuk bahwa semua akan baik-baik aja. Mm-hmm. Jadi kalau untuk kalian yang relate sama itu, bisa banget Tenanglah masukin ke playlist kalian.
1: Rate dari 1 sampai 10 untuk dimasukkan ke dalam playlist yang notabene isinya adalah lagu-lagu yang menenangkan. Berapa? 1 sampai 10.
2: Itu tempatnya sih
1: 10. 10 out of 10.
2: 10 out of 10.
1: Oh. Oke, okay, ya. Penasaran, nanti kita akan dengerin sahabat suara ya. Dan udah banyak belum sih fans kamu? Agak geli kalau ngomong fans,
2: iya,
1: pendengar kamu, penikmat musik kamu ya. Yang sudah mulai menempelkan lagu Tenangkanlah ke konten TikTok mereka atau reel atau bahkan story.
2: Aja sih, puji Tuhan ada aja.
1: Pernah nemuin?
2: Iya, pernah
1: nemuin. Lagi scroll.
2: Iya.
1: Rasanya gimana sih musisi kayak gitu?
2: Iya, aku tuh kalau ada yang nge-tag aku aja aku langsung repost.
1: Rasanya gimana pas?
2: Rasanya lucu, okay. Komen langsung gitu.
1: Oh ya?
2: Iya, gitu. Ih,
1: humble banget, serius.
2: Iya.
1: Wow.
2: Soalnya kan gimana ya? Itu kan mereka juga membantu kita juga. Jadi ya gitu deh.
1: Mengangkat ini ya ke algoritma ya.
2: Iya.
1: Wow. Bagian yang mana sih sering dipakai sama netizen?
2: Biasanya bridge sih.
1: Yang mana, yang mana?
2: Yang bridge tuh.
1: Oh langsung di stem dulu
2: lagi
1: tuh pita suara.
2: Lagi bintang lagi.
1: Wah, merendah untuk menaikkan mutu. Baik, kita sudah mulai. Udah ketahuan nih bintangnya apa nih.
2: Aduh.
1: Zodiaknya nih.
2: Bridge-nya dia lebih upbeat daripada the rest of the song.

0: applause, tapi kita ada ini ya. Bel masakan sudah siap ya. Oke. Selain mendengarkan lagunya, apalagi yang bisa ditunggu dari Joanna dalam waktu dekat? Karya apa? Gigs? Konser? Terlalu cepat jujur.
1: Semoga akhir tahun ini ada album.
0: Ada album. Yes,
1: amin, semoga.
0: Ini kan lagunya menenangkan ya. Arturnya moodnya kayak gimana sih pengennya?
1: Untuk si album.
0: Album dong.
1: Pengennya karena selama ini aku tuh lagi suka biru. Pengennya tetap di biru-biru, biru coklat vibes gitu.
0: Di bayangan gue orange lagi, orange senja. Nila, bukan. Warna apa itu ya? Ya jingga. Oke.
1: Nice.
0: Kita tunggu. Akhir 2026.
1: We'll see. Maybe things will change.
0: Benar sih ya. Di mana sahabat suara bisa ngikutin semua update tentang event kamu, karya kamu, social media, Instagram?
1: Sahabat suara boleh banget follow Instagram aku @joanna_andrea_official, TikTok aku joanna_andrea, dan musik-musikku di Joanna Andrea.
0: Oke. Dan sudah bisa di musik streaming juga ya semuanya ya.
1: All digital platform.
0: Oke. Sekarang silakan Joanna mengajak sahabat suara untuk mendengarkan Tenangkanlah. Silakan ajak. Setelah itu langsung kasih yang ref yang tadi. Sikat.
1: Teman-teman boleh banget dengerin laguku Tenanglah di semua digital platform. Semoga lagu ini seenggaknya bisa temenin kalian yang lagi banyak pikiran. Chorusnya

0: kasih penonton bayaran, boleh dong tepuk tangan, gak ada ya?
1: Tepuk tangan sendiri.
0: Sama ke jari ya. Mau nanya terakhir, sebagai closing statement dari obrolan kita ini, tenangkanlah, kalau menurut Joanna Andrea, aroma apa yang tepat untuk lagu ini?
1: Mungkin asik banget kalau sambil ngopi di hutan.
0: Ngopi di hutan antara bau aroma biji kopi dan ini ya, hutan pinus ya.
1: Iya, asik banget.
0: Ngopi
1: itu
0: sambil ngepel jatuhnya. Thank you ya. Joanna sudah main. Terima kasih sahabat suara Joanna Andrea sebagai bintang tamu kita di Indokusti. Kita ketemu lagi hari Senin sahabat suara, dan lagu terakhir ada Joanna Andrea dengan Tenanglah. Ya. Terima kasih.
1: Kasih. Bye.

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya, platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelum.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
3: Jauh. Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari? Setiap hari.
0: Sandi yang suka nyeri.
1: Apa tuh?
0: Nyeri Sandi. Uci, makasih.
1: Nyeri Sandi. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
5: Suara warga Indonesia.

0: bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi? Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11 Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus? Kalau di lapangan
0: ya, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau iya, untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Coy.
0: Nah, emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya benar. Ya
3: kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: ya yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kau sebut
3: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Selesai.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiyah.
4: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi deh diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
1: Oh, jadi gitu.

waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Tunggu Bordang Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edu Town Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara. Suara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kumara Konmol Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mau nyari yang seru kayak
1: pasti Firman. Kasian loh Firmannya loh.
2: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
1: Tapi emang di TikTok pasti pada nanggepin tentang Firman lagi.
2: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
2: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
2: Apa?
1: Far. Far.
3: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
2: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
2: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

0: suara. Dalam rangka menyambut liburan Semas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hello. Selamat sore, apa kabar sahabat suara? First day of the month of July.
3: Jadi di bulan pertama, di hari pertama di bulan Juli ini, mari kita semangat bersama apapun yang kita lagi alamin.
2: Betul.
3: Semoga cepat selesai,
2: amin.
3: Kerjaannya lancar,
2: amin.
3: Rezekinya juga turun deras,
2: amin,
3: dan
2: amin,
3: paling pasti
2: amin.
3: Selalu disehatkan.
2: Betul.
3: Yes.
2: Dan kita juga mesti kencangkan ikat pinggang ya.
3: Betul.
2: Dimana Polri lagi mengawal isu PHK 4.216 buruh diklaim bisa kerja lagi.
3: Yeay. Dan pastinya ada Gen Z bertanya, salah gak kalau gak setuju sama tradisi unik dari suku kamu?
2: Oh,
3: ini ya
2: yes,
3: lu ada gak pasti?

0: Ada ya?
1: Ada. Kayaknya setiap tradisi pasti ada aja yang gak disetujuin.
0: Bener.
1: Ya. Kita akan nemenin sampai jam 7 malam nanti. Ini dia 33 kali dari Perunggu. Cihui.

0: 100% mata air alami. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 104.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Selamat sore, selamat menikmati hari pertama di bulan Juli. Mari kita sama-sama berdoa supaya Juli jadi tahun, jadi bulan terbaik buat kita semua.
0: Amin dong. Amin. Sehat. Amin. Lancar. Amin. Bahagia.
1: Amin. Yes. Dan kalau misalnya kamu sedang mendengarkan melalui radio atau melalui streaming, ada suara-suara kecil di belakang kita. Bukan, ini bukan Jumat Misteri.
0: Bukan. Okay? Ini bukan, bukan mistis-mistis. Bukan. Tapi karena kami menambah beban harian kami dengan membawa beberapa anak dari kami untuk datang ke siaran.
1: Untuk datang. Jadi hari iya. ini Eja Aduh. Membawa si kembar yeah. ada dua yang kebetulan umurnya masih sama bareng sama anakku yang kedua. Jadi di belakang ada emang cuman lu yang Gen Z. Belakang ada Gen Alpha tuh.
2: Lagian orang udah Gen Z belum kelar dia ada pinnya bawa Gen Alpha.
0: Makanya. Oh parah tahu Gen Alpha kalau misalnya lagi asbun parah men. Sumpah.
1: Gen Alpha ini kalau lo tidak hadepin ini aja tadi on the way. Untung aku diajak mama ke office. Kalau enggak nanti pada saat aku sekolah dikasih tahu ditanya liburannya kemana, aku cuma bilang aku berenang. Kayaknya si dublok kayak mohon maaf nih ya, Gen X yang satu ini dulu mau cawu berapa bulan juga di rumah. Dia pakai cara bilang, masa aku cuma bilang aku keluar cuma sekali just to swim and then I eat French fries. Abis itu aku pulang. Untung sekarang aku diajak sama mama. So setidaknya aku keluar dari rumah dua kali.
0: Kalau tadi anak gue ditanyain kan, udah staycation kemana? Udah. Loh orang kita mau berangkatnya Sabtu. Orang belum berangkat.
1: Aduh gitu deh ya.
0: Aduh seru.
1: Gimana keseruan kamu sahabat suara ya. Kita akan menemani sampai jam 7 malam. Dan hari ini topiknya juga sangat menyenangkan.
0: Yes.
1: Tadi kan kita udah nanya Gen Z yang nanya Bukan kita kasih tahu kalau Gen Z nanya salah gak kalau gak setuju sama tradisi unik dari kamu.
0: Nah tuh mulai dipikirin jawabannya. Sambil kita tunggu nanti saatnya kita akan ngobrol bareng ya.
1: Yes.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Riza.
4: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Satu.
1: Fokus walaupun ada yang lari-larian di belakang kita. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
0: Jil sampai Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti. Kita juga masih siaran bersama anak-anak kita ya.
1: Pokoknya seseruan hari ini. Tadi kan yang

0: masuk bulan Juli, kita harapkan semua doa-doa baik, yes, bulan Juli ya. Dimana sampai detik ini kan masih banyak sekali orang yang butuh loker, butuh loker, butuh loker.
1: Pastinya hari gini ya.
0: Yes, kanan kiri atas bawah. Nah ternyata sekarang ini

0: 4.216. Jadi Kapolri menyebut peran polisi bukan cuma menjaga keamanan, tapi juga membantu menjaga stabilitas dunia kerja agar konflik antara pekerja dan perusahaan ini bisa diselesaikan dengan baik.
1: Nah.
0: Jadi harapannya sih angka PHK ini bisa ditekan dan kesempatan kerja ini bisa tetap terbuka gitu ya.
1: Betul. Jadi Desk Ketenagakerjaan Polri itu bekerja sama dengan Kementerian, Serikat Pekerja dan pihak perusahaan. Mereka mencoba mencari solusi terbaik untuk buruh yang terdampak PHK. Nah, ini adalah satu pendekatan ya, sahabat suara. Mereka berharap supaya bisa lebih banyak pekerja bisa dapat lagi pekerjaan tanpa harus proses yang berlarut-larut.
0: Yang kerjanya bagus mari diapresiasi, tapi kalau misalnya yang perlu dikritik mari kita kritik, tapi kali ini kita mari apresiasi bapak-bapak polisi karena ini kan bagus banget. 4.000-an orang loh.
1: Banyak. Kok,
0: iya,
1: banyak.
0: Bagus. Iya.
1: Berarti
0: polisinya
1: ya, udah masuk ya.
2: Kenapa? Cuman kayaknya ini harusnya ada kerjaan siapa ya ini ya harusnya ya.
0: Kerjaannya Said Iqbal ya.
1: Siapa nih kerjanya siapa?
2: Yang ngurusin rakyat-rakyat yang kenapa ya kan harusnya kerjaan siapa ya?
1: Ya makanya aku juga nggak itu kan ya gitulah.
0: Ya,
1: aku
0: sih
1: cuma lagi ngitung aja 4.000 sekian berarti kurang 18 juta gimana sih?
0: Itu 19 juta pekerjaan dikurangin 4.200 kurangin 4.000 aja dulu dah. Yang gampang.
1: Ah lagi libur saya.
0: Lagi libur ya. Matematikanya.

0: Suara Jakarta Riza.
1: Suara. Suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, Jil Reza sampai jam 7 malam nanti.
1: Dan kalau biasanya yang ada di kantor X, milenial, ada Z. Gen Z yang bertanya melulu, hari ini dia kedatangan.
2: Lawan setimpal.
1: Tampuk pimpinan lu direbut oleh Gen A.
0: Akhirnya ada yang generasi yang nempel sama lu, gue.
1: Betul. Ada. Tapi kan ya, gue aja yang X. Aku itu ya memang ada campuran, itu betul. Tapi ya, biar gampang, gue akan bilang gue orang Manado.
0: Ya, oke. Gitu.
1: Campuran-campurannya tergantung sama berat badan soalnya. Kalau gue kurus, Belanda Jerman gue kelihatan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau gue gemuk, which is 80% of the time, nah Manado lah udah, iya kan gitu.
0: Sama, gue juga nyampur. Kalau misalnya gue gendut, gue Jerman gue kelihatan. Nah. Tapi kalau gue kurus, Amerika ya gue ya.
1: Kok dia nggak ada Indonesia?
0: Nggak ada Indonesia.
1: Dia nggak nyadar
0: bangga
1: ada
0: ya,
1: anaknya.
0: Jadi orang Indonesia itu nggak bangga ya. Nggak, aku campur ya. Aku campuran Jawa, Sunda, sama Padang.
1: Nah, Jawa, Sunda, Padang, ya. Ada Manado, ada orang Bugis di sini. Mm-hmm. Mungkin nyampe di kita hal-hal yang berhubungan dengan tradisi,
0: yes,
1: dengan ritual-ritual, dengan kebiasaan yang berhubungan dengan suku kita.
0: Ya.
1: Mau gak mau kita terima.
0: Betul.
1: Waktu kemarin tuh gue sempet baca threads,
0: ya.
1: Anak-anak zaman sekarang itu udah males kayak ya? Apa sih tradisi-tradisi,
0: ngapain sih gitu ya.
1: Ada beberapa kayak ini nih ganggu gitu loh.
0: Gimana sih?
3: Aku mau nanya juga nih. Berarti kita baca threads yang sama tuh Gaji. Aku coba mau nanya ke generasi X dan millennials. Dari POV Gen Z nih ya, bertanya, salah gak sih kalau kita tuh udah gak setuju sama tradisi unik dari suku kita gitu loh.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kayak dan kita gak ngelakuin lagi.
1: Oke.
3: Okay. Gitu, contoh kayak aku mungkin ya. Aku tuh kalau misal di Bugis pun kalau misalnya menikah itu kan harus ada 7 upacara adat sebelum
0: nikah.
1: Berapa hari tuh, gue?
3: Itu
1: dua minggu berarti.
3: Dua minggu.
1: Itu yang literally disebut 7 hari 7 malam kawinan gitu ya.
3: Enggak, 2 minggu kan Jil, panjang karena ada proses, tiap itu ada proses masaknya juga.
1: Oh wow.
3: Yang full keluarga lah.
1: Oke. Okay.
3: Kayak gitu.
0: Capek gitu ya.
3: Capek,
0: duit keluar banyak gitu
3: banyak,
0: ya.
3: Banyak. Itu sebelum nikah ya?
0: Iya iya, ngerti.
1: Ini baru belum pestanya nih.
3: Nanti pesta beda lagi.
0: Itu perannya ya.
3: Beda lagi. Perannya iya
1: okay,
3: itu.
1: Oke.
3: Itu sih aku kayak kayaknya enggak harus dijalanin deh ini deh yang ini.
1: Dan sekarang banyak sekali yang akhirnya memilih kawin di KUA.
0: Betul.
1: Selesai kawin, restoran, habis itu ke coffee shop.
0: Betul. Gue dulu pengen kayak gitu, kagak boleh. Kagak boleh, gue pengen kayak gitu, sumpah gue gak bohong.
1: Tos.
0: Gak bohong gue.
3: Nah coba.
0: Kagak bohong gue.
3: Berarti setuju ya, Kajil. Gak salah ya berarti ya, kalau misalnya kita.
1: Kan lagi gak denger ya. Aduh, Bo. Aduh gimana ya, sebagai seorang Manado, kadang-kadang banyak sekali loh urutan-urutan, urusan-urusan, langkah tradisional, ritual dari Sulawesi Utara yang gue bilang,
0: yeah.
1: Boleh gak sih?
0: Banyak rangkaiannya ya.
1: Gitu lah, boleh gak. Walaupun gue menyadari kalau kayaknya Manado gak sebanyak yang lain-lain bahkan.
0: Iya, kan?
1: Gak sebanyak teman-teman dari Sumatera mungkin gitu, karena kayak yang gue nggak tahu sih ya hitung-hitungannya gimana, tapi kayak kalau orang Batak tuh ada yang namanya martupol ya, bayar. Buat teman-teman yang orang Batak, daripada kita salah, martupolnya tuh berapa ratus atau mesti kasih sapi. Anak sekarang kayaknya udah
0: males ya.
1: Iya,
3: karena mindsetnya ngapain nikah kita gede-gede mahal-mahal, mending uangnya dialokasiin pertama untuk kehidupan selanjutnya atau
0: itu make sense.
3: Mending kita happy-happy di honeymoon katanya.
0: Itu make sense. Cuma kalau dalam konteks pelestarian budaya,
1: nah itu juga.
0: Ya pastinya ya harus diterusin kan. Mau gak mau, suka gak suka, dalam konteks pelestarian budaya. Kayaknya terlalu ini apa, globalisasi gitu, modernisasi. Kita jadi lupa gitu.
1: Sebenarnya karena kalau menurut gue dan Eja itu kan adalah generasi transisi.
0: Yeah.
1: Kita menerima nih dari boomer, dan mereka enggak akan bisa menerima no.
0: Iya, oke.
1: Okay. Enggak ada cerita lo. Over my dead body dalam segala macam hal.
0: Duduk aja diem lo gitu kan.
3: Ngikut aja yang ikut.
1: Kamu mesti sarjana ekonomi. Gitu. Sarjana ekonomi ya, maksudnya itulah. Sarjana ekonomi ya, maksudnya itulah apa namanya ajaran-ajaran tersebut. Nah, giliran di teman-teman Gen Z udah ngerasa, do we really need it?
0: Ya, gitu kan.
1: Walaupun sebenarnya dari kita juga si generasi penghubung ini mungkin butuhnya enggak gimana-gimana banget, tapi ritual tradisinya itu harus tetap dihormati. Harus tetap respect gitu loh.
0: Harus dihormatin, dan kalaupun kita harus melakukannya, ya mau enggak mau sih.
3: Oh, sama mamaku juga pernah ngomong gini. Katanya kenapa banyak upacara kayak gitu atau misalnya adat itu seperti itu, selain juga memang pelestarian, itu juga katanya mensejahterakan lingkungan sekitarnya.
0: Nah, itu masuk akal.
3: Kayak gitu, kalau gitu aku masih bisa terima. Tapi kalau cuma untuk gaya-gayaan dari lingkungan yang sosial kita gitu, misal buat konsumsi sosial media, kayak resepsi gue 7 meter dong ngabisinnya.
0: Apanya?
3: Uangnya 7 meter.
0: Banyak amat.
1: Puyeng banget.
3: Lebar uang.
1: Aduh, gimana sih kalau sahabat suara masih pada setuju enggak sih sama tradisi unik dari suku kamu? Tadi tuh udah ada Dewa, nanti kita bacain ya.
0: Benar. Jadi salah enggak kalau enggak setuju sama tradisi unik dari suku kamu?
1: Aduh.
0: 0816-114-1014.
2: Kerjaan belum kelar, PLR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa? Mm-mm. Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Somai.
0: Somai.
2: Woyo, itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi. Nggak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god. Awesome.
2: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Iya, iya, iya, iya.
3: Bada,
1: apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gue tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, aduh sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, bapak, ibu, nyebelin banget. Udah
3: aku
1: cewek sendiri.
3: Udah, ibu,
1: nah,
3: ibu.
1: Ah, elah.
0: Ibu, nama ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini itu boleh jawab ya.
0: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas. Takut ketembak sih.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Ya, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: tangannya Agoy beda dengan itu katakan normal. Gue pikir begini tuh
1: langsung
0: udah
1: kan?
0: Masuk. Oh iya. Ternyata dia 2 bar.
1: Asli, dia ngitung 4 ketuk dulu baru masuk. Tapi sekarang kita lagi dimixingin sama Rifki Agoy.
0: Salah gak sih kata si Gen Z kalau misalnya gak setuju sama tradisi unik dari suku kamu? Mungkin tadi yang dibahas adalah mengenai pernikahan. Seperti yes. yang kita ketahui kalau pernikahan tuh woo,
1: betul, banyak sulit rangkaiannya.
0: Ya, banyak rangkaiannya. Mm-hmm. Kalau kata Dewa, yes. hai Dewa di Bogor, tradisi tiap daerah tuh wajib dipertahankan dan dilestarikan. Itu identitas masing-masing daerah di negara kita. Selama baik, gak bertentangan dengan norma agama dan masyarakat, ya oke aja. Sangat disayangkan kalau ada pihak yang menentang atau tidak menyukainya. Nih acara nikahan gue 2005. Gue bukan orang Jawa ya, tapi gue bangga loh bisa berpakaian dan melaksanakan tradisi nikahan Jawa. Karena itu seru dan asik dan pengalaman yang tidak terlupakan. Ntar dicari ya, The Massive bahagia sejak pertamanya ya.
1: Ini Mas Dewa nih, Agoy nih tadi yang nentang tuh. Agoy, yes. bukan kita mah enggak, kita mah menghormati kita mah. Ini siapa nih?
0: Ini dari Reti.
1: Maria.
0: Oh Reti, Reti okay. silakan.
1: Oke, okay. Sore Kak Jill, Bang Reza, Agoy. Pengalaman waktu aku nikah, kebetulan suamiku anak bungsu dari 14 bersaudara.
0: Bullshit.
1: Dimana kakak-kakaknya semua menikah dengan cara yang wah dalam tanda kutip.
0: Yeah.
1: Menurut aku, ada midodareni, resepsi, ngunduh mantu, dan lain-lain. Almarhum bapak mertua itu sebenarnya maunya pernikahan kami dilakukan seperti kakak-kakak suami.
0: Hmm.
1: Tapi aku bilang sama suami, kita realistis aja. Dulu waktu kakak-kakak nikah, mungkin orang tua masih aktif bekerja atau kakak-kakak punya tabungan. Kondisi saat kita berdua nikah ini udah berbeda.
0: Yes.
1: Bapak mertua aku udah 80 tahun, orang tua aku juga udah pensiun semua, dan kami berdua sama-sama gak punya tabungan. Akhirnya almarhum bapak mertua menerima keputusan kami untuk menikah di gereja dan yes. catatan sipil aja. Bukan karena gak mau menghargai budaya ya, lebih ke kondisi ekonomi, lebih baik ke kehidupan kita ke depannya daripada
0: Bener.
1: Pesta. Ini gue setuju banget
0: yes.
1: dan tadi kita juga sempat bahas ya Jill ya.
0: Yeah.
1: Gue pengennya mah KUA aja terus udah gitu ngajak saudara-saudara dekat makan di restoran enak.
0: Yes.
1: Abis itu udah ke mana kek,
0: nah,
1: Bali kek, mana gitu.
0: Iya kan. Terus ini ada Lutfi, dia nimbrung Lutfi yeah. di Kasukabe. Eh hai, berarti kamu gak di Indonesia ya. Lagi di stasiun nunggu kereta pulang.
1: Hai.
0: Ini related karena memang ada di thread.
1: Mm-hmm.
0: Jadi lu sempat baca gak sih tentang adat yang sebenarnya makin kesini tuh makin menyimpang.
1: Oke. Okay.
0: Kalau di thread ini Yasinan mm-hmm. meninggal 1-7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari.
1: Yeah.
0: Ya kalau emang mampu gak apa-apa, tapi kalau kurang mampu ya jangan dipaksa.
1: Betul.
0: Bahkan ada loh joki ngaji di kota-kota dan itu enggak murah.
1: Oh, iya.
0: Seminggu bisa 50 juta lebih. Ini gede banget di thread. Buat kopi rokok doang orang makan dan keluarga itu kehilangan dan padahal kan lagi didoain ya didoain sendiri sama keluarga kecil. Adat itu bisa jadi sanksi sosial banget buat yang gak bisa ngadain.
1: Bener.
0: Bisa dicibir abis-abisan. Untung almarhum bokap bilang emang gak usah
1: bener.
0: Ada yang begituan
1: sekian. Itu benar. Dan jangankan itu ya Jill, ketika lo gak ngasih seragam
0: aduh.
1: Ke beberapa tante aduh. Lu atau sepupu lu, bahkan anak-anak yang ya ampun sebenarnya belum pantas kali
0: iya.
1: pakai seragam
0: itu,
1: itu aja dicibirin Jill.
0: Itu dia.

0: Orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
1: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Lo tau gak kalau misalnya Agoy di belakang mixer lebih ganteng tau? Iya kan? Coba lo lihat nih. Ih, kok ada sinar-sinar gitu.
3: Muke boleh ganteng, tangan gemeteran.
2: Di sampingnya ada Indra ngeliatin. Salah tuh, salah pencet.
3: Selamat sore kembali. Yes. Dari jam 5 sampai jam 6, 1 jam ini kita akan bertanya sama kamu mengenai tradisi, kemudian ritual, atau mungkin ada daerah kamu yang punya tradisi atau ritual yang jarang orang tahu.
2: Benar, kalau tadi Gen Z bertanya salah nggak sih kalau kita tidak melakukan tradisi yang kita punya. Tapi kalau sekarang mari banggakan tradisi yang kamu punya.
3: Oke. Okay.
2: Ya, di 0816 114 1014 Jill sama Reza sampai jam 7 malam nanti.

0: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, diantaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Itu
2: Bang Boring,
1: Bang Boring, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Yang baru di Iswara.

0: dari daerah kalian yang jarang orang tahu.
1: Ini saatnya kalian banggakan ya. Kira-kira ada tradisi dari suku kalian yang memang masih kalian lakukan atau mungkin kalian lakukannya ribet sih, itu tapi dia. Ini orang harus tahu gitu. Nah, tadi contohnya tuh si Rina ya kalau nggak salah ya.
0: Nih Rina udah beli, Rina udah cerita. Kalau setuju atau enggak sih aku no comment ya kak, karena kalau di adat Minang itu banyak aturan-aturan adatnya dan beda-beda tiap daerah.
1: Ya.
0: Aku dan suami tinggi, tapi kami nikah pakai adat Pariaman yang mana si laki itu dibeli atau istilahnya uang hilang.
1: Ya.
0: Dan aku jalanin adat itu sebelum nikah.
1: Okay.
0: Pas nikah dan resepsi pakai adat Bukit Tinggi untuk konsep dan diselenggarakan di rumah. Ada malam pembentukan panitia seminggu sebelum acara sama tetangga dan keluarga besar. Ada malam bainai, ada malam pemuda-pemudi atau organ. Terus nikahan dari pagi sampai malam. Seminggu after nikah aku dirawat rumah sakit hampir tipes. Rina.
1: Rina.
0: Rina, kamu sampai tipes, darling.
2: Iya, Kak Jil.
1: Terus-terus gimana?
0: Gini. Tadi pertanyaan dari awal. Ini kan berarti Minang, berarti Padang ya? Mohon maaf kalau salah.
2: Padang itu nama kota.
0: Oke.
2: Okay. Minang itu sukunya.
0: Sukunya, oke. Okay. Di mana kalau untuk orang Minang, laki-laki yang dibeli?
2: Enggak semua, Kak Jil.
0: Oh, enggak semua?
1: Itu daerah spesifik mana sih, Rin?
2: Itu daerah Pariaman.
0: Yang okay. Dibeli?
2: Oke. Okay. Kalau daerah Pariaman itu laki-lakinya istilahnya dibeli atau ada uang hilang kata orang ya biasanya gitulah antara uang hilang sama dibeli.
0: Oke.
1: Okay. Kaya-kaya ya cewek sono ya.
2: Nah, amin.
0: Uang hilang ini yang jadi juga tadi pertanyaan aku dan Eja disebutnya apa ya? Uang hilang ya?
1: Uang hilang ya tadi.
2: Uang hilang.
0: Uang hilang. Itu kamu bayar dia atau kamu beli satu gebokan itu udah termasuk bayar pernikahan atau gimana ya?
1: Mekanismenya enggak. Gimana sih?
2: Jadi gini, kalau yang aku jalanin dulu itu keluarga suami aku minta itu uang hilang.
0: Oke. Okay.
2: Yeah. Uang hilang sekian juta itu tidak untuk kami.
0: Oh,
2: tapi itu untuk keluarganya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, kayak mahar.
2: Tapi keluarganya ya kayak mahar.
1: Okay.
2: Tapi keluarganya mau dipakaikan diberikan ke kami lagi atau dipakai untuk kebutuhan kami itu boleh.
0: Oh.
2: Itu terserah keluarganya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, jadi kalau uang hilang itu pure untuk ini untuk keluarga
0: laki.
2: Cowok.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Kalau mau pesta lagi, itu biaya beda lagi dari kita.
0: Oh, dari pihak jadi, perempuan?
2: Iya, pestanya kalau pesta di rumah perempuan, ya biaya perempuan. Pesta di rumah laki-laki, biaya laki-laki.
0: Oh,
2: gitu.
1: Kalau pestanya di gedung?
2: Kalau orang Minang sih...
0: Jarang ya?
2: Jarang.
1: Oh, di rumah ya?
0: Di rumah, karena itu udah tradisinya emang di rumah ya.
1: Aku Minang bohong soalnya nih.
0: Oh, oke. Okay. Nah, biaya uang hilang itu karena kemarin kan aku baru baca uang ada yang sinamot. Atau kan memang beda-beda setiap daerah. Tapi kayak kemarin aku baca di mana ya? Itu tuh daerah sini tuh udah ada rate-nya. Itu ada nominalnya tuh ada... Tawar-menawar, timbang-menimbang, ada harganya atau gimana?
2: Kalau setahu aku itu ada berundingnya.
1: Oke. Terus.
2: Kalau di Minang itu namanya berundiang nini mama.
1: Berundiang nini mama.
0: Oke. Okay.
1: Tambue cie.
0: Bukan.
1: Oh bukan, itu makan.
0: Oke.
1: Okay. Yeah, maaf.
0: Itu yang ngatur yang sepuh-sepuh?
2: Iya.
0: Oh.
2: Jadi dilihat nih misalnya anaknya... kayak suami aku lah ya kan. Suami aku itu kan dulu kan masih guru honor gitu kan Kak. Jadi keluarganya minta itu pertamanya 15 juta.
0: Oke. Okay.
2: Ya kan. Cuman masih belum aku belum ngomong sama keluarga. Kami berdua dulu ngomong sama kami berdua. Kira-kira Rina sanggup Kak kalau sekian dia bilang gitu. Enggak sanggup. Terus dibilang gini, ya udah paling mentoknya kalau memang 10 dia bilang gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kami mikir gimana ya dapat 10 ini gitu. Dan untungnya kami ada dapat rezeki lah ya kan.
0: Ah,
1: amin.
2: Wah, kami bayarkanlah itu dari hasil rezeki kami berdua, ya? Gitu.
0: Oke. Okay. Jadi bisa
1: fleksibel ya, ya sebenarnya ya.
0: Tawar-menawar walaupun mungkin ada rate boleh. Mungkin lebih ke bibit bebet bobot dia S1 ya, misalnya. Betul. Dia
2: misalnya dia udah polisi atau
0: ASN gitu,
2: ASN misal, atau dia presiden juga kita
0: pake,
2: kan pakai gitu.
1: Kalau ya. Dari cerita yang kamu tahu, berapa paling mahal uang hilang yang pernah kamu tahu?
2: Kalau nggak salah di kampung dia itu keluarga dia pernah mengasih uang hilang itu di angka 130.
1: Wah gede juga ya, itu belum pesta loh.
0: Belum pesta dan lain-lain. Iya, tapi sekali lagi pada dasarnya kalau misalnya punya mampu bisa, iya kan maksudnya jangan.
2: Tapi sebenarnya gini, kalau dalam konsep kami berdua ya, uang hilang itu setelah kami belajarnya juga dari yang dulu-dulu
0: iya,
2: juga
0: dari yang sepuluh,
2: om-omnya juga iya, kan. Uang hilang itu nggak pure harus uang dari cewek. Pandai-pandai cowoknya juga.
0: Itu dia sih.
1: Nah, ini pertanyaan terakhir nih Rin. Uangnya ketemunya berapa lama tuh?
0: Enggak beda.
1: Kan hilang.
2: Enggak ketemu.
0: Ya. Enggak ketemu, dinikmati aja ya gitu. Rin ya.
3: Suara santai. Bareng Jill.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Selamat datang di Kursus Kilat.
0: Yes.
1: Hitung BPM bersama kami dari Suara Sore.
0: Betul sekali.
1: Suara santai.
0: Jadi kalau misalnya mau masuk tuh goy, harus pas di barnya. Biar enak kita masuknya. Pakai ya, P ya.
1: Tergantung lo maunya Negroni.
0: Nah,
1: atau lo maunya screwdriver aja gitu.
0: Illusion tuh jadul lama.
1: Nah, itu adalah tradisi atau ritual yang tidak akan pernah saya tinggalkan ya, kalau itu ya, ya. Baik itu bar musik atau bar hitungan atau makanya, bar beneran.
0: Makanya Jill sama Reza masih nemenin sampai jam 7 malam nanti. Kita masih bahas soal apa sih, kita ngomongin apa sih?
1: Tradisi unik dari daerah kalian yang jarang orang tahu, atau mungkin ada tradisi-tradisi yang kayaknya udah kalian nggak pengen juga dilanjutin, bebas aja ya. Andi, Kajil, Kaja, daerah keluargaku di Madura ada tradisi toron.
0: Rontoron.
1: Jadi pas momen tertentu. Nah, orang-orang yang merantau pulang kampung untuk kumpul keluarga. Sekarang aku masih ikut sih kalau waktunya pas, soalnya sekalian ketemu saudara yang udah lama gak ketemu. Kayak pulang kampung aja dong.
0: Oh iya.
2: Ya, itu
0: tolong dinyalakan ya. Kamu itu di belakang mixer.
1: Nah,
0: kamu itu
2: spesial.
1: Nah, saya
2: lupa.
1: Itu dia, lupa. Ya. Biasanya udah langsung ada yang on ya.
0: Ini ada nih, Cindy Melulu.
1: Hai.
0: Halo Kak Eja dan Kak Jil, di kampung nenek aku masih ada tradisi merti desa. Warga gotong royong terus bikin syukuran bareng sebagai bentuk rasa terima kasih atas hasil panen.
1: Yes.
0: Aku sendiri masih sering ikut kalau lagi pulang kampung. Seru karena semua warga kumpul jadi satu. Kayak, oh, berterima kasih kepada ini alam.
1: Iya, iya sih. Itu dia maksud gue.
0: Keren.
1: Jadi
0: itu
1: memang, iya, tampak mereka hadir lagi ya,
0: ya.
1: Pulang kampung anak-anak kita. Tapi itu dia, kalau menurut gue
0: ya.
1: Memang mungkin ada beberapa tradisi yang gimana ya bilangnya ya, yang nggak juga dibilang udah mesti ditinggalkan, tapi jangan sampai maksa lah apapun itu tradisinya.
0: Jangan sampai maksa, gue setuju banget. Tapi sebenarnya dalam konteks pelestarian, memang apapun itu lu suka atau nggak suka, itu kan identitas kita ya.
1: Betul.
0: Ya sebenarnya sih wajib untuk dilestarikan.
1: Iya.
0: Biarpun pas dijalanin ribet ya.
1: Nah gitu. Itu rasakanlah hidup kami ya, si generasi X dan milenial yang pada saat ayah ibu nyuruh segala macam, kita nggak bisa bilang enggak.
0: Gak bisa bilang kagak.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Suara Jakarta, suara santai.
3: Cuman bareng Jill dan Reza.
6: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dikit dong.
1: Pintar.
0: Ya gitu coy. Jadi masuknya tuh pas banget dengan barnya.
1: Itu. Hmm. Jangan lupa mikrofonnya dinyain juga.
2: Suka-suka ini.
0: Masih kagok ya?
2: Masih kagok.
0: Tapi gak apa-apa gue. Paling 2 minggu lah.
1: Ya.
0: Lah gape langsung. Gape langsung ya kan?
1: Gak apa-apa. Ada ritual atau tradisi yang mesti dilewati.
2: Betul.
1: Betul. Dan kita masih bertanya sama sahabat suara ya, tradisi unik dari daerah kalian yang jarang orang tahu.
0: Ada Rani, halo Kajil Kak Eja. Kalau di daerah keluargaku di Sulawesi Selatan, ada tradisi mapaci.
1: Apa tuh?
0: Sebelum acara pernikahan, semacam doa dan pemberian daun pacar sebagai simbol harapan baik.
1: Oke.
0: Aku belum pernah ngejalanin itu karena belum nikah, tapi masih sering datang kalau ada keluarga yang lagi ngadain acara itu.
1: Mapaci.
0: Mapaci.
1: Oke, Sulawesi.
2: Nah itu sama. Itu kaya... mapaci itu jadi kayak apa ya? Salah satu rangkaian upacara dari 7 upacara yang tadi Kajil.
1: Oh, oke.
2: Okay. Salah satunya.
0: Yang pra eventnya ya.
1: Iya. Ini doa dan pemberian daun pacar sebagai simbol harapan baik.
2: Benar.
0: Kau daun pacarnya sendiri tahu bentuknya gimana?
2: Daun pacar tuh aku belum pernah lihat, cuma aku cuma diceritain sama mamaku tuh kalau misalnya ada banyak banget
1: tradisi.
2: Kenalan tuh si keluarganya.
1: Iya.
2: Terus kenalin pasangannya ke keluarga dulu.
1: Oke. Okay.
2: Baru datang perwakilan keluarganya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Baru abis itu datang ketemu 2 keluarganya.
0: Oh.
2: Baru
0: kayak tunangan Jil.
1: Panjang ya.
2: Panjang baru nanti datang lagi. Untuk nentuin tanggalnya.
0: Oke, okay. Kan kayak tunangan okay. Kan.
1: Oke, sejenak cewek-cewek. Nah, tapi ya berarti boleh dibilang ibu lo itu udah ngasih tahu lo dengan harapan itu yang nantinya akan lo lakukan.
2: Enggak. Oh. Makanya mamaku wanti-wanti kalau bisa nanti nikah enggak sama orang itu ya, sama orang Bugis
1: gitu. Nah, oh. Berarti kan dia sendiri merasa itu overwhelming lah.
0: Betul. Mm-hmm. Atau enggak lo bilang, "Mah, apa sih?"
2: Itu kalau kayak gitu saya nanti dicoret dari kakak.
1: Iya. Tapi kan gue pikir tadinya ibu lo tuh ngasih tahu segala macam A B C D F G dengan harapan nanti Ago nggak mungkin dia manggil lo Ago ya.
0: Rifki.
1: Nanti Rifki mesti melakukan ini semua ya gitu. Tapi justru dia kayak ini Lona, kamu dia telak bilang kalau bisa jangan dia, nyari yang sama.
2: Dia bilang jangan nggak usah nyari yang sama, kayak mungkin untuk nggak usah diberatkan panai ya.
1: Nah,
2: tapi kalau misalnya untuk upacara, kayaknya ada beberapa yang harus
0: wajib ya.
1: Iya sih. Itu dia maksud gue. Jadi mungkin yang memberatkan ya tentunya ngobrol dengan keluarga juga. Yang memberatkan mungkin tidak apa-apa kalau tidak dilakukan, tapi enggak juga jangan dihilangin semua.
0: Bener.
1: Gitu loh.
0: Intinya sahabat suara, tradisi itu baik jika tidak memaksakan. Betul. Untuk dilakukan. Betul. Tapi sebagai generasi bangsa ya lebih baik kita menghormati dan mengetahui kira-kira identitas suku kita tuh seperti apa.
1: Kita datangnya hari keberapa nih? Udah siap nih gue?
2: Belum sekarang.
0: Besok dong.
3: Aduh. Kerjaan belum kelar, paper juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke sebenarnya itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan enggak
1: berfungsi. Dan udah enggak bisa.
0: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal, aduh, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Terus dia ya.
1: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh. Jadi rudalnya lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming
5: ke

0: lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. NASA berjanji akan menerbangkan sebuah bola sepak ke bulan apabila timnas Amerika berhasil menjadi juara Piala Dunia 2026. Janji simbol itu disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap tim tuan rumah sekaligus menggabungkan semangat olahraga dan eksplorasi antariksa.
0: Suara Fakta.
2: Polda Metro Jaya memblokir 5 rekening terkait dugaan penipuan umroh oleh Hanania Travel. Polisi telah memeriksa 124 saksi dan terus menelusuri aliran dana untuk mengungkap pihak yang terlibat serta mengembalikan kerugian para korban. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
3: Sudah jam 6, ada apa saja? Ada Jill, ada Reza, dan tidak ketinggalan ada tempat buat kamu yang mau buka usaha UMKM.
2: Betul sekali, kalau mau dipromoin secara gratis langsung WhatsApp aja ya.
3: Yes.
2: 0816-1141014. Dan pastinya akan ada Rara.
3: Dan ada berita tentang kelompok Katolik dari Amerika Serikat yang membangkang Paus Leo ke-14.
2: Nah lo, lo tahu nih berarti ya?
3: Gue baru mau baca
2: Okay.
3: Dan akan gue bacakan.
2: Okay, sebentar lagi ya.
3: Okay.

0: 100% mata air alami.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Yang baru di Iswara.

0: 1004 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Seperti biasa, 081 yang mau jualan, buat kamu yang mau berbisnis.
0: Yes.
1: Ada Nola. Halo kakak-kakak, kalau mau bikin souvenir atau cari produk produk-produk craft aksesoris lucu, boleh nih tengok yuk Instagram @nola_project. Projectnya tuh project. Home base-nya di Jogja ya.
0: Sikat Nola. Ini ada Umay. Halo Kak Jil, Kak Eja. Aku jual siomay frozen. Bisa untuk snack, buat nemenin nonton.
1: Yes.
0: Bisa lihat di IG-nya @siomay.
1: Oh, siomay. Siomay dari si Umay. Pinter-pinter ya yang jualan, ya.
2: Suara santai. Suara santai. Bareng Jil dan Reza.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kembali lagi di Rara Iswara Rara.
1: Kok ngulang?
0: Oh iya, suara bersandiwara.
2: Susah nih aktor.
0: Asli. Enggak deh, hari ini Dalang gak main. Hari ini aku gak main.
1: Oh gitu,
0: main,
1: okay. Ya, ah baru kita udah ikhlas. Baru kita baru lo, udah ikhlas lu main. Sekarang lu gak main lagi. Lu mau tabrak lari apa gimana sih?
2: Gimana sih?
0: Ya udah gini.
2: Apa?
0: Kita temanya yang ceritanya dari kemarin tuh kidongeng apa gitu ya. Coba sekarang agak dewasa ya.
1: Dewasa
0: gitu
1: ya.
0: Apa sih hari ini main Moana?
2: Ya oke, dewasa banget lu.
1: Sangat dewasa.
2: Dewasa berat kalau Moana mah.
0: Ya. Kak Jil akan jadi Moana.
2: Oh
0: ya.
2: Thank you.
0: Dan Kak Eja jadi Maui.
1: Tawa aja badan gue kayak Maui.
0: Oke, Kak Eja jadi
2: Moana.
0: Ikan pari.
2: Hey, hey. Si Moana tuh punya temennya namanya Hey Hey.
1: Ayam.
0: Hey, hey, ya, jadi Hey Hey aja. Hey, hey.
1: Itu ayam dong.
0: Hey, hey. Dipanggil mulu tuh Hey Hey. Ya, jadi Maui ya.
1: Hmm.
0: Ya, jadi ceritanya Moana tuh sedang jalan-jalan di pantai.
2: Iya.
0: Tiba-tiba Maui datang setelah memancing ya.
2: Halo Maui, abis ngapain kamu Maui?
1: Abis mancing.
2: Mancing apa Maui?
1: Mancing kerusuhan.
2: Oh, selama ini yang suka dibilang oknum-oknum itu tuh kamu Maui.
1: Sembarangan ya mancing ikan lah. Namanya juga abis dari laut. Ini kuyup ini. Sama bawa-bawa ikan. Masa iya abis nyukur?
2: Ya maaf sih, emosi banget lagian. Udah tahu kita tinggal di pinggir pantai, kita mah masih nyicil. Eh iya, kapan ini mau diajarin aku nyanyian mantra-mantra itu Maui?
1: Bentar ya, aku panggil Mbak Berta dulu ya.
2: Gak usah,
0: mahal.
2: Dalam
0: gak nyiapin budget kalau itu.
1: Oh, iya ya, kamu kan harus latihan vokal dulu. Kemarin aja kamu nyanyi hewan-hewan pada lari, dipikir bencana alam.
2: Ya ampun Maui, ya kan baru kita juga.
1: Lagian kamu ya, karena udah aku bilang, nanti belajar nyanyian mantra itu kalau kamu udah lancar renang.
2: Lah udah kok, udah lancar renangnya?
1: Yeh, lancar. Lancar sampai akhirat, alias tiba-tiba lu kelelep.
2: Ah males ah. Lu mau Maui ya, kalau dimintain nolak mulu. Sama banyak banget alasannya. Kayak pemerintah.
1: Pemerintah mana?
2: Renang aja.
1: Nah ini lu mau tenggelam di laut, gue tenggelam ini di karir nih. Eh Moana, sapuin dulu ini.
2: Enggak.

0: cuman bareng Jill dan Riza. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Kau
0: sebut namanya. Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Hot FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Ngang udah ada, agak kosong di beberapa bagian jalan. Tapi ada sedikit berita mengenai salah satu kelompok Katolik tradisional di Amerika Serikat yang membangkang Paus Leo ke-14. Benar kan yang 14?
1: 14,
0: ya.
1: Betul.
0: Dengan mengangkat 4 uskup baru tanpa persetujuan Vatikan. Emang lalu, boleh?
1: Emang bisa?
0: Ikan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap aturan gereja Katolik dan juga memicu ketegangan dengan tahta suci.
1: Oh gitu, jadi sebelum penahbisan dilakukan oleh Paus Leo ke-14, ini kan sempat mengirim surat ya, dan meminta kelompok tersebut membatalkan rencana mereka. Tapi permintaan itu udah pasti dicuekin dan prosesi tetap berlangsung sesuai rencana mereka.
0: Nah, ini yang mengangkat 4 uskup baru tanpa persetujuan Vatikan adalah kelompok yang diberi nama Society of Saint Pius X atau SPX. Oke, ini organisasi Katolik tradisional.
1: Okay.
0: Dan mereka emang ternyata sudah lama, Bo.
1: Oh, berselisih.
0: Berselisih sama Vatikannya tuh udah lama. Over ajaran, sejumlah ajaran tentang kebijakan ke gereja. Jadi emang udah kayaknya udah runcing ya, di mana makin dibikin runcing, diperlebar lagi konflik antara mereka berdua dengan diangkatnya 4 uskup baru yang tanpa persetujuan Vatikan gitu loh.
1: Gua pikir Vatikan itu adalah otoritas tertinggi dari umat Katolik.
0: Ya, setahu aku, maafkan kalau aku salah, tapi kan tahta suci itu Vatikan, the Pope gitu ya, holy
1: paling tinggi itu.
0: Yes. Pengangkatan, pentahbisan, pemecatan kalau emang ada relokasi segala macam tuh mesti dari tahta suci, maksudnya dari Vatikan. Kalau ini tiba-tiba diangkat 4 uskup baru jelas-jelas tanpa persetujuan.
1: Betul.
0: Iya, enggak heran makin berselisih sih ya.
1: Saking otoritasnya teman-teman yang Katolik kan pernah ada yang mau bercerai.
0: Iya.
1: Dia mengirim surat ke Vatikan dulu, baru nanti dikirim balik ke sini kan, boleh atau enggak.
0: Iya, setahu gue gitu. Jadi emang semua otoritasnya dari ibarat dari satu puncak lah.
1: Wah.
0: Lah ini kenapa pakai acara diajak ribet begini sih?
1: Makar ini.
0: Wah. Apa bahasa Italianya? Macarino, nggak tahu ini ya, aduh.
2: Kerjaan belum kelar, pelet juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan.
0: Iya. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan enggak
1: bisa. Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia.
0: Iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras.
0: Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, gitu. Pak.
1: Oh, parah ngeplek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Karena masih ada masuk. Jadi masih harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh?
2: Kok rudal berurat?
3: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar
1: tato,
0: itu.
1: Tato
0: gitu.
3: Kok ditato?
1: Iya, kan dicap. Made in Indonesia, made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill sama bocil-bocil. Ya lo kok gak semangat? Gimana kok gak semangat?
1: Gimana mau semangat, udah kelamaan nungguin kita siaran ya. Halo.
0: Hai. Ini lagi pada libur ya?
2: Iya.
0: Oh jadi iya. Ikut manggilnya apa lo?
1: Mama.
0: Mama. Ikut mama sama ayah ya?
2: Iya.
1: Iya. Terus gimana ikut ke kantor gini, dari tadi dikasih makan enggak?
2: Tidak.
1: Tidak. Aku bawa bekal tapi sama aja kita. Kamu tahu yang namanya uang kan uang.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Itu
1: Bang Boril,
2: Bang Boril,
1: Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain gak ada gitu?
3: Masa kita doang gak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburannya Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
0: Oh, jadi gitu.

0: Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu.

0: 89 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: nemenin malam kamu jadi lebih rileks.
1: Suara-suara warga Indonesia, selamat malam. Nongkrong bareng Beril. Yang Beril dari pagi udah nongkrong sih siaran sama Arit. Dan malam ini lanjut, sahabat suara. Let's go. Sweet. Menemani kamu yang lagi di jalan, pulang kantor. Dan yang udah di rumah. Lapor-lapor yuk ke gue yuk. Lagi pada ngapain sama siapa. Seperti biasa kita main santai aja. Atau mungkin ada dari kamu yang pengen cerita, nanti jam 9 ada BTS berani terbuka sama Beril. Pesan gue buat lo yang lagi jalan, tetap ditemenin sama Beril ya. Buat lo yang pengen request lagu boleh banget, tapi lagunya harus yang semangat, okay? Caranya gampang, tinggal chat aja ke WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. I'll be right back after some hits. So stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

Bacain beberapa absen dulu sahabat suara. Ada dari Maya from Kuningan yang lagi pulang OTW naik MRT. Jam segini tuh rame gak sih Maya? Dapat duduk gak kamu? Sekarang posisinya lagi di stasiun mana? Hati-hati ya Maya, keep an eye on your belongings. Karena kita tidak tahu musibah datang kan bisa kapan saja ya Maya ya. Hati-hati sampai di rumah nanti ya. Ada Arga from Gading Serpong. Wah enak tuh di Serpong tuh, karena banyak makanan ya kan. Kalau di Serpong tuh banyak jajanan, enak di sana. Arga lagi lembur, waduh. Katanya deadline-nya numpuk, tapi besok tetap harus masuk jam 9 pagi. Semangat gak? Deadline-nya numpuk, tapi pelan-pelan diberesin ya, gak ya? Tapi kalau capek, istirahat dulu sejenak, jangan lupa. Kadang-kadang tuh penting tahu, kita harus tetap menjalankan hobi kita di sela-sela kesibukan kita gitu loh maksud gue. Dan apa ya, buat lo yang inner child-nya tuh kayak suka mainan, gak apa-apa tahu mainan dibawa ke kantor gitu. Lo butuh tahu. Kayak misalkan lo suka apa, lo suka action figure, lo suka ngerakit. Ngerakit di kantor aja. Ngerakit Gundam gitu, untuk mengisi waktu luang lo. Buat lo yang suka bola, mungkin bawa bola aja ke kantor, juggling gitu di sela-sela kerja. Kalau gak digebok sama bos lo ntar. Ada Nina yang sudah sampai di rumah lagi rebahan, katanya badannya capek-capek padahal hari ini gak ngapa-ngapain. Oh iya, gue suka gitu lagi. Dan gue gak tahu kenapa, tahu belakangan ini gue lagi sering denger orang ngomong capek. Nah tapi pas gue tanya capek kenapa, ya dia juga bingung, kayak badan capek, kepala capek, rasanya pengen tidur aja gitu seminggu. Jadi gue pengen nanya juga sahabat suara malam hari ini, belakangan ini tuh lo lagi capek karena apa? Ya misalkan bisa kerjaan, bisa capek kena macet mulu, kayak gak hoki banget gue di jalan bang gitu. Terus abis itu apa, misalkan abis Hyrox mungkin, kan banyak tuh yang abis Hyrox. Boleh kasih tahu ke gue, belakangan ini lo tuh lagi capek karena apa? Mungkin mulai dari gue ya sahabat suara ya. Gue jelas energi gue lebih banyak yang abis, banyak yang kebuang. Karena memang gue sehari siaran 2 kali ya, pagi dan malam di minggu ini specifically. Terus ditambah gue lagi nggak tahu lagi mau ngapain gitu untuk mengobati capek gue selain tidur ya. Gue pengen pijet sebenarnya. Gue ada tempat langganan pijet di Bintaro itu di Ikigai. Itu pijet beneran, lu jangan aneh-aneh lu. Ini pijet beneran. Enak banget pijat di situ sumpah. Ini bukan sponsor juga ya. Ntar dikira sponsor lagi. Tapi gue butuh pijat banget sumpah. Sama ditambah gue tuh lagi

nge-gym kayak setiap hari malah. Breaknya cuma sekali seminggu, jadi ya wajar gue lagi ngerasa capek banget. Kalau lo lagi capek belakangan ini karena apa, sahabat suara? Kasih tau di WhatsAppnya Iswara ya, di 0816 114 1014.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Arjob 2026 Ars Longa Generatio. Tahun ini Arjob mengangkat dialog antar generasi

Di masa depan, acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16-35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6-15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan. 19 Juni

0: Untuk update lebih lanjut, kamu bisa cek di sosial media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Ras and David. Gue mau bacain respon-respon lo. Ini sebenarnya lo ikutan topik sekalian curhat aja gitu. Mungkin banyak yang pengen curhat. Gue lagi capek banget, jujur bang, belakangan ini. Kayak I don't know what to do. I'm enough, anjay, I'm enough. Ada Dinda dari Tebet. Bang, gue belakangan ini tahu capek gue kenapa. Gue capek ngurus kerjaan orang yang sebenarnya bukan kerjaan gue. Nih ya, gue juga selalu bilang sama bini gue, dia tuh tipikal orang yang inisiatifnya tinggi. Ngelihat orang sedikit kesulitan, dia maunya bantuin. Tapi dia gak sadar, deep down tuh dia capek. Akhirnya tuh capeknya langsung bener-bener deng, drop aja tiba-tiba. Maksudnya gue selalu bilang kayak, udah lo harus tahu capability lo juga gitu lo. Lo juga harus tahu badan lo gimana. Bagus kok bangunin orang lagi. Kok itu bagus sih, gue seneng dibangunin soalnya. Bangun pagi karena biar kerja kan. Bagus kok bantuin orang gitu, banyak pahala. Lo jadi akan disukai banyak orang, lo akan dinilai helpful. Cuma ya, kalau badan lo aja gak lo bantu, ya kan sama aja gitu loh. Dinda, kurang-kurangin ya Dinda ya. Kamu harus tahu kapasitas diri kamu dulu Dinda, oke? Ada Fikri dari Bekasi. Capek commuting, berangkat gelap, pulangnya juga gelap bang. Wah, gak heran sih. Dari lo sebut lokasi rumah lo aja Bekasi itu tuh udah kayak... Gue bilang sama teman-teman gue yang Bekasi, idealnya lo pulang jam 7 deh. Maksimal banget, kalau gak aduh membludak lo pasti. Semangat Fikri, semoga keringatmu membuahkan hasil, oke? Ada Rama. Capek mikirin kenapa Belanda bisa kalah. Dibilang era Van der Sar udah paling bener, Arjen Robben tuh. Sekarang mah gue masih gak tahu penalti aja bisa gak gol tuh gimana sih gitu. Masalahnya gak golnya bukan karena ketepi sama kiper. Kipernya jago beda hal gitu ya. Nah ini gak on target ke gawang. Maksud gue apa? Jerman pulang, Jepang pulang, Belanda pulang. Jadi emang capek di pikiran. Dan gue yakin banyak kok yang relate sama satu jawaban tadi yang gue bilang. Kadang capek bukan dari fisik, tapi karena ada aja yang lo pikirin terus. Pikirin terus gak akan merubah hasil bro ya. Belanda, coba lagi next Pildun ya.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: kemasan mata air alami.
1: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.
2: Jakarta International Pet Show

Busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama kebun raya, ketemu influencer anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk anabul kesayangan kamu. Catat tanggalnya 3-5 Juli 2026 di Nice Peak 2.

0: Chandra International.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Masuk di jam 9 malam sahabat suara di nongkrong bareng Beril. Kita bakal siaran sampai jam 10 malam. Jadi setiap top of the hour, which is kita masuk jam 9 malam kali ini, update-update lagi lo sekarang posisi di mana. Tadi misalkan yang tadi jam 8 absen baru nyampe Blok M, mungkin sekarang udah sampai Depok gitu ya. Boleh dong, karena dimanapun aku mengiringi perjalanan pulang kamu, para pendengar setia, sahabat pendengar setia Iswara. Jadi jangan lupa update di WhatsApp-nya Iswara di 0816 114 1014. Ditunggu ya, habis ini gue bacain satu-satu. Right?

Sahabat Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya masih di nongkrong bareng. Let's go. Lagi pada ngapain jam segini? Bacain update dulu nih, ada Altof. Udah sampai rumah kah? Alhamdulillah, katanya abis ini mau masak-masak dulu karena mau nonton bola. Masih jam segini, Tof. Jadwal bola jam berapa sih, Tof? Jadwal bola jam berapa sih? Pengen lihat deh, bentar-bentar. Belum lihat jadwal nanti malam. Dengerin lagu dulu ya nih.

0: Belgium melawan Senegal. Abis itu jam 7 paginya ada USA melawan Bosnia.
1: Ah, gue nonton yang Belgium aja lah.
0: Nah, nanti nih, lusa hari Jumat seru banget jam 2. Jam 2 pagi Spanyol, Austria. Portugal, Kroasia jam 6 pagi, men.
1: Nah, lu harus Jumat ya.
0: Portugal, Cristiano Ronaldo is the real

Sampai rumah langsung ditodong mamah buat nemenin ke Indomaret. Iya sih, kadang-kadang mama tuh pengen minta temenin tuh pagi, tapi kan kamu kerja ya. Jadi dia kumpulin niatnya untuk nemenin, untuk minta kamu temenin di malam hari pulang kamu kerja, gak apa-apa. Minta jatah sama mama beliin apa gitu ya. Kadang-kadang walaupun udah kerja gitu ya, tapi rasanya masih beda gitu kalau dijajanin sama orang tua ya gak sih? Abis ini gue pengen bacain cerita curhat di BTS. Abis beberapa lagu ya sahabat suara, udah ada cerita dari Rere yang akan gue bacain hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 101,4 FM, di Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Instagram
1: Iswara. Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Besari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Tunggu Bordang Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edo Town Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 104.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Sekarang waktunya masuk di sesi curhat BTS. Berani terbuka sama
1: BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Oh tentu dong, aku akan buka-bukain. Najis. Rere. Hai Beryl. Gue mau cerita dulu, umur gue 26 tahun, kerjaan alhamdulillah baik, teman kantor juga seru-seru. Tapi gak tau kenapa 2 bulan terakhir rasanya capek terus. Oke. Pulang kerja niatnya mau olahraga, sampai rumah malah rebahan. Weekend niatnya mau jalan sama teman-teman gue, ujung-ujungnya tidur aja gue di rumah. Jadi kayak capek banget gitu loh Ril. Dan yang bikin gue makin kesel, orang rumah ngiranya gue males. Padahal tuh rasanya energi gue emang habis. Sekarang tiap ada yang ngajak keluar, gue malah mikir kayaknya di rumah aja deh. Gue kemarin baru baca thread tau Re. Jadi ada orang posting gini. Sekarang gue ada di titik dimana pacar kalau gue ajak jalan dan dia mau, oke, gas. Tapi kalau dia lagi gak bisa, malah alhamdulillah banget lah. Padahal lu yang ngajak ya. Tapi kalau dia nolak, alhamdulillah. Gue pernah loh ada titik kayak gitu loh. Misalnya gue ajak teman gue gitu ya, biar kayak ngumpul aja. Soalnya kayak minggu lalu tuh pernah ada rencana yang ngumpul minggu depan. Ayo, itu akhirnya gue, jadi gak nih gitu. Gue berharap tuh enggak. Gue berharap tuh gak jadi gitu. Itu aja jadi gitu. Kalau enggak tuh ya lumayan lah, bisa rebahan, istirahat. Bener.

Kayak lo ketemu orang seharian, meeting, chattingan soal kerjaan, telepon, dan sampai rumah nih udah nih begitu aktivitas lo kelar semua, udah lo rasanya pengen diem aja. Dan itu sekali lagi ya, Rek, itu bukan berarti lo jadi orang yang males, tapi bisa aja memang lo lagi butuh istirahat aja, udah. Cuma memang kalau di rumah begitu, tidur terus anak lanang. Arek wedok bukannya di dapur. Ngaso ae. Sampai dino. Gitu tuh. Ya udahlah ya, Re. Mudah-mudahan energi lo habis hanya sementara. Besok bisa kembali beraktivitas lagi. Lo cuma butuh istirahat sedikit. Jadi ke pasar minggu beli pare. Semangat, Re.

0: di Nongkrong Bareng.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram.

0: Beril Rasa Anda
1: masih Nemenin ngomongin lo. Soal capek. Gue nemu satu artikel yang cukup menarik dari Harvard Health Publishing. Mereka bilang salah satu cara paling sederhana buat ngurangin rasa capek atau lelah mental lo gitu ya, adalah jalan kaki sebentar ternyata. Kayak sedetik dua detik gitu. Mana mungkin? Gak harus sejam gitu sahabat suara, kayak 15-20 menit sambil kena udara luar gitu. Ternyata bisa bantu otak lo reset setelah seharian kerja. It doesn't mean lo pulang kerja langsung harus jalan gitu, enggak. Masa kayak lo rebahan dulu, tetap napas dulu. Terus kayak mungkin di jam 10 malam gitu pas lagi sepi-sepinya ya. Maksudnya jangan 9 juga, jam 11 sampai jam setengah 11 gitu. Di komplek aja, kalau misalnya rumah lo bukan di komplek ya jalan ke cari komplek gitu, cari klaster yang tenang gitu. Itu bisa ngereset otak lo setelah seharian kerja. Atau mungkin main game juga ya. Jadi apa ya, kalau memang setiap pulang kantor lo ngerasa penuh banget pala lo, mungkin sesekali lo bisa turun kayak buat naik bis ya, turun satu halte lebih awal gitu. Kalau mau jalan sekalian pas otw pulangnya. Jadi misalkan lo commute dari stasiun mana? Dari stasiun Manggarai lo turun di stasiun Kalibata. Nah lo turun di stasiun Cawang, jalan tuh stasiun Kalibata. Dekat. Ya cari yang dekat-dekat aja gitu. Palingnya lo ada jalan kakinya gitu. Oke. Okay? Kelihatannya emang sepele sahabat suara, tapi ternyata banyak orang ngerasa itu tuh cukup buat bikin kepala tuh lebih ringan sahabat suara. Jadi semoga bisa dicoba ya. Kayak ntar deh gue balik kan biasa naik shuttle tuh. Turun di BXC, Bintaro Exchange. Terus gue naik Gojek biasanya. Kalau biasanya gue langsung turun di lobi apart gue mungkin akan turun di agak jauhan dikit lah gitu. Kayak 500 meter gitu. Tapi jalan 500 meter jauh juga ya. 200 meter deh. Enggak deh, langsung ke lobi aja capek.

0: dan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: David di nongkrong ingat, bareng Beril sudah.
1: Seminggu ini radio lo mungkin akan dihiasi dengan suara gue malam dan pagi, karena besok pagi gue akan nemenin lo juga barengan sama Adit Insomnia untuk gantiin Kak Kino sama Mbak Gina yang lagi liburan. Seminggu ini aja kok sahabat suara. Jadi besok pagi jam 7 pagi sampai jam 10 pagi gue akan nemenin lo lagi ya. Jadi jangan diganti frekuensinya. Sekarang waktunya gue pulang dulu. Sambil nemenin lo pulang kerja, ini gue puterin lagu terbaru dari Tulus. Baru dirilis di tanggal 30 Juni kemarin. So it's for you sahabat suara teh hijau. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow morning.

Suara, suara warga Indonesia. Happy Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan

0: IGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
3: Nih, jadi dulu Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Batavi, Batavi, Betawi.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
4: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Timnas Voli Putra Indonesia mencetak sejarah dengan menjuarai FVC Men's Cup 2026 usai mengalahkan Korea Selatan 3-0 di partai final. Kemenangan ini diraih berkat permainan agresif sejak set kedua serta strategi pelatih yang efektif sehingga Indonesia menorehkan salah satu prestasi terbesar dalam sejarah voli nasional.
0: Suara Fakta.
2: Berita selanjutnya, Brasil lebih diunggulkan menghadapi Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 berkat status juara grup C serta kualitas skuad yang dinilai lebih merata. Meski begitu, Jepang berpeluang memberi kejutan lewat permainan disiplin dan serangan cepat sehingga laga diprediksi berlangsung ketat, dengan Brazil tetap difavoritkan lolos ke babak berikutnya. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Timnas Voli Putra Indonesia mencetak sejarah dengan menjuarai FVC Men's Cup 2026 usai mengalahkan Korea Selatan 3-0 di partai final. Kemenangan ini diraih berkat permainan agresif sejak set kedua serta strategi pelatih yang efektif sehingga Indonesia menorehkan salah satu prestasi terbesar dalam sejarah voli nasional.
0: Suara Fakta.
2: Berita selanjutnya, Brasil lebih diunggulkan menghadapi Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 berkat status juara grup C serta kualitas skuad yang dinilai lebih merata. Meski begitu, Jepang berpeluang memberi kejutan lewat permainan disiplin dan serangan cepat sehingga laga diprediksi berlangsung ketat, dengan Brazil tetap difavoritkan lolos ke babak berikutnya. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah. Ada kancing depannya kan, yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
0: karena saking kencangnya, gitu saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah
0: kayak, iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kancing. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan.
0: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ, jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
1: Oh iya, mesti rapet ya.
0: Iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
3: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: 100% mata air alami.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita mah begitu jadi perempuan. Lagi
2: ngomongin restoran kan. Ada aku penasaran, aku anaknya kan kepo, nama juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Wow, mengulang masalah.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja ah takut.
3: Iya.
2: Kan kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
1: Restoran
3: ya, ya gitu kan. Iya, iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir
1: terus,
2: lagi.
1: Apalagi ini, apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Enggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.